0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab
0: Roslina.

0: Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babalamayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Mata ngai tinua macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun, ketahunya di bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tadi kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemilikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8:15 minit pagi.
1: Ya, pagi boleh ngau kami ba dua pagi wai pagi tu lalu selamat nimun aik ngagai pala ibu ya kebenon nimun aik pagi tu ja.
0: Ya. Selalu pagi-pagi gitu mir aik selalu
1: ya. Ya, kelebih lagi ada tu kita sudah ba musim kemarau cak jadi sekedar kanda menua ya ke ngagi ngena sistem kemarau great gravity aik. Aik bukit kita ya seputang cerita de ca.
0: Oh.
1: Tentu ya bisi penanggul mimet ba aik di menua. Nyolang kangges kada tanya andur nah ketinya motong ngandang ai ada ca
0: iya ya ke bisi pegoang ya bisi sungai nya ulih ke nurun kai mandi
1: ma tang ti ngasai ke bisi pegoang ketok ke singgah kulam di rumah ca deh anang ka temu alu tanya puah dere kia ai nya guna ke buka ya
0: tapi dia handa deh ai ti di bandi engko karan ya
1: ya macam-macam lah pan anti nare karan tu engko sipina kita itu tadi kira angat aja kita semua tayu boleh diatur atau digagak untuk cara manual kita lagi bisa dapur gis nun anak si tahunya tadi kita itu tadi nama kita enak karane cak ngena prepaid baru
0: oh
1: ngena prepaid ini ada wifi nanti hidup nanti karan
0: oh pagi itu kaya cerita pasal karan pasal AI
1: kaya
0: kita ke bedong beda Facebook ke IG ke TikTok ke pagi itu nama nak take ke beda kita tubuh-tubuh pagi kata ni ya.
1: Ya, tahu ke punta kita kita tu bangsa yang kekak benda utai nama Abang Media Rama kalau yang bangsa yang berkeni tahu ke utai ke suagi di share di kunci ke kita Abang Media Rama.
0: Ya, tahu ke cara siku-siku ya, tadi ngena Media Rama nak sama.
1: Ya, betul.
0: Mesti orang tadi rindu benda orang Jumai.
1: Ya.
0: Mesti rindu benda orang ya ke berjalan lah kampung.
1: Mesti pegang ngena Media Rama tu ya. Jadi ke ganti stesen channel TV cak. Dia tu telefon nak ke Mayumai apps no benda drama-drama sambung terimpah hari CEO Myanmar
0: oh.
1: Kita mungkin bisa baru tu ya Jin jadi CEO ca.
0: Oh Jin jadi CEO bisa bantah aku ya lalu lekat oh ya ada tim kau lihat tim ke ni lalu lekat sama lekat
1: aku mimet aku juga download ca mimet nanti juga aku download ca.
0: Tak kau mana pandai mesti dah agak cerita.
1: Ya, lamanya tadi bukan siapa lah, AI tu caca. Oh,
0: AI lah kau ni. Ya, okay. Dari dunia teknologi kemayari.
1: Jadi ya, tahu komen, nanyo komen kita dah tahu gaya Facebook kami ba YFM Iban 2 pagi Y tang sebenarnya lagi berperinang pagi tu.
0: Lagu hari dia Ananda.
1: Terus sama dengan kita ba 2 pagi.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kitai semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagu-lagu bagi

0: Selamat pagi dengan pendengar kita di Tanjung Pijat 89.5 frekuensi YFM. Tentu ya terang didengar kita pagi tu.
1: Ya, lalu kita di Pasar Semanggang pun sama dengar ke frekuensinya. Yalah ban, Tanjung Pijat di Semanggang.
0: Betul-betul kan? Betul, tanya apa yang sempat ngulinggal. Lingga apa pas Semanggang?
1: Bukan nama. Laban ku ingat ke si kapan ku cakap kalau nanya. Dini Pasar Semanggang. Nah, jauh kini hari Sri Aman. Ya, ya. Tengkingat ke ku.
0: Uji tanya ni ku. Nanti di tiap ku cipukan reca. Dan dari kapan ngeselam ku cakap.
1: Saru.
0: Saru.
1: Laban nana. Bisa nembiak ke mayari itu kelebih lagi lah. Sedak kerbak dudi itu. Sigi ngelalanya. Kena nama Sri Aman.
0: Oh.
1: Semanggang tu. Nama lama ya deh.
0: Betul. Laban kerinya betul. Bisa sekedar dua tanya. Nak diingat kurang nama asal jatuh ke nama lemak oh. Kelia. Apakah aku pun kerinya buat tu. Dia bersatu berada musibunya. Kalau nak nama Maliang.
1: Maliang ya.
0: Okey, kan ceritanya bukan cerita kita pagi tu. Aku kena nuan bangsa yang kini lebih berkena ke media ramah. Sama pagi. Kaya yang peninggal kita di Espawah pagi tu. Yang tadi Fobin Aries. Nanti ya, okey. Ya, bangsa yang ke rindu ngepost pemakai. Kalau bagi lebih yang mandua utai. Ke di asai kia nyaman-nyaman jadi di pukul siam resepinya bak media ramah bakal kadang-kadang buah maya yang mandua daun ubi ya tutu takum singgurnya ikan masin takum mandua ikan buntal sigi suah di shake ya lalu pemayu biuin tadi sambal buah maram bak media ramah ya ca kelimparnya megak media ramah tu dikena ya meda cerpen ensara kelebih lagi bak TikTok ya kau ya kerindu kacanya postcode
1: quote
0: aku dah menyebut je launya apa dia dah kini
1: lah tu ya ya terima kategori orang kengiga penerang berita lah tadi
0: tak orang kengiga motivasi diri tu
1: oh information seeker sudah tu
0: mana kak tapi bukannya cak kalau bagi nua kita itu merangsang dari pulau lalu merangsang orang bukan yang ambil nuju tak ke positif cak
1: amat lah
0: nak hari-hari kabur ni yang tak kejai tak ke negatif jadi tinggalingi ya
1: amat lah leban kita itu kita berarti ke dalam media ramai ya. Okay sebenar berita kita boleh penerang pasal pelajar
0: itu
1: sign cara ngatur belanja
0: nah utamanya tadi bisa mengandung peluang kerja cak
1: peluang kerja
0: Okay, sempat pagi mengagai peningkat kita Nicholas Layau Tibu pagi tu. Nanti ya, ya rindu ke orang ti ngepost menua ke lebih lagi menua-menua bak ulu sungai bakal kampung sungai ke mesti menua yang ngau bukit ke tinggi-tinggi rindu mendak sidak ya ke bermain bak belah kerangan ke besar-besar ngau balai ya ke hiking agai bukit ya ke tinggi cak ti bak celuk kampung ke lebih ya lagi atau akhirnya betul pecinta alam tu cak
1: pecinta alam eh hidup terampak menua lah.
0: Ya betul-betul.
1: Lepas nanti kita berhati ke dia tu je tadi. Bisik. Content creator hari menua kita di tu. Ya ke nang. Nandang ke tadi kenyak meh rampak menua. Ulu sungai nak.
0: Kerja ya dia nak lah dia pasar pada aku cak. Kerja ya segi. Nersak kampung. Berjalan ya ngegaya. Menua-menua kena kelah di ya, kusong mesia. Lalu kadang-kadang lebih meja juga mak belakang ya. Aku pun nak nemu ni bagi juga ni bagi ya cak.
1: Lepas tu terlalu lama lah kampung lah.
0: Juga pun ngumbaya menyadik cak. Nyo sebau ke sebulu ke nyo. Sebau sebulu juga.
1: Sebau sebulu. Tengok tadi meh. Jangan kita tadi nanti awak tahu ke. Kita ke. Nang diau di negeri dengan pasar tu nak. Nanti kalau nujah. Atau ke nerasa benua ulu. Bayu penemu bakumpu baku siko koko itu berarti ke videonya tadi utai tenak kalak peda kita ya, tadi utai ketumbuh dan jelur lah kampung lama tu dengar nama aja benda-benda video sedaknya tadi oh tu kabar ya
0: oh aman mama cak apa kan ku kadang-kadang ni aku rindu moga nanti lebih lagi konten sedak ya ke bermain bayi ya cak sedak ya ke berikan wiga akikan nanya disalai sedangkan kadang-kadang tengok saya kuka diau atau ke hidup bakal sedangnya cak berikan bolehkan besar-besar tentang menyik ya dia pernah bakal kerindu cantan lebih maya dari pun kerja lagi saya kuka karena ada sejam aku betah ngudah mendak ada lain lagi lu kepulai
1: Bayar aja benda deh. Kalau kita itu negeri itu lain ga sebengkah ya nak?
0: Ya mahan. Ini mudah orang Indo tadi kerja lagi aku kadang betah kerja pengawalnya.
1: Okey, kita bisa judan habis sama pagi okay, pendiga kita itu hari Sibu. Jadi kita ke utai ke di ke, kena kita pagi itu ko ya. Banyak macam konten ke bisa ba media rama jam ke dia tu ba ya. Siti-siti program tak utai ke pedak ya ba media rama utai ke post ya jak begak ko ya kelebih ya gi tadi bekaul gau motivasi. Contoh ya berita mana hari Buah Kudus ya, ke ko ya. Gau utai ke tau merangsang hidup ya. Ya kena berguzi ya ko ya lah.
0: Ya. Dan kadang-kadang bisa ga setengah orang tu cak. Nah namanya kan yang rundi yang megak kelalu katanya buat kalau ke negatif pura berkongsi ke berita mana kenyapan kadang-kadang dikumpai minta puji. Dikumpai oh nama aku buat minta mata jaku tu cukup dipu minta nak lapan kita ke jadi anak petara atau sama kerja kerja di dunia tu. Nah salah kita bermain tang anak sesekali kita tu tadi nyomongkan layak ngurang. Nanti bakal orang ke nak sepenemu nak punya kata tahu ya raja kita kritisi cak. Abah tentang tayar bukannya macam tentang bisnis kerja tu nyonyari ke ya kan jadi pengirau baku tu tadi ba pengarap tu kadang dijadi ke sentimen megaca no bala carut babelah media rama yang lari nuk gak mendak tu kenyak nyau pulai ke ngagai negatif ba rundi yang bala ya kebukai jadi nah salah kadang-kadang kita ya negur ngelara orang kerja kerja parantang anang ya kelalu terbuka tiba aku mungkin terdeca apulai kenyak tadi ya ke rundi yang pemenah dari impu ngambil ke belak beringan pihak ya anang spesifik nuju ngagai siti-siti perkara pihak ya okey. Jadi ya pagi tau lagi terus sampai kita semua apa perindang sekolah siang lain kami berdua pagi wai siapa ada tu cat perindang kita eh?
1: Kita bisa lagu Regina Regina dan lepas tu dan sebenarnya tu lagu Itam Bedin perindang kita
0: Bab 2 pagi hari 3.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya buige ya telu manuak nu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tinggal dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suka 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama
2: ya nak kutu ngai nemueng gai rumah rena kap ngangat uji dengan gai kukian di bedak nyawa saya tepuk dalam petayas paitai ikuan sekali kak di rumah kudian aku yo kai bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tau nak uleh nyawa aku terkuang kutu kagak letak ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya kak kak masuk penyawa aku nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papayap ke susu sumai diri tau
3: ana banget bensinnya meyu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gantainya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep daun bang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
4: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 pa. Duo pagi wai.

0: Jan.
1: Lagu hari Gina bagi tu joget ambil aku jadi ke ganti.
2: Ya, mak menyik ya kena lah tu noy ke kengainya.
1: Oh.
2: Ya, mayo mayo bikin sih sebenarnya dunia cuaca. Kita yang kengai ngigap ya. Okey, jadi pula gaya cerita kita pagi tu sama pagi Timothy Eddy. Pendengar kita hari mana KL Kuala Lumpur jauh apa gitu. Nanti bak ya sekian ada terbuka pos ya. Nang ya gambar ya ke benung Belanda. Nang ira maya ke training, maya ke bak event marathon sebedau tak ke pengudah yang kau Belandanya tadi. Lalu pihak mega mantai ke preparation pengerindu ya ya ke orang bab pengawal runnya cak.
1: Oh, nang ira runner tu.
2: Atau mesti runner tu.
1: Ya.
2: Nang iranya pedes kaki, pedes lelah, berjalan bakal ketam kadang-kadang tang puah hati gak mendak gambarnya di post ke bab media sosial mendak ke ketim effort Nur Sari Ari ya tadi pengerindu ya bab pengawal marathon tu janji nak ngacau penghidup orang.
1: Tak sebut ke pasal runner tu cak. Aku respect ya guys dah runner tu kudar ya.
2: Yeah.
1: Lebat tu dia berarti ke sidak tu dah. Dadai itu je buka je dah. Segi asal udah pretis atau ke trading. Ya mesti target ya dah.
2: Ya ya ya.
1: Bukan mesti event dia running event tu. Sidak tu kebenar dia sidak mesti target. Aku mesti kaban ku siko. Sebenarnya event dia ya dah dah dia ke diri bukan sebenarnya hari physical
2: mental
1: tak bukan mental ya. Lalu disiplin sidak tu kebenar ya. Cukup tinggi. Ya, aku respect sebalah runner tu.
2: Aman, aman aku kadang-kadang pun cerita dan nyebut cak Belanda 50 kilometer. Kilometer cak? Bukan meter. 45 kilometer. Aku ingatnya aja.
1: Full marathon bah?
2: Full marathon. Aku dah ngeri cak. Tahu sini nyebutnya bukan kena dengan nama cak.
1: Ya.
2: Sana tu dah kadunya kemari. Dalam 3 jam, 4 jam ya Belanda. Aku 5 minit dah sebenarnya kena puas cak.
1: Dan cerita ya terdekat datai bah levelnya. Kau yang bayar.
2: Oh, nak nyamai. Training. Kau buka aku tu kalau bagi buka aku. Ni buah nanti ngau orang pengawaknya pun nyangka ngau orang bergambar badan aja. Bergambar gambar minum buah dia nyala nyau.
1: Risik ke kena.
2: Tak disiplin
1: nak runner ke cak. Tak yang ngumpul kan gue tu runner aja yang ngumpul namanya bajunya.
2: Ngumpul baju. Dia yang ngumpul koleksi ke finishnya tang nyame 2 km. Tang kita nak ke Maroko effortnya. Namanya kita ini botol semuanya pun dah kebetulan hari singkang keterubah.
1: Tawa kurang tua. Tumpu kalau nak running event. Marathon. Dan ni pagi kali ya.
2: Ngur daninya pedih ya. Ada ngur.
1: Okey. Komen pentingan kita kebuka cerita pasal bangsa orang tahu ke kategori-kategori orang kebab media rama tahu. Kita bisa pentingan kita itu Boniface EP ya. Ya madah ke diri ya bangsa orang ke dia diri je lah. Bisa baca-baca je ke ya. Udah like, udah comment, udah share ke ya. Tu silent reader orang kata.
2: Tapi sih enggak bangsa orang tu cak. Kuna nemu ketika gambar tu cak. Ya tu kaki share tentang yang nang te nomor Facebook ya. Hari pun sampai ujung semua te share megang cak.
1: Oh.
2: Nanti mesti si te post saya ya komen pun ada pas tentangnya.
1: Oh ya jangan bazar share.
2: Oh ya share aja. Komen yang dah semua yang dah tentang semua post orang di share kia megang. Ketika kita ngumpai te tu ne, kan ngumpai tu tadi ya kaki share tu orang mayu yang share yang lansa. Mesti itu nanti tengah share aja pengawak ya.
1: Oh, jadi share aja.
2: Tahu pernah kita buka iya okay share aja. Tiap aku tahu pernah kita kaki transit.
1: Sharing is caring baca.
2: Betul, betul, betul. Mesti logik ya.
1: Ya, jadi orang tegah. Ya, ada bahaya orang tegah.
2: Patutnya transit tengah orangnya aja.
1: Perantaran, weh.
2: Pencara pasti situ isu positif karanya, ne.
1: Oh.
2: Lalu, si kutu cah Wesley Snap. Nanti bakal ya, ayah bangsa rindu ngepost gambar baju kelebih lagi. Nanti baju jersey main bul. Tentang nanti ya ke mandu value lagi. Nanti jemaah jerseynya tadi jersey ya ke old school. Bakal jersey ya tim ngap sayut cakap ya ke jarang ditemu deh. Ya ke selalu di post ya nanti pendak ya tertemu. Tajapan tim nyau nanti lagi tak kena tahu mulai ke nostalgia. Pihak juga rindu pada atau mengumpul baju-baju lama international team, club, macam-macam eh. Ini ke skill baju tuck in semua tanya. Nanti bisa ketemu ya sekian hari bukai. Post saja gambar yang kenanya. Nang kira kadang-kadang tanya nyau jadi body fitting pan cup mengena.
1: Ya nak kadang bergabah. Baju-baju lama, jersey lah kebiasa lagi.
2: Ya, mama. Oh, nanti bakal aku ingat ku cak, nanti bakal jersey tahun 90-an. Mainu skill ya ribar-ribar macam. Bekola ngau ribar-ribar.
1: Oh.
2: Jadi main zamannya Kentona lagi benuang top deca. Semua kolanya ada angkat ke megang.
1: Oh ya.
2: Semua kejadi Eric Kentona.
1: Semua angkat bagi kola eh.
2: Ya, ada skill-skill ribar-ribar ke mainnya.
1: Ya, besai baju bah.
2: Adanya datang zaman di Beckham ingat ke semua disiplin semua tak in megang. Jadi bukan di Beckham.
1: Tak bayar dah tebuah. Berapa tebuah pakai David Kukai, pakai Beckham Kukai.
2: Entah aku kadang-kadang je aku mendaca nanti bakal tajut getah betain tenang tu keman main kata tajut getah betain cak.
1: Eh sampai dia zubak cak sebeluhan lah
2: sebeluhan
1: iya iya sebeluhan
2: sebeluhan kan datang ke 2000 dia bebek ke buat ke tengah cipa cik tengah cerita dia bebek ke tengah kapan ku cak ya tu tadi berkempat buat ke kedai cak ya tu fanatik dia bebek ke Beckham mainnya. Sekali ya keempat dia buat. Gunti macam mana ke Cinanya?
1: Macam Beckham ke?
2: Macam Beckham ke. Sekali digundul ke Cinanya. Apa baru pasal botak? Eh, Beckham sudah botak sekarang. Nak nemu Cinanya up to date lagi dengan Beckham.
1: Aduh, tukang gunti aja apa? Nama aja Beckham Mania ke?
2: Beckham Mania. Ya, tanya Beckham Mania. Ya, up to date ya.
1: Oh.
2: Kabar ku jangan nemu Beckham muda gundul. Cina dah nemu.
1: Okey, kita mesti peninggal kita itu sekedar lagi Serida Janang. Ya, badah kediri di ya aku yang tak kesuah di pedak ya. Bawa Facebook ya dia ya beda meme ku ya. Tak ke gasu geliati jap eh.
2: Oh. Tak dulu cuma. Kerik-kerik dengan hanya meme.
1: Bim.
2: Mem. Aku tu baku, jangan baku.
1: Bebe pun bebe lah.
2: Lepas kita baku, murah. Tahu, muda tanya-nya setiap hari cara nak kita ngelantang kati ke cak.
1: Ya.
2: Muda tak lucu-lucu bukannya. Lepas di nanti kerja banyak banyak. Nanti baca Facebook, Facebook kah, TikTok. Nanti take ke kelalu seriusnya muda orang cara lamanya pernah tiga tengok kan mangkak ketipun ke kadang leca
1: ya ti memnya benar ya kan nama ya baka di teh kau ubah dunia leca
2: ya
1: sebab orang dia di teh bandu ke dia kita beli komik
2: betul betul
1: majalah magazine kartun dia
2: majalah kartun komik bukan lagi gila semua
1: memnya
2: oh lepas si teh pernah aku ya mem tu ya simple tu ya sebenarnya cak ya kadang-kadang nanti datai Siti Lambar pan 233 gambar ya dan utainya ke bisi tersirat maksudnya artinya kadang-kadang nanti kita nemu merti mama teh ke kak di katai ke orang ngegam mem tadi cak tau nusuk kati cak apa sindir ke bisi dia deh kembali orang ketika tanya mana humor humor bah dalam tanya bah dalam cerita
1: ya
2: bisi mengajar ajar dalamnya nanti teh berarti ke mamat.
1: Oh, mesti moral lah.
2: Mesti moral ya. Tangannya enggak kelalu kadang-kadang mesti enggak ya kengga memurahan. Kau tanya menunggang sesi isu ya kena patut dipajai ke. Tambah lagi kau orang nak caranya cak.
1: Ya.
2: Kena ngulek ke follower.
1: Betul.
2: Okay. Jadi anda percaya itu dah datang bah pengujung awak atau bulan pagi tu cak nih dua pagi wai kita. Terima kasih mayo komen tu. Ya kamarnya tentang mesti sekalian jadi kena mah nyaw majak tuai tu mata tu benar mai kau benda utai cak. Nama ikan rupuang teh tulis orang itu. Bisa penanggul punya. Bama terima kasih yang kita ya ke udah ngepost, komen, minta ampun yang gaya ke nak sempat adi baca pagi tu. Okay, jadi pukul 9 kita dekat terbaik dalam ngegaya palan media. Aku sepuri Kuala Lumpur sebelah kita pulai baru mendiang ke Y912 ngai pening adik kucing ngai semrahan lalu pening adik siaman nyentuh ngai lawas sudah tu lagi dekat mendiang ke program Ari National
1: lagu kepenuh dia tu Ari Nicholas Frederick
2: jadi pulai baru kita ba Ari ya kebukaan ngonya mumpuk kemudua
1: bye bye.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan mada, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di empat pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1908 dalam tahun 1992. 65 ikut kaban konsil pengajar pematih bergulai ngau komiti pengatur karnival lumba maktab-maktab pengajar Malaysia 1992 besi demuai beribasa ngagupis Menteri Pemansang ngau industri Dato Abang Johari Tun Abang Openg Mak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sidak diulu ke kepala bagi hal ewah pengajar pematih Encik Dawam Kahar. Permuai basa tu Siti Ari Aktiviti Rasmi berserimbai karnival lumba maktab-maktab pengajar Malaysia 1992 ngau tuju ngempit ke kawa antara komiti pengatur ngau perintah menua Sarawak kelimpah ngulih ke sukuang serta kerjasama kena ngemujur ke karnival tu. Pihak megah penemua itu jadi pelasar ngagai kedua-dua pihak bersilih buah penemu berkawa pemasai guna aktiviti lomba kena nampak pemana ulah semangat gawak dalam city team serta jadi ketuai baraban pengajar pematih.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, Winnie Albert yang lagu Nda Minta Lebih. Mai jam kita ke Datuk 9.20 minit pagi. Selamat pagi Winnie, selamat kita bertemu baru dalam segmen tak awak Y9.12. Okay, kena sehari itu 19.08.2026. Okay, pagi hari 3 sehari itu. Jadi dalam kelamat 3 jam, berhingga hari pukul 9 pagi, nyentuh lagi pukul 12, setengah hari lagi, bergulang jawaku, Raja Smoking, Tengah RB. Jadi, lalu ke semua kita, di Kuching, di Serian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM. Okey, di Kuching tu, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Lalu, tengah ke Serian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Jadi, kita ke dia, bah, Nur Bukai, bakal Seriaman, pemegang di Sibu, di Bintulu, Miri, Limbang. Jam kedua tu kita nak boleh dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM. Laban dia tu siaran dalam jago Melayu teka Aris Station Kuasan. Tang tu nyapi ya, kita boleh dengar ke kami. Kita boleh dengar ke kami dengan website atau ke aplikasi RTM Klik dengan channel Astro 871 tak ke MyTV. Pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okay, ya, selamat dengan kami dalam segmen Y9.12 nyentuh lagi pukul 12 setengah hari itu lagi. Okay, terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu dengar lagu Ari Itamidin, ngau lagu kediri nama Engkeraju, udahnya bisa lagu Ari Stevenson, ngau lagu Bintang Pengrindu. Okay, terus segala sejalan dengan kami 24 jam YFM merindang kita semua.

Okay, ngarap kita udah terberi nanya ke lagu Ari Stevenson. Lagu keberi nama Bintang Pengrindu. Okay, jadi kita ke bedau like, kita ke bedau follow, tak kena di kaban kami buat Facebook. Okay, nanti kita menang online jam kedai tu, kita tahu melawat Facebook kami, type kita YFM Iban. Okay, aku minta kita follow, minta kita like dulu fanpage kami YFM Iban. Okay, ya, jadi kita ke menang ke kami, nyangka kitanya bisa kanganjung pesan berat atau kerja aku gerah, kita bagi tahu nganjung ngagai email rasmi kami yfmiban@gmail.com atau ke anjung ngagai nomor WhatsApp kami 013-862-8422. Jadinya cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke jaku gerah ngagai YFM. Okey, ya, jadinya meh kita ke bedau download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, kita boleh ngelawa Google Play ngau App Store, kita tahu download aplikasi RTM Klik ninga kami cara online, ya. Okey, jadi belinya pukul 10 pagi bakal selama ndor kami mai ternya ke program Pendiau Penghidup Aku. Okey, nyak pukul 10 pagi itu lagi. Lagi berinang kita ke begitu, ngau lagu kita ke sekali itu dengan lagu Ari Riken Rosen, Ukai Lawa ke Sumbung. Renyak bisa megang lagu Genslan, lagu kena baik Lex Kerry Ajan, ngau lagu Pengrindu Ndara Tebada, Nick Raffensi. Okey, terus dengar ke kami, Y912. YFM, segulai sejalan 24 jam, merindang kita semua.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Salam Sampal The Wolf Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur, Baga Pengawak Mandang Kebarang Workshop, Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Komentar Tiru AI Bak Bidang Pelajar, Creativity Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, Penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kaporedo, jiano kaporedo, aku serah.
0: Roslina.

Siko Dembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kok kita, apa ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketua.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua kutunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nda ya. Siapa nda dai penglemi nda ya?
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak ke lebos ikut lemi ia tikeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okey ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang ba peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perubahan, beri terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis datanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kuda nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kuda nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manjai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayang siku orang ke begelah apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pian megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak ketikingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar bagi UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup menda inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ko jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jako sebangan hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit. Ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Ku nang kandek ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal nyak me dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit kerimpek sinnya dikenal meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lalu maya inai aku ke masuk spital. Ibu menyaga yang inai tu siang ngau malam bakwud. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dah ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah kang ibu ni naik ke hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan inai ke hospital. Duit taruh ya. Ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena yang. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Nanti nadai ibu nadai meh tudeh niang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesput. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersi inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pak hospital. Ketegaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang atas katil. Ari cermin mata kesput inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku dah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelunggik di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng maku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jaku ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kedire badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bakani udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai data inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan. Di baik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agi meh. Inai orang dua aku bersebana. Mantai kutai kebeserangan berdalam hati. Ane andai nuan tu. Nadai agi orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau me inai. Nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam. Bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pia mega. Jadi ku cerita orang nuan inai tang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bekulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedire ari tangkai penghidup bekulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawaku mayat induk kelemai kadang tudai ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kedire pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Baka nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Baka nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Ko jakok nuan. Ngai ketua ilak kedudi hari lebih agak nuan anak ko jakok nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang bilik orang bukai ke bisik keresah. Macam jakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngamik ke bisik daripada ucau aku kedudi hari anik nuan ilak jang ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketika yang gemala. Nada nak nemu morang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedirik-dirik ditu inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngage aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Soba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakok nuan di inai aku sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku kedire dire ari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebah maya tua ke bergolai ente bakal aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kap pulai udah bakal nama nuan nyedia aku utai bakal pemakai kerikrino di empak aku begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung kiri tanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam kenuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli kenuan jelu ke dekat timpak aku sebelah orang laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebu aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngambat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Entik bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajap pia aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Sampai dia tu ngante hati aku berasa nyamai kudu di hari. Ente baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku udah dugau ke direk baruai,
betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebeliak, diambil aku biak, kediri aku ngelipat gari, nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai, kadang ibu keduduk petisi aku, nengkila aku betusun keresa. Pengujung nyabe ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh, meda aku kesikuk-sikuk betipan ke gari, kan urun kerja nyabe ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi, dan dia tau inai, semuanya minat mimpi aku besiang hari. Dini nuan dia tau inai, banget nak betah hudu maku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai berjalai kerire. Ukai nuan dapat pakai orang bukai, ente pakai nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai belangkau kerire. Kasih kaku ngeneng nuan makai kerire, merauk kerire di menua orang. Betati kenadai orang ngintu nuan inai, nyape nuan makai ngomre nuan ubat. Ente bakal bermenua di to, ente aku nada ibu kebise, ngau aku bersawup ngintu seretang mata kenuan inai. Belang ibu diri metua inai, laban tua udah nak sama menua, laban tua belak nada sapa-sapa ngau bergulai, aku di to nuan din, belak ke diri detua inai. Ya maku ngarap kesduai apai, bertemu badunya baru, kasih kesduai subak belak asak, ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai, aku anak lelaki, nakak leh maku ngibun diri bak menua dito. Anak tegau aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang to, badalam kenang ke ditulis aku, badalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang kesada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedua empu puang makoto inai bak ngin lalu, madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kederim pulau lengau maku dene asi. Bangin nanti nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kederim pulau merinsak maku sekumah nuan kudah nadai. Madah kederim pulau sungi maku tok dene asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok. Bakal ke sekali tok aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak. Laba udah cukup mana yang ngintu emparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja, nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubat. Aku nak uli malas pemanya seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung ngamaneh pengerai seduai anang kelalu benau gawak. Duit uli giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk ke sarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih yang penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena ke hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu, lebu aku ukun ulis kenang tu. Ngenang tua, tinuak belak belalak. Ngenang tua, kesengapak, ngalik ke derempung, lelap ke lekah mata. Lebuah berkaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu, laban wan meruan bisik batisi. Lebu maya tu sehingga senang aku. Lalu ngagai bala betungah aku, terima kasih wai madik semua. Laban kita mai pengeriang aku. Jaga semangat kita ngagai aku, seruran aku kenang semua penghidup aku.

Nanti nadai kita bak siapa aku nyangkai ke penghidup diri, bak siapa aku bercerita, lalu siapa kengau aku ketawa gagal, serta siapa kebisenu aku mangai kepala, lebuh maya aku kenaya air mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita, nanti aku bisa silap, aku minta kita ngelalau aku ngocakok acau, aneng ngenak jakok mucau. Nanti aku silap, ajar aku ngop nelap, aneng ngocakok biadab. Tajak aku kediri, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panyai mempejala itu, naris maya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nadai apai, cukup meh, nak nyamai nadai indai. Agak mayuah mutai ngante di mua, tayang berasa puang, laban nadai apai nguinai ngante. Lebuh aku mejam ke mata, lalu bersampi ngagai petara. Ika dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kerudi hari kedatain untung bak mua ilak. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji. Tiang belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngepenimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madik kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sepaka. Bukulang aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Kami, Meri Bangkita, Mintiang Ali.

0: Florida, DC, Londra.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Manta, Nalihari, Sadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay, Kuchalay.
2: Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segala sejalan ini ke Y912. Okey. Berengkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami na frekuensi 101.3 MHz. Pemegang kita ke dia di Serian. Boleh dengar ke kami nak frekuensi 106.9 MHz. Okey, bandur dah kebukai. Boleh dengar ke kami kena cara online, kena website, kena aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, pemega portal radio.rtm.gov.my. Okey, yang jadi jam kita ke dia tu 10.45 berpagi, terus dengar ke kami. Okey, aku merindah kita ngau lagu ke sekali itu. Okey, lagu Pengerindu Ditujah, lagu kedibai Elizabeth Sawai, ngau Siti lagi lagu Urai, lagu kediri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM Sekolah Sejalai.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tu manah nak. Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak seminak ngiri semangat patriotik.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus, saya gulai sejalan dengan kami. Ingat ke Y912 ke lebih lagi. Kita ke benung, ingat ke kami. Kita ke benung terima kereta baru untuk jalan. Ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke D7. Okey, dan kiranya tadi kita ke benung terima kereta. Kereta Dreampu. Kita ke benung gawak deriba van kini, deriba bus kini. Tak ke deriba e-hailing kini. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke D7. Okey, yang jadi peninya Sukma Selangor 2006. Okey, bakal ke ditemu kita semua. Benung diatur jam ke diatur. Kudah diatur kena 15 hari bulan tadi berengkai diatur. Nyentuk ngagai 24 hari bulan 8 2026. Okey, jadi nitiah ke website rasmi selangor2006.com. Okey, nakak ke diatur. Okey, kontingen Selangor agi bak penduduk nombor 1. Okey, 23 Middle Mas, 25 Perak, ngau 15 Sengkeraju. Okey, adanya abang penduduk nombor 2 nakak ke dia tu Johor, 17 Mas, 20 Perak, ngau 15 Sengkeraju. Lalu tim tak ke kontingen Terengganu, abang penduduk nombor 3, 15 Mas, 22 Perak, ngau 14 Sengkeraju. Lalu tim tak ke kontingen benua kita Sarawak tu abang penduduk nombor 4. Habis 14 Mas, 9 Perak, enggak 17 Sengkeraju. Lalu bab duduk nombor 5 wilayah persekutuan, 13 Midul Mas, udahnya 16 Midul Perak, enggak 13 Midul Sengkeraju. Jadi nya top 5 tu ke bab penduduk 5 pemadu atas nakak ke dia tu. Okey, Sukma Selangor. Okey, ke udah berangkat diatur kena 15 hari bulan tu tadi jentung agai 24 hari bulan 8 2026. Jadi kita sama bersampi mengharap ke atlet menua kita Sarawak, ngarap ke boleh pemujur, boleh nambah midul. Nah, kiranya tadi midul emas, midul perak atau ke midul Sengkeraju. Bak Sukma Selangor ke berangkat diatur jam ke diatur. Okey, ya jadi benarnya kita terus berperinang. Kita dengar ke lagu Ari Raban The Crew featuring Phyllis dengan lagu Sempekat Pengerindu. Udahnya bisa mengikat lagu Dayana Shini, Isi Hatiku, ngau lagu Josephine Jury, ngau lagu Nuansiku. Okey, terus segala sejalan dengan kami, ningat ke Y912.

0: Samantala, finale na rin. Tadalamay, Tamarindang Malay.
1: YFM, Sibulay, Kachalay.
2: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi ari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Pedak aku mentok.
3: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi berpegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
2: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
3: nah pasti. Nah betul.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah didriba tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Maya Ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu kita beri nama Nuan Siku, lagu dari Josephine Jury. Macam kita kira itu 11.21 pagi. Okey, berkongsi dengan kita info berita kita ke sekali itu dengan ngenang berkawal dengan bajet 2027 dekat Majak Mekuah ke Pengawal dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga pengelantar rakyat serta mengangkat ke pemanah fiskal. Okey, jadi Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan madai ke perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu nak tur tim ransang orang meranak ke pukuk di besai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik. Jadi sektor terdekat di kemeran kaki hanya kaum semikonduktor, ubah kuasa ekonomi digital, pemintar tiru, ngap kara wang cara Islam. Jadi ada ke perintah, ada ke kemeran ke pengawal tinambah ke menatai pemisi rakyat, nyedia ke peluang gawat serta mutar ke tatian belanja penghidup. Okey, jadi berdengar bajet 2027 di berambai ke jakub Malaysia Medani, menggapai di langit, mengakar di bumi, ditagak dekat di pantai ke bawah parlimen kena 9/10 tu ilang. Ya, jadi peringnya berbangunnya nengnya Cik Bantu Rumah Sembayang 2026 fasa 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar di kenap jalai ke Perujia. Berjalan ke 148 projek rumah sembayang pengarap bukai di Sarawak. Okey, jadi Dato' Amar Douglas sudah madai ke penyampaunya andang sekedar hari agih belanja 90 juta ringgit di diagih kena meri bantunya dalam tahun tu lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis launnya dalam bulan 9 tu ilang. Okey, 45 ikut kaban parlimen dengan kaban kursi negeri dekat terima cik tu alai diserah sebagai bala penerima dalam sidak ke dipegai sidak. Jadi yang mereka ingat ke bala penerima cik tu ngau jaku tinggal sos sidak nguna duitnya kena berjalan ke program tu dah dikemendarkan. Okey, jadinya info berita kita ke lemah itu berinya. Okey, au info kita ke pagi tu kemendari apa berinya au ne. Okey, jadi agi berkongsi dengan kita tu berinya info berita. Okey, tu ngenang berkawal ngau dua projek. Hari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2006 kena menua Jepak Bintulu dan terima agih belanja RM300,000 dikena mengangkat ke pemanah peringkat guna manusia mayuh hingga infrastruktur di Sibiu. Okey, adun Jepak Iskandar Turki madah RM200,000 sudah diungkup ke kena mengangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu hingga RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Okey, jadi Jalai Kampung Sibiu dekat di Gagak, jadi Jalai Semin yang diadu tinggi kira 30 cm ngambil dan mudah ke nampu bah. Jadi dua projek tu dikarap oleh ngangkat ke pengelantang dan pengelikun Mansia Mayu kelimpah hari tentu ke peringkat guna bak kena menuanya meruan mana. Jadi yang maksud kerja aku tu pengundang ngabas palan projek tu di Bintulu. Okey, jadi nyambungnya info kita ke pagi tu. Hanya salah sebut paginya sebelum main ni. Okey, dah malam lawan info berita ke disebut aku tadi. Berita lemai kena kemari 18/8/2026. Ni aku yang sebut lemai tadi ni. Okey, info kita ke pagi tu kebenarannya pentingnya. Okey, jadi pentingnya terima kasih lawan lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen kita Y19 kena sarito 19/8/2026. Jadi terus berita kita engkau lagu ke sekali itu. Okey, lagu kelemayang band Nuan Berulah. Udahnya bisa lagu.

Okey, pendengar, kita ingin datang bab menghujung segmen Y19 kena sehari itu 19/8/2026. Okey, jadi pukul 12 tengah hari itu lagi Nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Lalu dah ingat lagi pukul lain kau pengulang program hari YFM Sri Aman dalam segmen tahu ke awak ngelah tengah hari, okey? Jadi nanti kita ke bertemu baru bah awak ke Bukai. Jadi kena kita bersarak ke pagi tu bahawa Y912 lagu ke penudi kita, lagu dari Eric Abang featuring Chris Benfoller ngau lagu Teliah, pemegabisi lagu Stella Francis Asa Ketegal Danji, ngau sitagi lagu William Depa ngau lagu Nagih Semaya Pengrindu. Okey, nanti kita ke bertemu baru bah awak tak ke segmen ke Bukai.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku, Nancy Tang, membuat berita tengah hari YFM Kena 19/8/2026. Sarawak patut ngembuan penemu ngemansang ke teknologi Kediri Empu, lalu ukai seminak ngenak teknologi ajak. Nyak alai palan pelajar tinggi bak menua tu dipinta nampak mudah mensia ti ngembuan pengelan diak bak mayu bengkah pengawak bakar teknologi satelit. Teknologi kebangsa tu berguna benar dikena bak arus penyambung ngemata ke rampak menua, ngatur penusah ngenyit menua, ngagak kar enggak berkebun. Perkara tu dibantai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak jakuk ia kedibaca Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Sri Roland Sagawiin bak pekit berebut ke trofi debate Premier Sarawak 2026 bak Kota Semerahan. Berbak ngaunya, University Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak udah mujur boleh champion bak pekit tu ngalah ke Raban University Teknologi Swinburne Campus Sarawak. Begitu diatur bak UITM Pampang Sarawak, Kota Semerahan. Champion UITM Sarawak boleh prize duit RM10,000 enggau trofi, lalu University Teknologi Swinburne boleh RM7,000 enggau megak trofi. Begitu dipasuk 10 bengkah palan pelajar tinggi di Sarawak. Ketujuh ya dikenak ngigak nembiak rebak baru, tilan dia berjakuk, nyadi tuai menua. Ekonomi digital dia tu disadang boleh meri hasil 30% bak penatai pemisi dalam menua kasar KDNK datai bak tahun 2030. Menteri Digital Gobin Singh Dio madah kemayuh bengkah polisi udah diatur dikenak nguliah ke juluk tu. Polisi itu nyengkawam plan pengatur AI kebangsaan 2026-2030 enggau Malaysia Digital 2030. Nakak tahun 2025, penatai ari hasil digital bak KDNK menua Malaysia ianya 25.5%. Gobin madah ke upis Menteri Digital endang engkau nakak uliah nantu ke menua tu uliah ngamat ke juluk Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim dekat nampak menua Malaysia nyadi menua AI datai bak tahun 2030. Berita tiga penudi. Projek ngaga jematan selampit di sadang dekat tembuk pun tahun baru tu ilak. Kontraktor ti dipadu ngaga projek tu endang cakah dekat nentu ke projek nyat tembuk nitih ke lanjar timpuah ke udah di Kemendar, EOT. Naga kedia tu projeknya udah manggai lebih kurang 40%. Perkara tu dibantai ke maya merik penerang ngau ngabas projek jematannya ke dikuasa upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua KKDW Sarawak. Lica merik penerang pasal projek tu diguluk penyandang penemu upis Premier Sarawak Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Ia madah ke pengawak tim resal ngau ngabas pemansang projek tu endang seruran dekat diatur dikenak tentu ke penanggul tik nuntung projeknya boleh diputar ke enggau jampat. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga ari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat bergulai enggau pengeluar program hari YFM Sri Aman bawa ngela tengah hari.

Yang jadi terima kasih hargai pengeluar kami Pak YPM Kucingnya Nancy Tambom. Jadi yang berengkar di Datuk Tengah kita akan terus pulang waku bahawa ngelah tengah hari-hari YPM Siaman berengkar dia jam untuk angka pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya terima kasih yang kita ke milih kami pulang kita bahawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu ngarap ke kita terus pulang waku untuk angka ujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, lagu blues kampung Fahri Ijal Jainal Mic Jam kita itu 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ke benoninga ke kami Bawai Faham Suyaman ke tengah hari itu. Kalau ya jam kerja tu kita bunuh nggak boleh ngaku. Bawang lah tengah hari hari wifi mesti aman ya. Ya jadi ya tusun program kita bawang lah tengah hari hari wifi mesti aman ke tengah hari tu apa ninga. Ada ya berubah megah ya. Jadi jam kecuba tu nora kurikap kunci ke berita. Kelebih ki sekedari pengawak ke bisti diatur. Ya kenya di siaman di betung. Lalu pihak muka ngenang sekedar perkara bukai muka akhirnya bagi utai kenya di strata menua ya. Jadi ya kelimpah di kunci ke berita muka aku ngau nak kauliah nih merinang kita ngau lagu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawa ngelah tengah hari ke dengar itu lagu ke tau merinang lagu ke tau ngelantang kati kita muka nih. Lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat Maca Pesan Berat Jako Gerah ke bisi terima kami Bawai FM. Pukul 1 ngali hari kita dekat mulai bawa program Ruai kita ditangkan ke program Seruan Dikenang pukul 2 ngali hari. Lalu pukul 2 setengah ngali hari kita dekat mulai bawa program Terima Me Pesan. Kali bawa programnya lagi aku dekat Maca Pesan Rindu Hati ya ke bisi ditinggal ke kita bawa Facebook ke Rasmi Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dengan ke Wi-Fi Makucing mulai ngau penggawa program kami ke buka ya. Terus kawak kami ya kuliah di dinga kita 24 jam dalam masari. Jadi ya makanya aku atusun program kita bawanglah tengah hari-hari Wi-Fi Mas Riaman ke tengah hari top dinga tengah hari-hari 3 sore itu 19 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Jadi aku ngarep ke program kami awang lah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita lebih lagi kita ke ninga ke kami ngena frekuensi ke semangau kita biar mga kita uliah ninga ke kami mga ba radio online ngali hari itu ba rtmclick.gov.my biar mga uliah dinga ba portal RTM ngau site ke berita mengenah mga kita uliah ninga ke kami ba estro mga ngali hari itu le. Terima kasih mayu-mayu ke semua belah kita ke tengah hari itu anak-anak ingat terus ninga serta mengkamenda kami bak live Facebook Sri Aman FM awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu.

0: Halo, di nyisam, si ulil kipat. Nah, aku kepiting kincong, ah.
1: Kamara kita orang, ah. Di deliba kerita,
0: deliba betul-betul, ha.
1: Anak deliba salah. Selalu orang deliba salah.
0: Nirmu bukan ini deliba salah.
1: Ha, api merah, ini orang langgal. Api oranye, dia orang jalan terus. Api biru, makin laju.
0: Makin laju, makin mati, yo. Ha, ingat. Ingat, merah kita orang berhenti. Api oranye, kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Anak laju lo, suruh-suruh, ho. Oke, sili aman tuh, gejala lari busa ini aja. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, aligato.
1: Waduh, aku jago jupuan loh.
0: Bye-bye.

Ya lagu ngai ya beruman ngai kita ke benua baik ke perengkap pengangku jam ke dia tu sekali kenya perengkap pengangku kami tahu ke ya ke besai ngarap ke sama berjimat barantau jalai bersampi ke semua kita nya sama selamat datang mega bak nur ke dituju kita ngali hari tu ne. Okay, jadi aku Mike tak berhati ke Gerah Gayari kelebih lagi di Strata Menua Sarawak PMK di Sri Aman yang di Betung. Jadi Gerah Gayari itu diambil aku dari website Med Malaysia .gov.my ya. Kalau sari itu untuk kita berhati ke Gerah Gayari itu di Strata Menua Sarawak muak kelemah itu lagi Gayarinya tadi mayuh lagi bersebun lalu muak ke malam hujan diadang dekat megaknya di bak sekedar andur lebih lagi bak kandang menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi ya di Sri Aman itu lemai ngau malam gayari di pelabak ke bersebun pihak megak di Betung bersebun megak lalu pihak megak nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya kadi report ke Sarito ya kadi keluar ke upis ke mata upis rampak menua Malaysia kalai lima bengkah bagi menua di Sarawak itu lagi ikut ke ikas pengamah angin ya kena manah ke pengerai lalu lima bengkah indoor tu yang kaum di Serian 156 PMK di Kuching 154 di Seriaman 152 PMK di Semarahan 113 ngau di Mukah 106 ya. Jadinya ko tiga bengkah menua ya kang record ke pengamah angin ke nak manah ke pengerai.

ukop paman siam ayuh ya ngarap ke kita ik lebih geng kita ke dia di siaman itu ngarap ke kita nya tadi sama nya ke pengerai kita lalu pia mega kurang ke activity balwa rumah lalu nanti uliah mega irop ai mayu hau ngecak ke kita nya sama gerai tajapan gayari kita jam kreatoknya balat benar bersebun ya jadinya ko ngenangong lansa bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sari itu 19 hari bulan 8 tahun 2026.

E alla Gloria Rosi Uso alenyau di Balu Sebun. Oi. Na patut ke Sebun ngaso kita lenyau ne. Awas siti cerita dalam lagu di kenam ridang kita ngali hari tau peninga ne. Awas jadi nanti kita berarti ke Sukma Selangor 2026. Jadi jam kedua tu nya nanti kita meda pemayu Midol Kaduliah Sarawak. Ianya 14 ite Midol Mas, 9 ite Midol Perak ngau 17 ite Midol Engkerajo ya. Kita harap ke Sarawak tu tadi tulis ke Pemujur lalu terus nambah ke Midol Sidak ya. Lalu api yang megap sampai ke ngarap ke tim Sarawak ulih megaknya di champion ba Sukma Selangor 2026 ya. Jadi jam kita itu megap ninga udah ratai bamaya kita ke mata maca pesan ke tengah itu, jadi pesan ke terubah ke diknatai kaku ngali hari itu, nya pesan pemati kalau ya pesan pemati itu ratari cegu leban anak ngelamai, arinanga batang ulu krian seratu madah ke pemati ya, madah ke pemati bernai nang lamai kenada ya kudah nadai sarito 19/8/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu kena malam hari 5/21/2026 baru mah janggau di nanga batang Korean strato ya. Jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 6/22/2026. Lalu pesan tu dituju ke semua kapal belayan lebih lagi kita ke dia rumah Bantan bak Sungai Langit Layar rumah Jimmy di Ulu Bayur piam ke rumah Jerah di Dase Budo Ulu Rimbas dua buah rumah kapal belayan ke dia rumah Tanjung di Perpat Kabung rumah Jem di Lubuk Kelampo Paku rumah Guang di Nangapawun Paku serta semua kapal belayan ya ke dia di Batang Krian piam ke Batang Lupa Batang Rimbas Batang Paku ngau kabar belayan dikenal oleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi masuk kita datang ke rumah janggau Nanga Batang Krian Seratu Laban Brunei Anang Lamai Laban Brunei Anang Lamai udah nadai kena Saritu 19/8/2026 lalu yang Brunei Anang Lamai itu dekat di Intu Balamayu kena malam hari 5/21/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/22/2026 jadi nyaku asyik dari pesan berat ke bisa terima kami bahwa WiFi ngali hari itu ngarap ke pesannya tadi terang didinga lebih giba kita ke dituju ke pesan ya. Jadi pesan kedua tu nya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang tayin anak tujang dituju ke semua ke pelayan ya ke jauh tau ke semak jadi kita nyak dipinta ratai ngagai Sri Salian Jalai Melekun di Kapit ya di Kapit Sarawak laban dekat ngetah sulit ni yang tayin anak tujang kena hari 6/22/2026 pukul 9 pagi yang ngetah sulit lalu ngelumbuangnya pukul 8 malam ya jadinya ko asite mega pesan berat lebih pesan ngetah sulit ya kalau ia pesan tu tadi madah ke pengawang ngetah sulit ni yang tayin anak tujang dekat diatur 22/8/2026 pukul 9 pagi lalu biar mega malam pukul 8 malam dekat Ngelumbuang ya. Jadi pengawak tu dekat di itu Pak Sri Salin Jalai Melekun di Kapit lalu nanti kita akan mau penerang ke sini lagi berkawal ngau pengawak ngetah sulit ni yang tayin anak tujang tu kita tahu telefon dengan Julan Anak Kuang Pak Kusuang 13-845-8104 ya. Kusuang 13-845-8104 jadi ya pesan ketiga tu peninga nya pesan ngetah sulit mega ngau muain terbalu kalai pesan ngetah sulit tu datai Grace Anak Kambol dekat madah ke pengawang ngetah sulit ngau muain terbalu empandai anak amba bak rumah jabu di Empit jadi pengawak tu dekat diatur 20/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu ditujung ke pelayan ke dia rumah Joseph
Unggum di Semangki Panda, piam ke rumah Edi di Semangki Panjai, ke belayan ke dia ba rumah Bagieng, Tintiang Lalang, rumah Sebeli, Batu Babini Atas, rumah Roslin Luja di Batu Babini Baru, ke belayan ke dia ba rumah Joel di Nengah San, rumah Rachel di San Panda, rumah Lagan di Buluk, rumah Jarup di Cangkul, piam ke semua ke belayan, ya ke dia di Skim Sekerang, di Miri, di Menamit Limang, di Sri Aman, di Kucing, ngau ke belayan ya kena boleh megak dirintai ke Bapak Pesan tu, lebih lagi kita ke ngelala niang tu ne. Jadi kita dipinta ratai ngakai rumah Jabu di Empit, laban dekat ngeta sulit ngau muain terbalu, empanai anak ambak. Kena 20 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 10 pagi ya. Jadi nanti kita akan mu penerang ke sili lagi kawal ngepengawang tak sulit ngau muain terbalu empalai anak ambak tu kita tahu telefon ngagai Grace anak Kambul ba 019-889-5806. Jadi nyaku hati kita pesan berat ke bisa rujma kami bawa FM. Jadi kita buka yang kami bisa pesan berat ke patut dikongsi ke ngau ke pembelayan kita megah dengar itu ada salah kita tahu terus ngirum ke pesan kitanya ngagai Facebook kami ba Sri Aman FM ya. Jadi sebedau macam pesan berat ke bukai peninga aku dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Ari Ricky Anderson lagu Pengrindu ba ujung cerita.

Ya lagu pengrindu baujung ya cerita lagu dari Ricky Anderson. Jadi ya terus macam nampu baru macam pesan berat ke bisa diterima kami ba WiFam. Jadi hari itu jadi pesan ke Siti itu ya pesan pemati datai Ari Achan ya madah ke Inaya yang jerni anak ngangga tau ke Ina Achan udah nadai kena 18/2008/2026 ya kena hari 2 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kamelayan ya ke dia ba rumah Thomas di Berangan pia megak kamelayan ke dia Bali Doang 4 buah rumah rumah Jelandai di Lipat, rumah Rebecca di Lipat, pia megak rumah Ungin di Kejemut, kamelayan ke dia ba rumah Jerukan di Tembong, pia megak kamelayan ke dia ba rumah Bruin Tabut Tebaruang dua berumah, rumah Jinsen di Pematu, Jack di Payes, rumah Biliang di Tanjung, rumah Lembu di Talun, rumah Thomas di Pelasuak, kamelayan ke dia berumah Sim di Pesango, pihak mega kamelayan ke dia berumah Punai di Baloi, rumah Rundai di Baloi, Pentik tiga berumah, Kubal enam berumah, kamelayan ke dia Basan Undup, Ngauba Isu Bangat serta semua kamelayan yang kena oleh dirintai ke Bapak Pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke jerni anak ngangga, madah ke jerni anak ngangga, tau ke Inai Achan, udah nadai kena 18/2008/2020 6 ya. Jadi ini yang journey anak ngangga tu dekat di Intu Balamayu kena malam 19/2008/2026 ya malam tu, lalu dekat di Anjung kena 20/2008/2026 ianya kena hari 4 ya. Jadi semua kamelayan yang akan dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai Roma Unggu di Memaloi Batu Lapan Sekrang. Jadinya ko siteria pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke jerni anak ngangga tau ke Ina Achan udah nadai kena 18/2008/2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayu kena malam tu 19/2008 lalu dekat di Anjung kena 20/2008/2026 ianya kena rimpan. Di semua kamelayan yang akan dituju ke pesan lebih yang kita kengelalan yang jernih anak ngangga atau ke Ina Cantuk kita dipinta ratai ke rumah Unggu di Memaloi Batu Lapan Sekrang. Jadi ya pesan ke Siti itu ya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit itu datai hari nanti anak munan madah ke pengawang tersulit lakia yang nyanyi bili anak selawus ke dekat diatur 21/2008/2026 yang nyanguan ulit 21/2008/2026 tu yang nyanguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena 22/2008/2026 ya udang tak sulit lalu terus semua yang terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Dayang Banangas Sebawang Sungai Poi Kenawin. Jadi pesan tu dituju ke semua kamelayan yang kediau di Poi, Piamgar di Kenawin, di Majau, Ngungun, Bawan, Pedai, Tua, Yuang, Kapit, Sibu, Miri, Bintulu. Ngau semua kamelayan yang kena boleh megak di pesan atau ke dirintai ke bapak pesan tu. Jadi minta kita hanya sama datai ngakai pengawang tak sulit ngau muain terbalu ni yang bili anak selawas ya. Jadi nitiah ke rintai program bapak pengawang tak sulit tu ianya 21/2008/2026 muan ulit lalu ulit ngau muain terbalu dekat diatur 22/2008/2026. Jadi pengawang tak sulit ngau muain terbalu untuk tinggal dekat di atur barumah Dayang di Nangas Bawang Sungai Poi Kenawin ya. Jadi ya pesan ke Siti itu ya pesan pemati kalau pesan tu datai Ri Nicholas anak Mandoi madah ke Inaya ianya Ina anak Bungang madah ke Ina anak Bungang udah nadai malam tu tadi ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke ya semua kamelayan ke dia Kampung Lebur pihak ke Kampung Remun Kampung Tribuah Kampung Blimbing Kampung Entayan Liun Kampung Entayan Kresia Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboy, Kampung Jungok Mawang, Kampung Kudik, Kampung Batu Kudik, Kampung Merang Jalai Kucing Serian, ngau semua kamelayan ke diau di Nanga Bayan Kalimantan, pihak mega sidak ke diau Basungan di Lingi Biran
ngau ka pelayan ka bukai ya kana uliah di rintai ka pesan tu. Jadi pesan tu tadi peninga madah ka Ina anak bungang, madah ka Ina anak bungang udah nadai malam tu tadi, malam 19 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai 20 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjong kena 21 hari bulan 8 2026 lalu semua ka pelayan ya ka dituju ke pesan kebiak dengan kita kengalan yang Ina anak bungang kita dipinta datang dengan kai kampung Semukoi Serian ya. Jadinya ke Siti Ari pesan mereka ke bisa diterima kami bawa FM lalu pesan ke Siti itu ya, pesan ngeta sulit yang Marta nantai anak Andin anak Adin ya, yang Marta nantai anak Adin jadi pesan tu amadah ke pengawak ngetah sulit ni Marta nantai anak Adin tau ke kangau orangnya Inai Amiang tau ke bini Amba ya ke asal ya tu tadi ari rumah linggi di Skeruah Uyan Kapit ya. Jadi yang ngetah sulit tu dekat diatur 22/8/2026 ya nyari 6 tilak berengkah di pukul 7 malam. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan lebih lagi kita ke diau di Kapit ya nyak baru rumah linggi di Nanga Jelayan Sungai Skeruah Rumah Serani Ba Sungai Skeruah Rumah Nulai di Gelong Akiba Sungai Skeruah Rumah Jana di Gelong Kanan Sungai Skeruah Rumah Sylvester Jimba Ba Rantau Sejambu Sungai Skeruah Piam Gatua Rumah Lajung di Nanga Setujuk Ketiba Suang Kablayan ke Diau Tau ke Ari Nanga Benin Mujung Oyan Ngau semua Kablayan ya ke Diau di Skayo Ais Skeruah Piam di pasar Kapit ya kena lihat di rintai ke nama itu lebih lagi kita kengelalan ya Marta nantai anak Adin tau ke Ina Amiang tau ke bini ni Ambah ya jadi kita tu tadi dipinta datai nggak ke rumah anak niang tu balot 1-867 lorong Tasik 4/A jalan Tasik Utama Desa Senadin PES 7 Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi bekal ngau pengawang tak sulit ke nia Marta nantai anak Adin tu kita tahu telefon ke anak yang punya Amiang tau ke apa dia sebab 013-823-8405 tau ke ngagai endo tau ke inai niwa bak 019-796-6086 tau ke ngagai Emma ya bak 011-318-62-414 jadinya kau Siti Mega pesan ngetah sulit ya ke bisa diterima kami bak wifi mengalih hari itu ya jadi pesan ke Siti itu peningat jadi pesan ni tu tadi neh pesan ngetah sulit mega tu neh kalau pesan ngetah sulit tu datari Cegu Morin anak Atang tengau tau ke Canadian Atang tau ke Aju anak Lipau ya jadi nama tu pesan tu madah ke ngetah sulit dan ya Atang Nasirai kena 22/8/2026 ya hari 6 pukul 10 pagi baru rumah John di Entawa Undur Pasriaman ya jadi ya pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke dia di 4D 3 buah rumah biar gak kamlayan ke dia bas Sungai Tando di Radau Guntung 3 buah rumah di Menalan biar gak di Lubuk Jo di Sungai Tengah Klasien Sekolah, Klasien Simpang, kablayan ke dia bawah Sungai Keruah, ngau semua kablayan ke lebih lagi kita ke dia di Sujaman itu, ia kena boleh dirintai atau kan disebut bapak pesan tu ya, kita diminta datang ke rumah John di Entawa Undup, laban dekat ngetah sulit tani yang atang anak sirai, kena 22/8/2026, ia nyari 6 telah berengkah di pukul 10 pagi, jadi waktu dekat diatur bawah rumah John di Entawa Undup, Sri Aman. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal kita sulit dan yang Atang dan Sirah itu tahu telefon lagi Kennedy yang Atang bak 017-859-7243 atau kagai Maureen anak Atang bak 011-193-7855 jadinya ke sekedar pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM ngarap ke semua pesan ku dari baca akunya tadi terang di dengar lebih lagi bak kita ke
dituju ke pesan nyali harito ya. Oke, jadi kita terus mendiang ke lagu dari Jeffrey Nyalo itu lagu Kawal Tua Kliar.

Ya, lagu hari ni yang Jeffrey Nyalo ialah lagu Kawal Tua Kelia. Okey, jadi nak taik Siti lagi pesan beran. Kalau tu ingat pesan pemati datai hari tuan rumah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa. Madah ke Richmond Nyalang Luan tau ke laki rendan masing udah nadai kena 17 hari bulan 8 2026 nyari satu tu tadi lalu niang tu dekat di itu tau ke di sengai Balamayu kena lemai tu 19 hari bulan 8 2026 hari 3 baru mah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa jadi niang tu dekat di Anjung tau ke dikubur ke pagi 20 hari bulan 8 2026 nyari pan ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kablayan ya ke dia di Batang Paku, pian mega Batang Anyut, kablayan ke dia ba Ulu Rimbas Baru, Ulu Rimbas Sasal, Nangape, Ulu Bayur, Nanga Bayur, Nanga Ulai Baru, pian mega kablayan ke dia ba Nanga Ulai Asal, Nanga Tot piam gadi Keribau di Nangalop Inar ngau semua kamlayan ke diau di Betuang di Striaman di Srikai di Kuching ngau di Sibu serta kamlayan ya ke Ngelala ni yang tu ya kena boleh disebut tau ke dirintai ke bak pesan tu ya jadi pesan tu tadi madah ke pesan tu madah ke Richmond Nyalang Luan tau ke lakir nan masing udah nadai 17 hari bulan 8 2026 nyari satu lalu niang Richmond Nyalang Luan tau kelakiran dan masing tu dekat di itu tau ke di sengai Balamayuh kena lemai 19 hari bulan 8 2026 menyiap hari 3 lalu dekat di Anjung kena 20 hari bulan 8 2026 menyiap hari 4 ya. Jadi semua kablayan ya ke di 7 pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa jadinya aku pesan berat tiga penuh dia bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu jadi ngarap ke pesannya tadi teram ke didinga lebih lagi kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya jadi sebelum kita mulai bapak program why kita ngali hari itu apa nih aku mai kita melihat ke Siti lagu hari Clemens Joy lagu Antara Dua.

0: Yalah, aku hari ya, Clemens Joy. Lagu antara dua mai jam kita dia tu 5 minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki mengkambulai kami Pak Wifi Mas Riaman. Jadi program kami ngali hari tu kes minat boleh didengar kita bawa radio aja tak boleh mega didengar lalu terus dipedak kita bawa Facebook Riaman FM mega ngali hari tu ne. Jadi jam panu dah datai Pak Maya kita ke mulai bawa program maruai kita kalai bawa konti Wifi ngali hari itu aku bisa nama tu betungang siko temuai suah kami dua mulai ya pelawa aku ne atau mai kita mendiang kerana aku lah mulai ngiau puan Zurina ne puan Zurina Zakaria saya ina misi dari UPS pengerai atau kari klinik pengerai Sri Aman itu kalau ya bab program wai kita itu lagi dekat kunci kasih teori utai kepatu diperhatikan kelebih lagi kekai bala inai-inai di benua tu jadi randau tu diatur kita bersrimai hari nus minggu ne minggu teman-teman penyusuan susu ibu ne Puan Zurina. Jadi mereka terima kasih untuk Puan Zurina lah boleh ratai bergulai dengan peningat kita nerang ke berkawal dengan anugerah ke pemadu yang mana hukup bala anak kita ini. Jadi bunyi ke di padah aku tadi tu diatur kita bersama dengan minggu nusu kanak lah penyusuan susu ibu ni jadi nama tu tadi terus akan untuk Puan nama tu Puan Zurina ni awak kan wantun nerang ke ngau nana agi laban kita berarti ke suah masih dari biasa pengerai itu tadi pihak mega WHO ngemerat ke pengawak nusu ke anak ni nama kebuah pengawak tu penting ba genap ikut kita ikinya di naik itu tadi Puan Zurina terus sangka nuan ngelihat itu
1: Ya, tabik basa ngagai Nuan DJ Insin Ri Sri Aman FM. So salam Sarawak maju makmur, salam segulai sejalai, salam penginduk ngau bala peningan eh. Aku Zurina Ri Klinik Kesihatan Sri Aman, merik besai terima kasih ngagai RTM laban ke udah merik peluang ngagai kami merik Jakob bersrimbai ngau minggu penyusuan susu ibu sedunia bulan tu. Okey. Entik dekat dah sebut ngau jalai tik mudah. Itu suindainya adalah pemakai tip pali yang mana hungkup anak miat lebih lagi dalam 6 bulan keterubah penghidup ia. Itu suindai ngundan zat pemakai tip diguna anak kena mansang au. Ia bisik ngundan utai ke mana disebut kita berkasidak protein, lemak, vitamin, mineral serta mayu hagi komponen bukai tidak disedia ke tubuh hindai nitih ke keperluan anak. Okey, pemanah ya ukai semina ari segi zat pemakai aja tang air tusu hindai mega ngundan antibodi ngau komponen pertahanan tubuh tek mantuk penglindung anak ari sekedak jangkitan bakal sidak ciriat birit ngau sekedak penyakit saluran pernafasan. Ia mega lebih mudah dicerna laban sistem pencernaan anak miat bedau untuk matang iga bakal orang besai. Okay. Lemak ari air tusu indai uleh mantu ari segi pemansang tau ke tumbesaran anak miat. Pihak mega nyak kebuah kita selalu madah tusu indai tu kai seminak minuman. Tang ia nyak pemakai air serta pelindung engkau sukung pemansang anak dalam sitik pakej tik endang disedia ke tubuh indai.
0: Jadi 6 bulan keterubah anak kita ada mesti di break kita tusu kita empun puan.
1: Ya betul.
0: Jadi nama tu tadi tusu inai tu anda sudah ungkup cukup ungkup anak kita dalam keadaan biasanya nah puan.
1: Betul. Ungkup anak tek gerai lalu nadai keadaan khas tau ke sakit. Penyusuan susu ibu tu tadi secara eksklusif 6 bulannya disaran nang sigi amat digunalah. Berarti eksklusifnya anak nerima susu air susu indai aja, nadai pemakai bukai au, nadai air putih, nadai diberi air gula, nadai meri bubur atau kebuah-buahan sebedau umur yang tadi mangai 6 bulan. Nanti bisi sidak ya diberi vitamin tau ke rawatan tek disadung anggota kesihatan nyak perlu nitih ke arahan doktor kak.
0: Okay, jadi artinya tadi nama tu tadi 6 bulan kecubahan kita hanya sudah ada atau mesti beri kita itu suinai lah leban ia bedah boleh makai makanan buka ini ya,
1: betulnya DJ
0: termasuk ayamat ya,
1: Pan. Ya, ya.
0: Jadi Maya inai ke baru beranak tu tadi kita selalu meda atusu sida ai tusu sida atau bisa kuning kuning na nak burak deh. Okay, jadi kati itu suhunya teritau di kumai kita bedau mana ke pengerayana atau ke bedau patut diberi gana atau ke bekeninya tadi puana.
1: Nya sitik mitos tek patut kita betul ke suah mega orang nyebut bersebut ke tusu te kuniangnya pada sidak yang nak entu mana tau ke susu jahit air tusu tek kuniang ke terubahnya ya di kumai kita kolesterol au. Kolesterol tu amat berharga. Ia kaya ngau protein, ngau antibodi, tik mantuk sistem pertahanan tubuh anak ke baru ada. Okey. Pemayuh kolesterol tu tadi ia nang sikit nak mayuh lah. Nyak ke buah, kita intik kita ndak patut ngukur ya. Tau ke seminat madah tadi tusunya mimet ndak cukup. Laban penyampau tusu tik pansut ari indai tu tadi ndang cukup untuk anak mien.
0: Jadi mayu orang tu tadi nama tu madah ke air tusu ke kuniangnya patut dibuai kata kau nya misi ne.
1: Andang dibuainya kolesterol tu tadi andang tusu keterubah yang amat berguna. Kita andang hormat gak penemu orang tua engau adat ruang bilik. Tang entik berkawal engau pengerai indai engau anak lebih mana kita berandau tak ke nanya bala jururawat atau ke dutur buat klinik kesihatan lah. Kami lebih rindu untuk semua orang bertanya. Awal hari sidak pendam penanggul nyentuk ke lagi lalu nyadi penusah.
0: Iya. Jadi abang sidak ke udah beranak 2-3 ikonya. Pelabak aku nanti penanggul berkara atau tadi puan ni. Tapi sidak ke yang ke anak ke terubah. Kadang-kadang takut main ni. Kalau mayu ni nyak. Nah, ngarap ke kita nyak sama berarti kenyak mah tajapan air tusunya kuning kerti anak mana ke anak kita
1: ni. Betul, betul.
0: Jadi kita selalu ingat orang nyebut dan lusu eksklusif 6 bulan. Nama arti itu untuk puan yang?
1: Ya, maka ke disebut ku keterubah tadi out DJ. Eksklusif untuk arti ya, hari anaknya ada nyentuk ke umur 6 bulan. Ia diberi air tusu inai aja out. Nak dari utai bukai, dimpak ya, ngau air ukai lah. Kelimpah daripada nanti ia diberi ubat atau ke suplemen yang diberi oleh anggota kesihatan bila perlu. Okay. Lebuh anak genap 6 bulan baru pemakai pelengkap berengkah diberi nitih ke umur ngau kebolehan anaknya tadi. Polisi kami KKM ataupun WHO merangsang indai nusu ngau tusu indai aja hari lahir nyentuk ke 6 bulan. Lalu ia boleh diteruskan nyentuk umur ya 2 tahun ya.
0: Jadi nanti kita meda cuaca kita bas Sarawak dedo tadi puan ne pak angan kita dedo nah. Jadi bisa orang madah tu tadi tentu anaknya iko baru adanya awas ko kita jadi patut ke kita mere ai cel ai bura ai putihnya deh ai amat tu mimiat ngaka anak kita nya bekeni ke tu puan.
1: Ya, manah mat suala tu DJ. Tu soalan tik suah amat ditanyalah. Ungkup anak miat terbaru umur 6 bulan tu nusu eksklusif tu tadi. Air putih tidak perlu diberi dalam keadaan biasa lah. Laban air tusu indai tu tadi udah ngundan air tik cukup. Nanti kita meri air putih perut anak tik miat tu tau penuh. Lalu ia akan mengurangkan ya meri apa namanya kat nusu lah. Nanti ia kurang nusu rangsangan ngagai tubuh tu tadi mega alu kurang. Jadi ia akan apa namanya tadi lalu penghasilan tusu tau turun serta makin kurang lah. Ia akan mempengaruhi air susu indainya tadi.
0: Tajapan anak kita ngerundiang ya awas nama tu anak memerai
1: betul betul
0: tusu indainya udah cukup menguna naik. Okay, jadi ukai anaknya tadi ukai anak aja lah boleh pemana atau tadi indai mereka bisa penguntung napi ayam misi
1: ya amai. Leban ngagai anak tu tadi pengawat nusu tu boleh mantuk ngurang ke risiko sekedar penyakit dalam umur mid lah. Dalam tempoh panjai penyusuan susu ibu mega dikaitkan dengan risiko bakal sidak lebih berat badan ke obesiti ataupun penyakit kronik berkenyak. Jadi nanti untuk indai maya anak nusu tubuh hindai ngeluarkan hormon ti disebut oksitosin nya tadi oh. Ya boleh mantu naik rahim tok kontrak tau ke ngecut sepengudah ya udah beranak. Jadi penyusuan mega dikaitkan ngau ngurang ke risiko kanser payudara ngau kanser ovari. Tang ngerap tok pun ngerapat ke kawal pengelindo indai ngau anak mega. Maya nusu indai megai anaknya rapat. Anak-anak ninga nyawa indai ngasai ke panas tubuh indai lalu indai megak belajar ngelala bekeni tanda-tanda anak tu lapar tau ke kenyang ataupun nak nyamai tubuh. Okey. Hari segi ruang bilik tusu indai tu megak mudah. Nanti anak nusu terus hari indai ia nak perlu kita bancu haid susu ya. Jadi tidak perlu kita mandu air hangat lalu tidak perlu bersedia kesidak butul tiap kali anak minta tusu. Jadi kita tidak perlu masa belanja daripada segi duit ringgit laban kita tidak perlu berbeli kesidak perengkang untuk anak nusu.
0: Awak jadi Siti kita tanya aku tu dari puan sebentar tua mengal program tua ngali hari itu ngau Siti lagu ne. Laban kita yang beda kadang-kadang ina itu tadi nak ulih nusu penuh atau ke nama tu tadi berasa bersalah lah sidak tu tadi ne. Nama kini jako lalau nuangga sidak tu ne.
1: Tu penting amat tu. Laban kita promosi penyusuan susu ibu kita tidak patut ngukum tahu kenyalah ke indai ke dikira ke tidak berjaya lah tadi nyusu susu indai itu nak bisi indai ke bisi penanggul kesihatan bahkan anak ke berguna ke penjagaan khas bisi ubat tertentu dempak sida lalu bisi situasi bukai dalam keadaan berketuk keputusan patut digagak bergulai dengan profesional kesihatan bakal sida doktor lah. Matlamat kami bak Kementerian Kesihatannya merik penerang sukuang ngau penjagaan tik likun indai tik minta tulungnya ukai lah nyak gagal ya ia ndang ngintu anak yang ngau mana tang ni kok gaya lah laban ia pun ngigak bantuan maya ia perlu mega
0: ya yeah. Artinya tadi pala ina ya kena ulih nusu karena asinanya penuh tu tadi anang lalu nama tu tadi rasai nama tu ngasai ke bersalah lah ngai ke nyenyu pula ke penyakit bukai ke lagi ne puan.
1: Oh amai anang judgmental ya.
0: Ya. Okey jadi nama tu tadi mayuh tu bukai ke dekat ditanya ba program Ranau Ruai lebih lagi bakawal ngau pengawak kita kindo ke nusu ke anak pemanah tusu ina ngai pengerana. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu mengal program kita ngau lagu dari Jonathan Saman sedia payung sebeda hujan.

0: Ya, lagu hari John ya sama lagu sedia payung sebeda hujan. Jadi kita lagi mulai program arwah kita. Kalau kita lagi mulai ngau misi Zurina binti Zakaria ya. Bekawal ngau pemanah tusu. Ay tusu inai ngakai anak kita ini. Jadi terima kasih ya sekali lagi yang kenuan tau apuan. Lagi mulai ngaku mulai hari itu ini.
1: Sama-sama DJ.
0: Jadi udah kemanyu tak nama tu tanya nya tadi. Apapun program jadi dia tahu lagi gak mayu hotel ke dekat ditanya ketua tadi Puan Zurina ne.
1: Ya, nah,
0: jadi bisa gak Ina itu ngasai Dreampo tu tadi Puan Zurina ne ngasai ke Dreampo tu tadi takut ke tusu kita itu nyurangkai air ada ngai ke anak kita itu nak tusu udah nyak tadi anak tu tadi selalu kat nyabak udah nyak minta tusu break tusu jadi baik Ina itu tadi bahkan ni kau tusu tu tadi boleh habis ya bahkan ni kau cukup kena kini
1: ya bak kelima reason ataupun kebuah ke paling suah di dinga kami sebenarnya berketuk lah keterubah ya anaknya baknya tadi ukai semestinya lapar ya tahu nyabak laban lampian sidak ya basah engat kini celap pedis perut tahu ke semina ingin dekat semak ngau indah ya tadi. Jadi yang kedua anak mit ndang tahu nusu suah. Lebih lagi bak minggu-minggu keterubah. Penghasilan susu tu tadi bergantung enggau rangsangan. Makin suah yang nusu, makin berkesan tusu ya. Makin kuat signal ngagai tubuh indai kena ngasil ke tusu tu tadi. Nyak ke buah pengawat nusu ni teh ke penekaan anak au. On demand, okay? Nya adalah sangat penting. Jadi sidak yang ngumbai tu tadi anak tu nusu belama kumbai yang tak cukup. Okay. Tanda-tanda anak kan nusu ukai semina nyabak. Sebedau yang nyabak, anak tu tadi nguyang pala, ngigat tusu, muka mulut, tau kenginsap jari, okay? Nyabaknya kadang-kadang tanda tek nyolawan kuno ko. Nyau kat ringat kuno ko kita ingat tadi. Dari segi teknik tu tadi posisi ngau pelekapan anak bak tusu mesti betul. Anak ke patut dibaik rapat ngaga tubuh hindai lah. Huh? Muka tau kemua ya ngadap tusu lebuh yang nusu berkesan kita bisik ninga ya nelan ke nanti putih yang telih tau ke mulut tusu kita yang tadi pedis tiap kali nusu tau ke anak bakal ke ndak boleh nginsap udahnya anang tahan aja lah indai tau ke klinik minta bantuan ngigak saluran ke betul bakal kumpulan sokongan susu ibu ke awak ke kita boleh bertukar penemu nusu ke anak.
0: Kita apa klinik apaan bisa nama tu ngajar teknik bahkan ni teknik betul kan nusu anak tapi apa kan okey jadi suah kita itu tadi nak mula tau mitos tau ke fakta tu tadi wane ente anak kita suah minta tusu ti ya tusu kita kina itu tadi mimin bahkan ni kita
1: ya mana ukai semestinya anak mit nang sigit nusu suah lah. Okay. Bisik maya yang nusu lebih suah hari biasa. Bisik lebih agak maya yang mansang. Okay. Kadang-kadang

0: Pedak getahnya sejam sekali nya adalah normal. Kita nilai teknik penyusuan yang betul melalui berat anak. Yeah. Tanda anak tu cukup tusu ngau keadaan anak ukai semina kekerapan yang nyak nusu tadi lah. Ukai bakar yang nusu kerap tu tadi susu nak umbah.
1: Jadi bisa maka orang ada pemayu hai tusu kita ke inai tu tadi nama tu bepangai ba pemesai tusu kita kan ni kata.
0: Ya. Ndak gak pemesai payudara atau ketusunya ukur ukai ukuran lah tepat ngagai kemampuan indai ngasil ketusu wow. Laban tusu tu tadi selalunya dihasil ari rangsangan otak ya sendiri sebenarnya. Penghasilan tusu lebih berkawal ngau rangsangan. Kekerapan yang nusu pelekapan ngau cara yang betul serta indai kegerai ngau faktor bukai nya yang apa namanya nentu ke pemayu haid tusu lah.
1: Jadi itu masih dah inai ke gawak tu tadi puan eh. Jadi bisa penanggul ke masih dah ke gawak tu tadi sudah akan usul karena tak nak uli nama tu tadi alaban 6 bulannya tadi nah kan te cuti 3 bulan ja. Udah nya bakani ko sida ya ke udah habis cuti beranak atau bakani ko sida bestia ninggal karena sida di rumah atau tadi kuane.
0: Keterubah ya tadi penyediaan digagak sebedau kita pulai gawak baru ataupun habis pantang ke. Okay? Maya cuti beranak nanti uliah susu ke anak kita terus hari payudara niteh ke penekak ya tadi. Jadi indai megak tahu belajar cara merah haid susu. Okay? Untuk ninggal ke maya kita bekerja ilak lah. Guna bekas bersih ataupun sesuai ataupun label kan tusunya niteh ketarik serta maya diperah. Okay? Cara nyimpan yang mesti niteh ke panduan Kementerian Kesihatan lah. Selalunya cara penyimpanan tu memang akan dibekalkan dalam kad-kad anak nanti ia dah ada ilah lebuh maya gawak nanti bisik peluang perah lah tusunya nitih ke maya ti sesuai ngambil ke payudara nak kembai lalu penghasilan tusu tu berterusan nak putus okay? Lebuh pulai ke rumah anaknya tahu diberi nitih ke penekak ya on demand beri direct lah.
1: Jadi nanti sobat tu tadi puan kita Yasmina berpangai bak nama tu inai ke nusu tu aja ne. Jarang kita akan melibatkan sidak lelaki dia tau nya nama peranan sidak lelaki tu baru ambil ya ne kadang lapannya tadi lah lepas isya lelaki jadi nusu kanak tu nadai tinya lah nadai penanggul bas sidak ko sidak makan kau
0: kira akan ada kaitan ngau sidak lah
1: ya.
0: Nyak penemu tindak yang patut diubah kita lah ha? Lelaki tau ke lelaki ngau ruang bilik boleh merik sukung tak besar ya mat ngagai indai ke merik anak susu tu tadi. Contoh ya lelaki tau mantuk ngagak pengawak bat rumah lah mintu anak nyedia ke pemakai okay? Ngau merik semangat lebuh indai nyak tadi lelak. Yeah. Pihak mega ake ini ngau apa indai uleh mega nyukung laban jakuk sidak ngasih agik didinga. Yeah. Pengasuh mega penting. Pengasuh tu tadi urang kan ngintu anaknya ilak. Sebedau indai pulai gawa ajar pengasuh cara meri anak susu perah tu tadi. Ngau cara nyimpan ke betul. Yeah. Penyusuan tak berjayanya tadi ukailah pengawak induk indainya semata-mata nya adalah pengawak beraban lah.
1: Artinya sedak lelaki pan patut dia berjalan ke tangguh pengawak drempo lah nanti keliak tau nak 100% lah diserah ke inai dia tau nak uliah semua gawak makan.
0: Lepas dia tu inai pun mayuh gawak kan.
1: Ya betul. Okay jadi apa sedak ke inai tu nanti sedak yang bisa penanggul ke tanda nama ke patut so sida datai ke klinik atau ke minta nasihat hari kita upis mengerai.
0: Okey. Tanda-tanda ke baka enti indainya tadi bisik pedi ya tahu ke ia ndak sihat. Maya yang nusu tahu ke putih yang mulut tusu inya tadi terlihat tahu ke berdarah ne. Payudara kembai amat serta bisik mirah. Okey, hangat. Bisik demam ke tahu ke bisik ketulan tik pedis ke okay? Untuk ngagai indai lah ngagai anak nanti anak tusah nusu selalu ngelekak ke tusu anda uleh nusu selalu tindu aja jadi anaknya tadi lalu dipedak kurang kemik okey apabila kita medak kuning ya majak balat serta masalah bukai tahu ke berat dan nikik dah dahnya ngambil ke inai ngau anak tu tadi datang ngagai fasiliti kesihatan ke dampih lah ngambil ke boleh di pesangu silia agi
1: Okey, nyadinya ke tanah sekedar tanah kepatut diperhati ke belah inai lah nang bertangguh terus datang ngagai klinik ke semak ngau sidayam atau tadi puan ya.
0: Betul DJ.
1: Ada nganti utainya balatnya.
0: Betul.
1: Awalnya dia kadang ujung ke randau tua ngelihat itu. Nih nama nak kini pesanuan lebih lagi ngakai balapai, balainai ngau balau orang kesbilik angau tidak tu tadi. Nih.
0: Terima kasih DJ. Nanti kuleh ninggal ke pesan pengabis tu. Aku dekat madah berkata lah. Keterubah ya air tusu sekali gigi ku madah air tusu inai nyak merik pemerik ti amat berga ungkup anak miat ke ungkup 6 bulan keterubah lalu ndak genap lalu udah genap umur yang 6 bulan pemakai pelengkap berengkah diberi seraya pengawak nusu tu tahu diteruskan nyentuh umur ya 2 tahun tahu ke lebih agik lah okay. Kedua kolostrum air tusu ke kuningnya tadi anang dibuai ia enang pemerik keterubah ti amat berguna ngagai anak baru ada ia ukai nanah ia ukai barik okay? Ketiga nanti anak suah nusu ndak semestinya tusu ndak cukup tusu ke anak nitih ke penekak ya lalu pastikan posisi perlengkapan yang betul tak ke cara meri anak nusu ke betul ke okay? Yang keempat indai tik pulai gawa agi ulih terus ke meri anak susu indai ngau persediaan ti awal lah lalu belajar cara merah air tusu serta nyimpan perahan ngau cara ti likun okay? Lalu tik penghabis sekali anang pendam penanggul kita nanti bisi ati rau datang ngagai klinik kesihatan tau ke berandau ngau juru rawat dutur tau ke anggota kesihatan okay? Pengawat nusu ukai kena bertanding setiap indai engkau anak bisik cerita yang berbeza. Utai tak penting, kita merik penemu tak betul. Sukung tak mana, lalu ngintu pengerai indai engkau anak, engkau pengerinduk serta sirup. Ngagai semua bala tak benuang nusu ke anak, terus ke pengawak kita, engkau semangat ne. Ngagai bala laki, apa indai, ake, ini, engkau ruang bilik, sukung mesidak ya. Nanti tua kak bercerita ke pasal susu indai tok DJ. Sikit nak ambil tua. Terima kasih ngagai kita Sri Aman FM. Laban dah merik peluang ngagai ku berkongsi ke penerang saritok ne. Terima kasih megak ngagai bala peninga kau dah begulai ngau kita. Salam pengerai ngagai semua, salam pengerinduk ngagai ruang bilik lalu terus ke begulai ngau amalan pengerai tik mana, okey. Salam Sarawak maju mamur, salam segulai sialai. Terima kasih mayu-mayu.
1: Ya, jadi aku muka ngari ke YFM Sri Aman. Merebesar terima kasih yang dengan Puan Zorina. Jadi ngarap ke ranau tua ngali hari itu. Ranau ke pulai ke penemu. Kelebih lagi bak sidak ke inai. Ya ke benu nusu kana. Pihak muka bala laki. Laki sidak. Ya ada. Ana nyerah ke pengawak tu. Semina 100% sampai bini kita. Tahu ngerja pengawak bukai nyamuk. Nih besawuk. Angkanya kini sebuah orang keliak takut. Buat kak blocking way ne.
0: Orang nada nyukung tidak ya takut tidak ya nyamai gulai nguindai diri empu ko
1: aman okay jadi ya, terima kasih sekali lagi yang kain wanto Puan Zorina terima kasih yang kain Puan Selvia laban nganjuang nguan ngake konti YPM sorry to berkongsi ke Siti Ari Info ke cukup mana lebih lagi Pak Inai ke Benuang Nusu Kanak okay awalnya dia tak nak kak ranau kita ya, program Y kita yang lihat di YouTube dengar program tu dekat di dengar kita baru minggu rudi bari ngau jam ke sebaka jadi kena ujung ke arwah kita yang lihat di YouTube untuk program kita aku mai kita mendiang ke Siti Raguri Jessica Dima Laki Sigan.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

Ya, lagu ke baru dah didinga ke kita nyata dia didinga setiap lagu baru wari Larry Silas selagu hengadang. Okey, ngai kita ke benar belak jam ke dia tu. Selamat belak angkai ya semua belak kita. Kita ke ngintu hari pengada sehari tu. Selamat hari pengada. Panjai umur murah jerki. Lalu pihak angkai kita ke nyangkanya sehari tu. Hari kendor kita ngingat ke Dremu jadi melaki bini ngarap ke kawal pengrindu kita nyentuk ke jemahila ya. Jadi itu mai kita ngelansak atau ke ngelansak setiap hari program ke bisir ke diatur di muka ya. Ini program Sarawakku Sayang lokasi di ketujuh ke dekat diatur bengkah hari 28 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 to ilah ya. Jadi program Sarawakku Sayang bagi benar muka dekat diatur bak dataran Pehen Setia Raja di muka. Lalu program tu ialah dekat dipenyadi ke Premier Sarawak kena 29 hari bulan 8 2026 berengkah di pukul 10.30 pagi ya. Jadi bakal sama mega program Sarawakku Sayang nyedia ke mayuh macam aktiviti ke tahu di pedak kita. Lalu pihak mega ngarap ke kita ke dia di muka, pihak mega di Seribu Ngau, kita ke dia di Sri Kai Ngau, kita ke dia di Serata Benua sama-sama ngatai ke Rempo ngagai program Sarawakku Sayang bagi menang muka ke dekat diatur berengkah di 28 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 ya. Jadi Siti lagi berita ke di baik ku berarti ke kita bega bawa anggla tengari ke tengari itu peninga untuk berkawal dengan peresa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ini dia ke penerang hari upis pelajar muda Malaysia madaka berengkah di 26 nyentuh angka 29 dari bulan 10 2026 dia dekat diatur ujian bertutur bahasa Melayu lalu berengkah di 2 nyentuh angka 5 hari bulan 11 2026 dekat diatur ujian bertutur bahasa Inggeris lalu pihak mega ujian amali sains sudah ditetapkan 16 nyentuh angka 18 hari bulan 11 2026 lalu peperiksaan bertulis ungkup SPM tahun 2026 ianya berengkah hari 23 hari bulan 11 nyentuh angka 17 hari bulan 12 2026 lalu ujian mendengar bahasa Melayu dekat diatur 30 hari bulan 11 2026 lalu 1 hari bulan 12 2026 dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi apa mayu balan miak ke udah ngerjista Drempung ambil peresa SPM ungkap tahun dia 2026 ianya 420,879 ikut lalu pemayu palan kendur ngambil peresa tu dalam tahun tu di Serata Malaysia ianya bisik 3,334 bengkandur ya. Jadi penerang berkawal ngau perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari bulan 8 2026. Jadinya kok ngenangong lansa berkawal ngau peresa sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2026.

Ya lagu Aria Lucy M lagu gaya tunik deh. Okey, harap ke kita kerindu ke lagu Aria Lucy M nya tadi. Harap ke kita terperindah meh ngali hari itu peningan deh. Okey, jadi ya tu setiap hari ya jago gerah ke patut diperhatikan lebih lagi yang kita ikat dia di Striaman, nyau di Betuang itu atau berkawal dengan program jualan Rahmah Madani atau ke PJRM ya. Jadi aku harap ke kita ikat dia di Striaman, PMK di Betuang itu sama berarti ke hari bulan ngau jam ke patut nur kita datai ngagai jualan Rahmah Madani to ne ukai nama laban tu mai peluang ya peninga nur kita nya tadi uliah beli barang dapur murah ge ari pasar biasanya ne. Okey, jadi ya kena 19/8/2026 nya sarito ne jualan Rahmah tu bisa diatur ba Dewan Kampung Tungkat Melayu tu diatur berengkah di pukul 9 pagi itu tadi nyentuh angka pukul 3 lemai itu lagi lalu pihak megak kelimpah harinya megak pengawal itu bisa diatur bah Dewan Pembangunan Sebuyau jam yapan sama megak ngau bak pusat penjajah Kabung untuk berengkah di pukul 9 9 pagi tadi nyentuh angka pukul 3 lemai ya. Jadi ngarap ke kita ke dia semak ngau tiga tindur kudah disebut akunya anang lepas ke peluang datai ke jualan Rahmah Madani ke benua diatur bandur kita jam ke dia tu ya. Jadi 20 hari bulan 8/2026 nyari 4 pagilah program tau ke jualan Rahmah tu bisa dekat diatur bak rumah panjai Kara di Bukit Bangunan ya. Jadi tu berengkah di pukul 9 pagi nyentuh agak pukul 3 lemai lalu 21 ngau 22 hari bulan 8 2026 ya hari 5 ngau hari 6 tu ilah program tu dekat diatur bak jit siang di Lubuk Antu berengkah di pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 3 lemai pihak mega bisa diatur bak pasar Serbanika keluarga Betuang jam ya 9 pagi yang tuan ke 3 lemai pihak megabak Inais Power berengkah di pukul 1 ngali hari yang tuan ke pukul 6 lemai lalu bak pasar Serbanika keluarga Serato dekat diatur berengkah di pukul 9 pagi yang tuan ke pukul 3 lemai jadi tu 21 ngau 22 hari bulan 8 2026 yang hari 5 ngau hari 6 tuilah lalu 22 hari bulan 8 2026 jualan Rahmah Madani itu mega bisa dekat diatur di Ngkelili ianya badataran rusak Ngkelili berengkah di pukul 8 pagi hingga ke pukul 3 lemai pihak mega badewan lama sekarang Ngkelili jam yang bersama pukul 8 hingga ke pukul 3 lemai lalu bak pekarangan gelanggang futsal Kampung Supa Aspawah berengkah di pukul 9 hingga ke pukul 3 lemai lalu pihak mega badewan serbaguna Taman Seroja ngau badewan meludam mesti dekat diatur jualan Rahmah 22 hari bulan 8 2026 jam ya pukul 9 pagi nyentuh anggap pukul 3 lemai ya lalu 22 ngau 23 hari bulan 8 hari 6 hari Minggu jadi pengawal kesama mereka dekat diatur bah Dewan Al-Kulafa Ar-Rasidin Kampung Bandar Masjid Bandar Sri Aman berengkah di pukul 9 pagi nyentuh agak pukul 4 lemai pihak megak Bak Chong Yin Kim Sendirian Berhad Sri Aman itu berengkah di pukul 8 nyentuh agak pukul 6 lemai pihak megak Bak Fung Lee Trading di Seribas ya. Tungkup sedak kedia di Seribas berengkah di pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 3 lemai ngau Bak Nam Leong di Pusat tu dekat dia tu 9 9 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai jadi nyak ko nama tu ngenang berkawal ngau program jualan Rahmah Madani ungkup kita ke dia di bagi benar Sriaman ngau di bagi benar Betung lalu pihak muka ngarap ke kita ke dia bandur ke udah disebutnya tadi ini tiah kari bulan ngau jam sama-sama datai ngagai jualan Rahmah tu ne menyeku tadi kita boleh beli barang dapur kita ngena harga lebih murah ke hari kedai biasa. Okey. Ya, jadi kita terus berpindahan dulu peningan eh. Jadi udah lagu tau lagi pelabaku kita dekat terus bergulai bak program seruan dikenang. Sebenarnya aku lho mari kita mendiang ke situ lagu Ari Anderson nyalai lagu Nuan Amayako.

Ya lagu ria Jeffrey ya Molly lagu bapangan ukai mesti jadi lagu kecuba hari kenaku muka program seruan di kenang kita ke minggu tu wahnya di bakal sama mengap dinga tiap hari tiga berangkat pukul dua kali hari nyentuh angkat pukul dua setengah hari kita ingat mulai bapak program seruan di kenang dur kita bapak rindang mulai kepengingat ngenak lagu-lagu lama ya jadi harapkan semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke ngerindu kati kita piam ke lagu kuliah merindang kita lalu piam ke lagu ke uliah mulai ke pengingat kita lawante pengingat kita itu pulai kadang-kadang pengingatnya tadi tahu ngasuh hati kita lantang napi ya pengingat deh oke jadi kita terus sama dia ke lagu lagu dari Wilfred Vincent Ragam Bapak Dunia Wangau Lina Kidang lagu tua seku tua setuju dekat sekunsi tang sebenarnya aku mai kita mendengar ke Siti lagu dari Penny Lily lagu Lucky Cermin Mata.

hari malam-malam ge rindu ningar radio urang. Urang penyanyi merindu ngobrita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ningar puati ningar. Sidang ngalai sida anu namanya tidak bunijim urang lama mana magang. Urang kliap baru rindu ningar.

Ya, lagu dari Will Brod dan Vincent Ngawalina Kidang. Terima kasih kai apalagi kita ke game ka mulai ngaku ngali hari itu. Kelebih lagi kita ke bisa meda aku live Facebook streaman FM yang ka lagu-lagu lama ka dipinta kita ngali hari itu. Bisa lagunya tadi berintai playlist ke dekat di tempat aku. Terima kasih mayu-mayu kai semua bala kita. Nih, okay, kita terus meniangkan lagu tu lagu dari Francis Harris lagu di kenang-kenang disebut penanang.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaga program seruan dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku liurang ti estrik dar ianya niang and rejau. Laman ia siku ari urang tindang pemeran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, tak ke lirik saya tadi, debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, mesti ikhtai salah, dia mesti ikhtai berkerti scene word, lalu tak lepas ke ya. Jadi, ingat aku, mereka kalau tak diterima ya, 6 titik lagu.

Ya la kori Johnny Aman mulai ngau Jaspin jalin sinong lengka kanuan kurang lebih bisa berapa minit lagi nih. Anur kita ke mulai pak program seruan dikenang kita ke minggu tu. Bukan nama aku ketawa tinggal nih laban nama tu bisa sudah ini nyurai sudah ini guyu ini orang pak lupa pantau nya benar nih WhatsApp aku minta lagu nih. Awal lagi aku nambah lagu kita aw ngarap ke kita nya tadi. Mai lelekat ya aku malam sudah tu berambat di ulung kari dia. Salut.

sekali deposit angka aku. Nama nanti merek aku lah juga kita ni. Adalah tunai ya deh. 8 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari. Jadi pukul 2:30 kali hari itu lagi kita dekat mulai bawa program. Terima kasih pesan. Kali bawa programnya lagi aku dekat macam pesan dari Nuati ke bisa dikirim ke kita kali hari itu deh. Okay, jadi terus ke program seruan dikenang kita ke minggu tu aku. Mai kita melihat ke lagu-lagu lama. Tuk lagu dari Esther Bayang. Mula tua bertemu.

Ya, jadi ya bisa dengar kita minta tebak ke lagu dari Richmond Allen Morshidi, lagu nada ino kedekati. Jadi nangasa kati mendingan kita ke bernama Michael ngeliar itu garap ke lagu tau liah merindang ya.

Ya, lagu kedua penuh di lagu dari Richmond Allen Mursidi, Nada Induk ke Dekati. Ditubah aku ngali hari itu. Lagu muka ke misi diminta peringat kita, Pak Facebook ke Streaman FM. Terima kasih banyak banyak ne. Jadi ke penuh di itu peringat, kena aku ninggal ke kita program tu. Aku ambil lagu Ari Christopher Kili, lagu Ukai Selatan tu. Aku bisa salah sebut bernama Christopher Kili tu tadi. Aku nyebut Kili tapi naik kepada Ukai Kili, Kili ya. Okay, kita terus melihat ke lagu. Lagu kemudian kena nutup program seru nanti kenang kita ke minggu tu. Okay, jadi ngau lagu tu peningat tunggu jom ke program seruan di kenang kita ke minggu tu bertemu baru bah program tu bah jam hari kesempatan minggu dudinya lah, leh.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai pada program Terima Mai Pesan ngali hari itu. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkang mulai ngaku ngali hari itu. Sama jalan ke pengawal kita ke Bendung Reja Pengawal. Sekali kena di UPS tau ke Baluar. Ngarap ke kita nyanyakan penglikuan Drempo. Lalu pihak mengkang ngarap ke semua pengawal kali kerja kita asal itu. Sama belam ke tulih ke pemujur makang ne. Okey, berkah macam pesan rindu hati ke bisa dia kirim tau ke dingkah ke kita Facebook Sriaman FM ngali hari itu. Kumang ngabungai merejas tengah hari itu merek sama tengah hari DJ Insian kuya sama jalan ke pengawa mana kaya hari kami bak luang di tau kuya luang dininya ne. Lalu api yang maka Suzy Abuda merek sama tengah hari DJ kuya ngatai ke pesan rindu hati itu ngakai setiap rumah balu buat Jo ngau menuju nama ke sama berjalan ke pengawal aku ya. Terima kasih yang kenuan Suzy. Lalu pihak muka Emily Kelvin ngali hari itu mereka sama lemai DJ sama berjalan ke pengawal minta tebah kenuan lagu hari Florence High Kawal Antara Tua ditujuan ke semua peningah kelebagi tidak kenglalah tengah hari itu aku ya. Lalu apa dengar kita Julia Sanda mereka sama ngali hari aku ya baru masuk aku tu DJ udah 5 bulan dan ada nyapa kita pengudah nak aku kau dah ninggal dalam belompat tu tadi. Oh kasihan. Nah, mata ikut nyonati makan wantu Julia Sanda. Lalu piamka Cynthia Chi hari kota Semarahan madah ke panas di Semarahan dia tu DJ ku ya minta tebakan walaku kena pugai belalai. Lalu piamka terima kasih yang kain wan sis Agnes Chandu piamka terima kasih yang kain wan tu Cecilia Kumit. Lalu apa dengan kita Anna Upi ngali hari itu minta tebah ke lagu Megak ku ya. Sama jalan ke pengawal DJ sama tengah hari ente uliah ku ya minta tebah ke lagu Lejo Ari Richard Rosana. DJ ku lapa jarang gak ninga lagunya ku ya minta tebah ke bar radio ku ya. Okey lagi pengikat lagunya nah ne. Lalu terima kasih Megak kain wan tu James Pengiran gaya di disibu ya cukup banget hujan dia tu DJ ku ya. Oh hujan resibu ne. Kira celap dah resibu sehari tu ne. Okey, jadi mayuh para peningan kita nya ninggal ke komen sida ba Facebook Sriaman FM ngali hari tu lo nyoka 100 titik pesan rindu hati tu peningan ne. Jadi lagi ke maca ya baca ngacara ke berngerengat. Jadi sebenarnya aku mai kita melihat ke setiap lagu dari Roslina, lagu Bekau Pelangkan, lagu tu dipinta sida ke dia oba rumah tinggal di Lubuk Pantok lebih lagi lagu tu dipinta Inai Daya ngarap ke sida ya bisa ninga ke lagu tu meh.

Ya, lagu ke dikerindok ke pendengar kita, lagu Ria Roslina Bekau Pelangkan. Oke, 41 minit telah pukul 2 ngali hari. Hau, lagi panjai macam kita itu pendengar eh. Lagi bisa peluang luar aku mengenai ke pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita ya. Bisa peningkat kita nanya nama Gamal Nuan di pansur bawa Facebook ke Siaman FM DJ ke nyawa jadi ngah apa nyong alih kelemah itu benar lemah tu lemah oh mantai ke kamu. Okey lah. Okey, jadi kita terus sama cah pesan rindu hati dari jemaah kita iba Facebook Siaman FM ngali hari itu awak nak panji seminar mereka sama ngali hari ya jadi Jack ya. Lalu piam kami hari nak tukang mereka sama tengah hari sab jalan ke pengawas steady ku ya live ngali hari itu. Oh, terima kasih. Terima kasih makan ke Nuan Catherine dan Nyalang mana-mana lagu lama ke ditebah Nuan Sarito DJ panas semat kami di Stratu atau ku ya. Terima kasih ya lebih amat Zek Ming hari Seratu Mega hari di Seratu atau juga ya panas tengah rito DJ salam ke semua bala peninga kebenar-benar yang ke radio tengah rito nya aja DJ ya. Sindon Idi selamat tengah hari selamat kawak Pak Konti Sarito DJ ko ya lebih amat peninga kita ya Gundah Don selamat berjalan ke pengawak DJ minta tebahkan lagu remasterpiece lagu Menyade ko ya. Terima kasih. Lalu pemegang peningkat kita kepada Mas Sandy N. Selamat berjalan ke pengawal DJ. Minta terpakai lagu Bisa Ganti Nuan. Ari Winnie Albert di Kedam Rindan Durempu. Pemegang guys makaban Facebook Kang Lala. Terima kasih. Sama-sama. Lalu pemegang kasih Orkid. Ngali hari itu. Selamat berjalan ke pengawal DJ. Balan Amat Jerbu. Kami baklawah di Tok. Ya. Minta terpakai lagu Rilu CM. Lagu Badok Kiro. Terima kasih. Oke, okay. Asal itu tutup ceritanya nih, nggak penyangkai kelawah toh. Asal itu tiga tutup tidak ya. Oke, lebih amka Flora Ladum sam jalai ke pengawal DJ Sarito, lebih amka Siko ke Flora atau nya Flora Deli. Sama lemai sam jalai ke pengawal ku ya pesan rindu hati tau dikenal merindang semua kawan Facebook ngau grup WhatsApp ku ya. Ngarap ke semua sidak hati perindang minta tebak ke lagu Kawal Antara Tuari Florence High. Terima kasih yang kain wan mungkin ada yang juga mereka sama jalan ke pengawal sama kali hari DJ ku ya nyajak terima kasih apa ne. Lalu Dublin ke baca sama jalan ke pengawal DJ ku ya ngarap ke ceria ceria selalu. Okey terima kasih ya. Lalu Bro Kapau ngali hari itu minta tebak ke sepanjang lagu ku yang natai ke pesan rindu hati itu nuju sedas rumah. Adi nangga linsu balamnya dek di jalur aku ya anak ya berkucing enggak ujuk pesan ngarap ke semua kita gerai ku ya awah nyedinya aku sekedar pesan ke diterima kita di peninggal kita di Facebook ke Sriaman FM jadi kita terus mendiang ke lagu hari masterpiece lagu menyadik lagu kami semoga dipindah.

Ya, lagu hari ya Florence, lagu kau lantara tua nama ini lagi dekat pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ya maca sudah dipesan mega ke bisa dia tinggal kita apa Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kenuan ujuh cawang hari ya sebawah. Panas tang bisa mua ka hari kami bas bayu bas bawah tu DJ ke ujung hacawang. Okey, terima kasih makan kenuan to Frederick Ryan minta tebak lagu Re Florence Hai, lagu kebaru dah didinga ngarap kenuan to tadi bisa dinga ke radio meh lalu piam customers Stevie Stellar ngali hari tu sam jalai ke mengawak DJ ungkup kesari tu minta tebak lagu solo sapaku hari Frankie Will dikenam rindang. Semua balakaban ke ngelala lebih mengkacau kasing kenuan David Ikum sapa gitu kabesh panas penapa inat kami di kemuyang atau di jek oh bisnis kedak tadi peningan ada hujan tanto panas hujan tang uka besh lo wadah ke panas tip di kemuyang leh. Okey, lalu piong ke Juni Ben sama jalan ke pengawal DJ kuya panas kami di Miri di Tok Sarito. Oh, lalu piong ke Udaw Ansa sama tengah hari DJ minta tebahkan dua lagu hari ini Michael Jemat pengurinduk di Lamun Sebun kadang merindang semua orang ke benar mai perengkap pengangkut jam ke dia tengah ke Sidaya sama berjimat ba jalai alun kia. Okey, jadinya ke sekedar pesan ke di cuma kita di Facebook ke Sriaman FM ke kali hari itu. Terima kasih kawan untuk ke klien temawai MJ minta tebak ke lagu Reward Rock ke kaban sampai mati. Kena merindang semua kaban Facebook ngau semua peningah ke benar-benar yang ke Wi-Fi ke kali hari itu. Nih. Lalu peningah kita Sendai yang dari Brunei minta tebak ke sebelanja lagu ke ya di kena merindang semua bala kaban ke ngelala lebih ke kaban Facebook. Facebook ngali hari tau ko ya. Okey, nyadinya ko nama tu tadi sekali pesan ke diterima aku, lebih lagi pesan ke bisa dikirung ke peningan kita di Facebook Sriaman FM ngali hari tau. Terima kasih mayu-mayu gaya semua pula kita. Jadi ke penduduk tu peningan aku merindang ninggal kita ngau setelah lagu Reward Rock lagu kaban sampai mati. Okey, jadi tu jam nama tu kita mulai ungkap biasa itu bertemu baru Pak Maya ke Bukai. Bukan aku. Bye-bye.

0: Sejalai YFM. YFM Segulai Sejalan.
1: Selekah Jakub perangsang kesar itu. Setiap ikut kita nang ingin mulia ke sukses. Tahu ke pembujur dalam hidup kita. Bayar kita yang biak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik mujur dalam hidup kita. Terus bahaya. Kita nak tahu nak ngemuan ngeliat hati. Nada si kurang di jambat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalai hidup sidak. Nak kalau terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda. Nada kalau terpipi terjelpi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat baru lalu nerus ke Belanda sidak. Pajak ke Belanda kita. Lama prais nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retial. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Ukai reti kita yang ada kalah terterap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuah. Tumpu keperendian kita ikmua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang uleh deras Belanda, entia selalu maliak ke belakang. Badu agi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar nguleh kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti uleh mai perangsang agi kita. Belajar ni hari utai sudah nyadi, anang semampai ngira pelemik atau kekurang kita. Semua orang bisik kurang. Semua orang ndang bisik pelmi. Anang ibuah kerja kurang dekat melabuh dekat meruntuh ke kelok kita. Sidam gak tau tekuing hati buah sidam mendap mujur hidup kita. Perniat hidup orang sudah maju lagi hari kita. Belajar dari sidam. Tumpu kerunian kita buatai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita yang. Belada orang boleh terampas hari jari kita. Anang takut nguji cara ngejalai ti baru, penemu ti baru. Beda antara orang ti mansang lap hidup sidak, orang ti agi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut nguji. Sidak ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu ti baru. Anang berbanding ke penau tak peladiak diri ngorang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engkau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita endang udah diagih ke pemberi ke diri impu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri impu, harap meh ba'alah ta'ala. Laban ada utai, endak boleh dikerja kita, nengah ya ti semampai meri kita pengering, bertubuh ngesengat kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Lentak ngalih hari YFM
3: 101.3 MHz.
2: Terus berbulan program.
4: Lentak ngalih hari.
5: Ngalih hari.
4: Why seberai?
6: WAI YFM.
4: Ya, baru ngam.
6: Kan?
4: WAI YFM.
7: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu, yang

Ya, lagu ke di baik Ricky Anderson ke ngali hari tu belinga seperti yang bungai lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sarito. Sarito hari 3/19 hari bulan 8/2026 nyalai selamat ngali hari ngagai semua pala peninga kita. Ya, kaget terus meniang ke YFM. Jadi terima kasih ngagai insin kibung ke udah bergulai ngau kita ba ngila tengah hari hari YFM di Sri Aman. Jadi tu ba rentak ngali hari bergulai ngau aku melatih badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku garap ke semua pala peninga kita sama ngebuan berita ke mana ngali hari tu batu pengawak kita ipan sama mujur magang di gereja. Harap ke semua utai ke di prambu kita ipan ulih di gereja kita ingau mana ya. Jadi selama ngali hari ngagai bala kita ke nyangka baru masa radio kita kini buka radio kita nyangka pagi tadi kiru jadi jam ke dia tu bisa lepas mimit seraya kita ke gereja pengawak barumah kini bau PS kini tau ke kita barantu jalai kini mendiang ke YFM barang tak ngali hari kita sari tu. Jadi bekas selama pukul 3:30 ngali hari tu lagi kita di kabgulai ngau menti sigi ba berita Batarajang lalu udahnya ba program Aramba Pantun kita begulai berengkah hari pukul 4 lemai lalu pukul 5 lemai tu lagi dengar ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai kita dengar ke tanduk program Randau Ruai nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai ba rentak ngali hari kita ke sari tu.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ngalih Ari
2: Kucing 0.3 FM.

Siku Nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Dia tu kita dengar YFM. Amai nais. Ang kayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
3: Hey yo, DJ, stop the music.

0: Ya, lagu ke di Baile Sandro ke ngali hari itu peninggal ente sayau. Nyala kita bergulai enggak menti sigih ba berita bateraja yang kita ke sarito. Selamat ngali hari ente.
1: Selamat ngali hari mel. Selamat ngali ke pengawak nih.
0: Berita ngali hari itu.
1: Berita dari empu mana hari kami di kapit panas mas hari itu nih. Palat mas saya panas. Nu terasa mama.
0: Berarti sebun ente? Nadai nih?
1: Sebun nadai ya kami di tau. Kira lagi. Ya baik, biar aku
0: nama program sarito nanti?
1: Aku terus ngau berita hari kapit
0: nanti
1: Okay, terima kasih. Mati di konti YFM di Kuching. Peninggal mayu lah. Bakal selama nah. Hari 3, berita Batarajang hari aku. Peninggal mayu, siti hari program ke bisik dekat dia tu, ujung minggu tu, di bagi benua kita di kapit ianya 22 ngamuka 23 28 2026 safari balik rakit kita ya jadi itu peringat mayu jangka aku tidak ke ngau berakit tu tentu ya udah nyeria ke rembu adeka ngau berakit 8 pawang kita sekali lagi kena 23 22 ngamuka 23 hari bulan 8 2026 kalai tidak tidak dekat dilepas ke rumah Jonas Nur pengawal tu ke dia tu untuk bakal sebenar tu dia bisik dua itik palan Nur lepas ke akit jadi tu nak tu melati dengan mayu ya langsung dia riak ku kita terus ngagai wap kia ianya hari rumah Jonas anak luat dengan sepetak pulau wun palih kapit bagi menua bukit mabung untuk ngagai palan no datanya meh bawa kita di kapit itu. Jadi ya ke tahun tu hanya edisi ke 29 tahun no pengawal safari balai rakit kita itu dia tu. Nah bakal tahun-tahun ke udah maka dia bisik beberapa itik kategori ke bisik dipikir ke kalai maka prize atau ke hadiah ke cukup mana ke udah disedia ke ngangkai sidak ke dekat boleh gelar umur 1, 2, 3 ke maka segera tim. Safari rakyat balik tu bisa dua etik kategori. Kalai kategori hanya kategori lelaki, kategori wanita, ngomongkak kategori sakai dua. Jadi ya kadang ke dia tu namanya kena sari tu orang ke udah ngau nganyung pekit tu kena 1998 2026 bisa 36 itik tim ke dekat ngau bersendang safari kalai kategori lelaki bisa 23 itik tim udahnya kategori tidak keinduk bisa 9 tim udahnya kategori sakai 2 bisa 4 tim nyak ya akhir kemenuh ke air balih nanti udah datai deh nanti nih kali itu benda bawa wap dia deh kita ngipak sudah air datai kena 23 hari bulan 8 hari minggu bekerja selalu ya berlabuh hari pukul 10 udah bisa pansu sudah ya
0: rindu tak benda nih
1: rindu benda nya makaku nanti dah keratai 23 hari minggunya lah saya akan nanti datai hari 6 dia pengawal ke mega tau di kumai kita yang hari rati ke dia tu berserimai ngau safari balik tu bisik mega pekit peraut laju speedboat speedboatnya deh banyak mega utai ke tahun hari rati mensia mayu ke bisik datai nanti kita berarti ke tahun sitik ni sebuah nama arti kita sebuat ke bisik interview nanya sidak ke ngau speedboatnya lumak speedboatnya mayunya datai mega hari menua bukai hari bulu naik bisik napi yo Nai sedap ya sekali tu jauh menua. Nak ngau sedap ya. Jadi nanti dah salah terima info Ali sudah kengatu lumba perahu laju tu mereka bisik 131 buah speedboat kengau masuk bagenam itu kategori ke bisik dipekit ke lebuh maya tu ilah
0: tu mereka
1: mayuhnya 131 di ni nak berapa lep utai ke banyak jamano bisa bamanya kita bak kategori itu nanti kita perhatikan bagaimana itu kategori ya bisa kategori 18 kuasa kuda bisa 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 2 piston 40 kuasa kuda 2 piston ngam ke 50 kuasa kuda makin besar ke kuasa kudanya rindu ke kemendawak ni.
0: Kita empupan boleh medak berarti ke ariwapnya nanti kadang-kadang kita
1: ariwapnya.
0: Itu merambu ke terimpunyin ku lagi ku kita ini.
1: Betul, kalau mat berkanya nah. Ukan demit jangan nemu ngamuk. Ini bagi resana penyinyin ya ke nama no kasih lah bisa nama deh. Dia kita sama medak dan saja dia ngarap ke sama berarti ke pengikun derempu lebih lagi hari ke panas sudah lebih akan ada derempu anak-anak berpayung anak-anak berkena ketupi pihak aku bari akan lu hangat deh
0: ya
1: nya utai ke dekatnya di bagi menua kita di kapit ujung minggu tu lah udah minggu tu dia minggu ke sitik dak ke dekat atai sitik mega pengawak atau ke polem ke tau di kumai kita besai ne ke dekat dia tu di bagi menua kita di kapit hanya sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit nya pan mega dekat dia tu kena 30 ngam ke 31 hari bulan 8 2026 kalai kena 30 hari bulan 8 malam tok muak ke malam bisi dia tu ambang hari kebangsaan pukul 8 malam pak Town Square nah kan kena tumu pagi 31 hari bulan 8 2026 pukul 7 pagi dia bisa mega Unity Walk ke mega bisa dia tu berlabuh di Town Square dia antara dah salah ku Unity Walk tu bisa sepetok ke sepenyawah 1.5 kilometer aja. Udahnya pukul 11 pagi dia ya pengawal perhimpunan hari kebangsaan pandai kat dia tu bak palan SKS Nyin Suba namun sudah ya bak sepiak Dewan Suara tentu ya kami dikapit dekat nerima temuai kemayuah
0: nyanyi ke minggu nanti
1: itu minggu nanti kita perhatikan ya balakaban kenanya bisa ke uti homestay uti ke bekanya ada ya wai
0: udah ambil sama kita ke dudi ya
1: udah ambil sama kak pernah pula hari me tau kenurun ke hari
0: sibu
1: sibu nanti nak hari suang kan nanti kamu malam bersuang pihak kaku ni tang kita nemu uti ke bekato tentu ya dari masuk kong ke cukup mana baik ke orang di KPN pun tau ke bala ke bisik datai ngangulup pengawak baik kena kerja baik kena datai meda diri nanti ya nya utai ke dekat datu dalam kandang bulan 8 bulan 8 tu nanti rasa aku kapit penuh ngau program aktiviti setiap ujung minggu
0: ya segi amat nuan ke mai beritanya pan nintiang minggu segi bisik jauh utai ke baru ditusin nuan
1: umas tau tu ramai kita ada kabar melayan ngau bersilai deh
0: ya kapan tak kita tempuh mana
1: kita tempuh me awaknya me kita sampai ke semua pengawak yang muju tentu ya ada pengawak ke muju maka kita ngarap kelimpu gerai ni aku deh ngambil kuliah napik semua pengawak ke bisik dia tu
0: segi
1: amat ok yang nanti ngambil kepingan main berita kuliah dikunci kaku bawa berita batar ajang kita ke sekali tu boleh baru dengan Wandi Kunti YFM di Kuching terima kasih atau jalan ke pengawak
0: ya sama-sama hanya kau berita ke dia kena tai ke menti segi bawa berita batar ajang kita ungku pasar itu hari 3 19 hari bulan 8 2026 ayuh macam program ujung minggu tu ialah bisik safari rakit balik kapit 22 hari 23 hari bulan 8 ku ya udahnya ditangkan ke ngau hari kebangsaan tika semenua Sarawak ya ke dekat dia itu di Kapit Mega minggu ke dekat datai 30 hingga 31 hari bulan 8 2026 banyak meh sekedar ri atau pengawak ke besai ya ke bisik diatur tunggak ke Kapit nyalai kita ingin terus kawak kita bergulai berentak ngali hari kita nyentuk ngakai pukul 6 lemai itu lagi itu lagu ke di baik senenala kena aku merindang bala kita ke bergulai ngau kami berentak ngali hari ngau lagu engkau aku.

0: Orang Sampah Gaun Gulu Festival AI Pengelama 2 hari, pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tiga program bisik diatur bagai pengawak mandang kebarang workshop pekit ngajakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai guna AI jadi kepeluang dur kita belajar mengkebang serta inovasi masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
2: 89.5
4: MHz. Duo Pagi Rewind.
5: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kalian ada yang berdarat kurang kau.
6: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tunjuk mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan uruan na tuan.
5: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini ibu nae Breeze Walk ke kebun.
6: Utai yang sama kenyana tuan.
5: Ya sama punya berdarat ke kebun.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: YFM segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik bersetuju ke ngali hari tu meninggal menantu Ari Panggau. Lagu kena kumrih dan kita kaget terus bergulai ngau kami bawa YFM berentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi 8 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai. Jadi pukul 4 lemai tu lagi bakal selama nanti hari 3 dia kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi sebelah tu bergulai ngau Gaby. Jadi Sarito bergulai ngau aku Melati Badi buat program Aram Berpantun kita nyala bela kita kenang landiak dan kebahagia pantun tau kirim ke pantun kita buat Facebook YFM tau ke kita lagi terus telefon ngagai aku buat kunti di Tobaka Selama lumur kita 082-258-634 ngau 082-258-633 untuk bela kita ke rindu atau ke udah nganti program Aram Berpantun aku nemu sekedar kita tadi udah nyedia ke pantun ia ke dekat di Kenatai ke kita jadi teka telepon teka buat Facebook atau mega ngirum ke pantun kita buat Facebook ke YFM lagi aku macam ni. Ya, jadi sebenarnya aku ngenang lansak berkawan dengan pengerami lumba dengan main Malaysia atau ke Sukma ke 22 kemudian dia tu di Selangor jam ke dia tu kalai kontijen Sarawak nak ke dia tu buat tangga ke 4 sedap tu dah ngumpul 16 itik medal emas 12 medal perak dengan 20 itik medal kerajo jadi buat dia tu sedap ya agak buat penduduk ke lumur 4. Jalan kita sama sampai ke sidak tu tadi ulih nyapai julu hati yang ke dekatnya di champion bak Sukma ke 22 di Selangor. Jadi kita berarti ke sekedar hari midul ke udah diulih tu ianya hari pekit taekwondo ianya 4 item emas sitik pirak enggau 2 kerajo lalu 7 item midul emas 7 item midul hari pekit olahraga ditangkan ke 2 item midul ke diulih sidak tadi hari lumbak basikal bak jalan besai kau duit tak midul mega hari pekit pencak silat lalu kebukai bakal bak judo volleyball engau gym rama sama bisi tulih ke siti midul untuk menua kita Sarawak nyalai sama sampai ke sidaknya tadi ulihnya di champion meneh bak Sukma ke 22 diatur di Selangor jam ke dia tu ya nyalai sebelum kita bergulai dalam program Aram Berpantun lagi terus merindang bala peninggal kita itu siti lagu ke di by Lucy M ke sekali tu engai tundek-dek.

Jalur Gemilang atau Kemenir Malaysia bisi 4 itik curok, enyok curok biru, merah, kuning, gopura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa mun bujang siga di peda.
1: Akar karak di tetak ijau lang. Alai nampu bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang. Pegari nama endang.

0: hujan panas menyang-nyang, hujan basu berkesetek. Nama si tidak senang, nyabek kakunya pantut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mancang kemiri. Ukai nama mata dengai tindua, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa mama wai.
1: Okay.

0: Lagu ke di baik tu di lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Lagu kena aku merindang ke bala kita ke bisa menang ke YFM. Lebih lagi bala kita kena rindu ke program berpantun. Jadi kita mulai buat program aram berpantun kita pukul 4. Nyentuk dengan pukul 5 lemai. Jadi kita ke dekat kena taik ke pantun. Kena harus telefon kita bakal selama dan dibuka kita untuk bala kita ke dekat berpantun lemai itu. 082-258-634 dengan 082 258-633. Nyalain uji berandau engkau meninggal kita ke sekali itu. Selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa tau?
1: Mila Remirito.
0: Siapa tau, Nek?
1: Mila Remirito.
0: Ila?
1: Mila.
0: Oh, okey, pantun, Wan?
1: Malas pantun orang minggunya kemarin, tau.
0: Okey.
1: Gitu, ya. Cukup rame pas sambil dulu. Kesel lah. Kesel lah gitu.
0: Awalnya kesal.
1: Pas sambil dulu. Pas sambil dulu sampai Rita. Tanya waktu diberi nama. Terima kasih apalah peningan. Udah pada kakurti mimpi di gagal bayar. Malah sepantuan reminggunya kemarin. Laban kemarin aku gak sempat malah pantun ya.
0: Bisa pada kurang reti mimpi di gagal bayar. Bisa ya?
1: Bisa ya madah enggak aku.
0: Ngerti ya deh?
1: Ya madah. Mimpi kita kak datanya orang laki kok ya.
0: Bisa orang kak datanya nanya kita ya menyana ya?
1: Ya, aku yang mati, aku lah lemunya, aku nanya lah. Bisa dua kali aku mimpinya, kak.
0: Pian itu ada lagi?
1: Betul, gus ku tau. Anak gue, Siti Dage, Siti, malas mimpi, bu. Salah. Malah pantun bujang semalam, minggu yang kemarin. Tuh, unyi pantun bujang. Pantun aku malang ya, laban ya madah kak bertemu aku di pasar miri. Untuk mengi pantun aku, hari bentulu aku kesibuk, terus rawun ke pasar serikai. Dia tu aku agak masuk yo, maka jalai tuan tika begulai. Awalnya aja Arab keningan eh.
0: Iya, sekolah dulu, neh.
1: Yalah.
0: Okey, terima kasih.
1: Sampai melihat tu. Awalnya aja
0: Okey, terima kasih. Ya, hanya peninggal kita hari miri. Keterubah ya, begulai engkau kita program Aram Berpantun minggu tu ya. Jadi, ya terus engkau peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai. Indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah
0: Tuhan eh. Oh oh. Ya, kita harap ke Indah Induknya tadi tahu bertelepon baru laban aku nemu. Bisik udah pantun, bisik pantun dia sedia kian eh. Tahu telepon baru umur kita nak berubah 082258633 082258634. Halo, selamat lemai.
3: Halo, selamat lemai.
0: Mhm. Siapa tu deh?
3: Inai Duam tu hari satu.
0: Oh, Inai Duam hari satu. Oh, nama pengawak lemai tu Inai Duam?
3: Nada yang ngat nartu.
0: Oh, nada hujan kita dia ne?
3: Nada.
0: Oh, badi ini nombor seratu?
3: Ba, nak jawab hari simpang seratu.
0: Oh, pihak semak diajak ne?
3: Oh, pala nak jebu kami tu itu.
0: Oh, pihak ne? Oh, jaga pengerai Inai Duam ne?
3: Iya, memang.
0: Oh, okay, pantun tuan?
3: Okey, nada main waktu kos kerat aja.
0: Oh, pihak.
3: Yang tanya dia ke pantun.
0: Okey.
3: Aku tahu punya ya. Hari niri terus ke Lundo. Ngenak kereta. Bekaki empat. Nama berita tik dia tahu. Telepon pun ada gak lagi.
0: Apa? Nuju siapa aja? Aja nuju siapa aja ni dong?
3: Nada nuju ke siapa-siapa tu. Kenang ibu hati diri.
0: Oh, minta tengah seorang telepon mah. Okey.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, nyak peninggal kita megak ke bisik buat telepon kena tai ke pantun lemai tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai. Nenek baru tu.
0: Oh, nenek. Namanya putus dia kena tekan dia ya.
2: Engkan ada lain tu, nama nak untuk kuat nal.
0: Aw. Terus ngau pantuan wan ngai kelinyau baru lagi.
2: Aw, kan malah pantuan apa kilat tu. Nyama-nyama nangkap undang ditangkap. Di batang raja yang dijual batina. Nuan sempama tapa yang udah disewan remio. Pasuk ke kasut, aku berjalai. Ngamik kayu ke ujung tanyo. Aku ngai. Salah tadi jain uai. Pun baru. Masuk ke kasut, aku berjalai. Ngamik kayu ke ujung tanyo. Aku ngai. Nama tenujah api takut ke diri betau. Tapi salah minta ampun ya, nantu ingat tu. Jadi tu si teh tu kan malah saya kengai kejadi ngau. Ino janda tua ila betino bekuru aku ya.
0: Oh pian ne.
2: Au tu malah ya enggak. Malah pantun ya. Beli kari di kedai tami. Ngari manua di selangau. Aku ngai jadi ngelaki pemabuk tiap hari bau pangau. Aunya jadi ya.
0: Okay, terima kasih Nando.
2: Oh sama-sama.
0: Iya nyak ke pantun indah itu. Peninggal kita hari muka ke lemah itu. Jalan kita buka ya ke bisa pantun megak ke udah di tengkebang kita. Kena tai ke pantun kita. Tinggal telefon ke aku berkunti di Tau Anjung buat Facebook YFM. Nyalah kita maca pantun ke bisik di kirim kita ngagai kami buat Facebook YFM. Halo, selamat lemai.
4: Ya, selamat lemai.
0: Siapa tu deh?
4: Bujang
0: toh. Bujang, hari ini Bujang?
4: Hari kucing nom orket on nom nyau nyau.
0: Oh, apa ini buat kucing tu deh?
4: MJC.
0: Oh MJC, aw pantun tuan Bujang?
4: Aw, nomor satu, aku meh bintang penyias malam memperaja tumbuh bak malam hari. Hari tu baru pas benong nyamai dikayam. Ni kita Indo darah, nak patut ngai kurang lagi. Okay, nomor dua. Kau jago cengong, nano kenyang wangi. Kau jago berpansa, tang nak nanya, mungkin salah. Kau jago cengong, nano kenyang wangi. Kau jago berpansa, tang nak nanya, nanti utai dikenangi. Kau jago luput, nemunya nuan sudah terkait hati. Titih kaku untuk nuan aman berani. Malah santan uju orang minggu ni stay ni kemarin kini buat orang bujang buat cengguang dah.
0: Oh biar ne.
4: Oh okay nyajak ya nyebut. Okay. Bisa buat pansa aku ya.
0: Oh nanti pansa buat cengguang orang bujang ku ya.
4: Aku cengguang ku lah tu lah. Tunek ja hanya sebenarnya.
0: Tunek ja sikit kaya.
4: Ya. Okay. Nyajak reko.
0: Terima kasih. Ya, ya Bujang, ya peninggal kita hari kucing yang habis saya pegang kena tai ke pantun mai macam utai. Apa yang macam utai ke kena kita nyata tadi. Betul tak ngau pangan diri ana jar ingat ne. Okey lagi aku macam pantun ke bisi dikirim ke peninggal kita ba Facebook YFM lalu nampung. Nyawa kan ngau ri peninggal kita ke dekat kena tai ke pantun. Jadi kita lagi terus berperindang ke lemai tu.

0: YYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Orang Sampau Long Hulu Festival AI Pengelama 2 hari Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Komentar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Creativity Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Dur Kita Belajar Nengkebang Serta Inovasi Masuk Endak Berbayar Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Ari Bantiang merauk ke seduku, singgah di tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa ngun bujang sigat di pedak.
3: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak berbukit linggap. Aku tu meh bujang semanggang, pegari.

0: Ya, jadi ya kita give gulai buat program Maram Berpantun kita. Hanyalah kita terus ngopning kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Selamat lemai, siapa tu deh?
1: Bujang semalam, malah pantun hari miri tadi.
0: Bujang semalam, hari ni nuan?
1: Hari jalai bentulu bakuan.
0: Okey, awak pantun nuan?
1: Aku ketau pemunyi ya. Depan perahu ngelaban hujan. Aku kayu lemai hari. Aku ditu di bedau bujang semalam. Depan nan bedau ngimai di sisi. Nanam semangka tanah rata. Udah berbuah ada tinggang hujan. Ada penuan muyo dalam sekolah. Tembuk dulu pelajaran wan. Nyajok je.
0: Biar sama kita ni. Okey, terima kasih. Bujang semalam. Bisa gula hingga kita juga buat program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai.
2: Halo.
0: Selamat lemai. Siapa tu?
2: Rahim.
0: Halo.
2: Rahim.
0: Siapa tu leh?
2: Rahim.
0: Wahid.
2: Ha.
0: Hari ni nuan?
2: Semanggang.
0: Hari Semanggang. Okey, pantun nuan?
2: Nama yang sikit ya. Tak kerana ya. Sukun ke di Labuh ke Parit.

0: Jom mereka beri. Kalau aku tak kaya.
1: Awaknya ajak ni. Okey, terima kasih ya. Selamat lemai. Yang penting kita hari semangat enggak bisa begap gula hingga kita. Jadi tak pula ingat guys Facebook YFM bisa begap balap hingga kita ke udah kita tak ke pantun buat Facebook kita hari ya bulan pegari. Selamat lemai ngagai bulan pegari. Terima kasih ya bisa gula hingga kami buat program Arambah Pantun. Pantun ke Terubahaya, nurun ke pasar, berjalan kaki, ngenak kasut, nada betali. Lelak pedias nak, aku peduli janji tua, ulih berpegai jari ku ya. Ya, jadi pantun kedua ya, buah pisang, buah jambu, ulih meli, buat pasar tamu. Entik sulu, udah setuju, aram metua bersulu ku ya. Nya pantun dari bulan pegari, bisa megap gulai ngau kita. Stemmer, stevi, stelep, selamat lemai, jadi pantun ke Terubahaya. Tergenung aku duduk ke diri merinding jendela telengak nukang mulut ngeramit mata popelik berjeluh runding merenguk genang koya. Ya pantun ke Terubah lalu pantun kedua ya. Hari siburan rembus ketarat ngigak orang berjual daging menarat. Pengrindu aku udah peluk katat koya bakal sempulut ndak boleh lekat. Ya pantun hari meninggal kita ke wisik di kena tai ke buat Facebook kita. Nyalai pantun hari kita ke bukai megak sama dekat di baca aku. Jadi itu Jessica Itan, selamat lemai. Pantun Naria dia tu musim bersebun sama nyaga kita nyaga pengerai kuih aram wai madai anak semun sama ngericah ke program aram berpantun. Jadi pantun kedua tu nuju apa kilat ku ya. Pantun kapal belayar ke tengah tasik patah layar tiang sukung. Nuan wai sikit bidik lansia di kerinduk kurang mayuh pendukung. Hanya pantun hari jesi kaitan di tuju kiang lagi apa kilat ku ya. Lagi apa kilat ni mal ne. Ya jadi kita ya berperindang dulu sebelum kita maca pantun ke bukai. Ya ke bisik dikirim ke balap ninggal kita buat Facebook YFM ke lemai tu.

0: Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu Pupu Bansa.

0: Lagu Hari Raban New Boys ke Lemai Tu Peninggal Marah Bukan Sifatku. Lagu kena aku merindang kita kaget terus. Sebegulai ngau kami buat rentak ngali hari. Hanyalah kita lagi begulai buat program Maram Berpantun Lemai Tu. Halo, selamat lemai.
1: Selamat lemai DJ.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Ngau orang ngeruh hai ke DJ.
0: Oh, nama kita padah dulu.
1: Apa kilat?
0: Apa kilat? Oh, saya orang tuju pantuan tuan tak ada apa kilat.
1: Ah, mesti nuju aku ya.
0: Ya. Okey, pantun kan?
1: Nguji itu dah.
0: Mm-mm.
1: Siapa menuju aku tadi?
0: Siapa tadi? Nenek ingat aku. Lagi aku berdak.
1: Jessica.
0: Jessica.
1: Dulu lagi aku nemu. Ini dia, tu nuju ini nuk tu.
0: Okey.
1: Malah pantun ya. Lentik-lentik, bola muntik. Duju ai nyuntai seberai. Pantun aku kena tunik. Bini bisik sulu penadai.
0: Oh.
1: Anjo Jessica, laban hujan nan pukat boleh sekilo ikan puyuh. Nuan pan mayuah peminat. Bako simo nurun belago. Terima kasih DJ.
0: Okey, selamat lemai. Nyapai kilat. Malas pantun dah sidak ke udah dulu duju ngake ya penyanta. Okey. Nyala terus ke pertinga kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo DJ, selamat lemai.
0: Siapa tu deh?
2: Inendo tu DJ Arif menabung dulu.
0: Inendo, pantun kan?
2: Beketau pantun ku DJ. Beli gula terus beli tepung. Nama Rubina, nada yang ngabu pantun. Ngajak DJ,
0: ini ketunggak nih.
2: Nada yang nemu.
0: Okey, terima kasih Nendo. Rubina tu siku hari orang ke Udu gaw rabat program Araba Pantun. Rubina nadai giga gane. Hanyalah ya agik wisi awak. Untuk bila kita ke wisi agik dekat terus. Ngenatai ke pantun kita. Baru selepon kita wisi 17 minit dah agik. Awak nak kita yang tadi bergulai buat program Araba Pantun. 082-258-634. Halo, selamat lemai.
3: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu dah?
3: Rahim.
0: Nuan baru na eh?
3: Oh.
0: Okey, pantun Nuan.
3: Serah jarang, kugan bu jarang. Pakai berira ada sate. Ada takut di tiga orang. Saya itu serah, kuali boleh pengganti.
0: Tumbuh okay. Mana? Okey, terima kasih. Hanya peningat kita hari semanggang. Ya, agik ngetatai ke pantun mega bergulai ngau kita ke lemai tu. Ya, jadi tu hari Richau Nup. Selama lemai ngakir Richau Nup. Peningat kita ke bisik ngirum ke pantun. Hari Facebook YFM. Hari simpang ya semunjan ku ya. Pantun ya, anak tupai bak pucuk garu labuh kebaruh ninggang air. Minta DJ main ke lagu hari Lucy M. Enggai tundek dek ku ya. Aw, dah tebah ku nya tadi aw. Harap ke kita ke rindu mendiang ke lagu Ari Lucy M ngai tundek dek udah terperindang ya lagunya tadi udah di tebah aku wow bapun program kita tadi. Okey, jadi terus bergulai ngau peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai. Halo. Ya, harap ke peningah kita yang tadi tengguji bertelepon baru 082-258-634 082-258-633. Halo, selamat lemai.
4: Halo.
0: Siapa lemai, siapa tu?
4: Minah Rimiri tadi tu.
0: Oh, lagi bisa pantun malas, eh?
4: Malas pantun bujang semalam tadi.
0: Okey, terus ke pantun tuan.
4: Hari aku ngalu ke pasar. Dia nak tadi nak nanya ni. Aku ngalu ke pasar. Aku ngalu ke pasar. Dari pasar aku beli roti. Ingat lagi aku. Tuk sitik tak? Burung kuci suara memuji mulai makai buah rongan. Ya, aku beda bisi atin lima nuan jadi kekaban. Lagi bisi aku pantun baru lagi. Nanti aku nyanyi pantun tadi.
0: Uji tulis nuan ingat dia lagi.
4: Aku nanti kunaiknya dulu.
0: Oke, aku sama lemai. Aku jawab dengan kita dari Amiri. Bisa menggap gula yang kita tahu. Jadi itu, Bennett, bisa menatai ke pantun. Hari buat pakan, pantun ya aku ya. Turun, lemai, boleh pamak. Pamak, diulih, boleh seragak. Nuan, sulu, nak aku lengkak. Sampai ke mati, tak berserarak aku ya. Nah. Jadi itu pantun kedua, tumuh pagi ninggal lagu pasang DJ YFM Iban. Nuan Sulu baru form 1, habis ke dulu pelajar Nuan koyanya. Hanya pantun dari tinggal kita yaitu Bennett dari Wak Pakan. Bisa bergulai dengan kita megak program aram berpantun kita. Nyalah kita terus lagi peninggal ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
5: Halo, selamat lemai.
0: Siapa tadi?
5: Ini pindah baru tu, kada tujuh kaku ngagai kaban tu pantun tu. Nuran kai aku ngintai boleh kalai ikan bantal. Nyamai ke hidup kediri nada yang ngasuh pedih pala.
0: Amat ne. Okey. Ya ya indah indah. Abis itu aku lagi kau kita ngenatai ke pantun. Nyamai ke kediri dah pedih sepala. Kau yang gamat menyakini ne. Ya, terima kasih yang kepala peninggal kita ke visit buat telefon dan bergulai buat program aram berpantun. Mayuh, bala peninggal kita lebih dari 10 ikut tadi, ne? Jadi tu pelabakku ke penudi ya. Halo, selamat lemai.
6: Halo, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa tu? Mai Cagat?
6: Ya, korek sayu.
0: Okey. Pantun, Tuan?
6: Ha?
0: Pantun, Tuan?
6: Ya, you just suka pantun tu. Mm-hmm. Mungkin you ya, mak mai kelep. Saya bantuan saya. Oh, jenis kah. Ini memberikan tuan. Ketua ini bantuan ke jenis kah. Buah harian, labuh nyokubuk, ninggah batang, melintang ke jalai. Tuan, ini dulu, ingat nama kebuah tuan, di pedaknya rungu. Kadang-kadang tuan, dah di siang alai orang bumai. Nyajak ni halai bumai kantuk minak kini. Nak bumai mesti bu. Itu bujur bu.
0: Oh, ya.
6: Mesti sama lemai.
0: Sama lemai. Okey. Hau nya Mike Cagat. Sikur hari peninggal kita megak ke suah. Pukul lain kau kita buat program aram berpantun. Nyalai nyak meh. Peninggal ke penudi ya. Buat program aram berpantun kita lemai tu. Terima kasih ya. Untuk bala kita ke. Bisik dah bertelepon. Pihak megak kita ke bisik. Ngirum ke pantun kita buat Facebook YFM. Terima kasih Mega. Ila kita bertemu baru buat program aram berpantun begulai ngau bala kaban kami kebuka ya. Jadi dah tu lagi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur. Jadi pukul 5.30 lemai kita ningat ke tanduk program Randau Ruai. Jadi sebelum kita mendiang ke berita kumerindang kita ngau duit lagu-lagu Ari Angela Latajua pilih aku tau ke ya. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Heli pelakon.

Dada tai nak baka dikedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu ba orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren, YDW.

Pelan komprehensif tambahbaik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Perlan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perlan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek tadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UM PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1998 dalam tahun 1992. 65 ikut kaban Kunsil Pengajar Pematih bergulai ngau Komiti Pengatur Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992 besi demuai beribasa ngagupis Menteri Pemansang ngau Industri Dato Abang Johari Tun Abang Openg Mak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sidak diulu ke kepala bagi hal ewal pengajar pematih Encik Dawam Kahar. Permuai bahasa tu Siti Ari Aktiviti Rasmi berserimbai Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992 ngau tuju ngempit ke kawa antara komiti pengatur ngau perintah menua Sarawak kelimpah ngulih ke sukuang serta kerjasama kena ngemujur ke karnival tu. Pihak megah penemua itu jadi pelasar ngagai kedua-dua pihak bersilih buah penemu berkawal pemasai guna aktiviti lomba kena nampak pemana ulah semangat kawak dalam siti tim serta jadi ketuai baraban pengajar pematih.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua miripu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai miri ternyadi bandar raya diintu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak terdekat beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual, ke barang Asia pengadik jari, kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Mirito, megap gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia, kenusui, cerita lama pasal penatai mensia, bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri, dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabah udang luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak, sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
9: Segulai, sejalai,
10: YFM.
11: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
12: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya depada kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya tik ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpan ya kediri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandian penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti

0: panglamoy nuanya nga gyud ra bukay
1: sa Juray 635 Blasar, andur bejurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beblasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Aku meruan saya kenal.
4: Aku

0: Oh, tahu. Nama mereka kita cari tahu. Ini kita tahu. Kaman saya ngajak dewan keningal dicari lama bomba. Umum ini kita dan ninco ningat. Nyawa sangat ngucau ya pagi hari nyobekau. Ngerak ucau yang ngai dan ni dan ni. Kaman kamai ucau yang ngai ke dewan medak orang beli cap. Ya, nyumunyi orang medak gusti. Ya, ibu kita sangatnya gajit, gajit. Hari pagi, kir, kia, kir, kia. Pertinya kekelepan pengantar induk kami serumah. Eh, nyolong nanti ya ketika kan ngamat bala lama bomba. Ya, empat ya. Empat dipancil. Tidak kuan bomba yang ngelai. Baru yang nemu diri. Bah, alam, nina kerana ruai, dicari ke sekali itu, dicari upaya bomba.
1: Setuari, sebelum abang bomba, mari temui kenyok.

0: Kita ini biru wanita temui kanyo hari pagi tadi kira kita kemana berayam ketupat ngagak paulut lulun ngagak pansuh ikan pansuh manu ngagak kepenyaram babiwan kita itu siku mensia kena dayan pedaku hari pagi tadi pedaku tiap pintu kita serumah ke besi itu besi magang besok nyumai banuan gudup minun kita tiga kesuah begulai ngau sanggau ini kebenunga sanggau tenadai pedas nyau sarito bukanya datai kain kiri
1: amat gini nantu berarti kebala kesama pesawat itu tidak di nanya tadi ndak aku berarti kesanggau nyanadai ngau kita di itu minuan di ke suah lagi di giga sanggau gak di nemu kini ke sanggau nya sarito nanti aku nantu sanggaunya kok kusi cerita di kan nemu ianya kok main mekit aku
2: iya aku bunyi kok dia menggudut nanti tua rumah na nanya tadi nak ingat ke sanggau nadi ngau kita yang badewan kami itu aku nama deh iya nadi hari berarti kurang sepagi itu habis berarti ke belit ketupan bawang itu enggak nyadi nyadi hari tadi
0: di pernah daya kan nemu kan kaya tebisi madah ketik kan penjala yakini kisar itu ni nemu kaya tebisi berkurung dalam bilik benung berpedak ketik tu akini kaya temu ngantung diri kena buli rabak Facebook kita ini ni nemu
1: nak dai ke aku nemu kini penjala sangau sari tau di rumah nak dai ke yang madah kada nak sikit yang lain ngau kita tu bersawut tau ke kini benung siap di rempuh buat bilik kini sangaunya mar ke yang nyok mendak temuai ke bisa datai lagi angkanya kan ngantak tu lau. Ni jabut deh nah, benda bermain bermuah rumahnya. Uji ngasu jabut nah ngangau kini ya. Awak kesama sawuk ngau kita dulu lau.
0: Jangan jabut. Oh jangan jabut. Kita lulu dek. Kita.
3: Oh ayat terumah oi. Nama ayat terumah. Ngacau mede tu deh. Ayat terumah. Ada si nyamai meda. Kau tu senang. Meda dia kau tu. Benung bama mayan ngau gepren aku sebaik itu padahal itu ngacau ngai temam ya kita tu ngacau aku ngai tebadau-badau
0: dinya jabut tagi boleh ya nunu edinya udahlah badau putus lagi dan nemu pepangan muriak ini disangga. Ih, jabut. Kengau kah? Ini dia sengau kita walai. Urang kiro ngintu utai kat meri. Urang kemakai pegila. Ini dia nada yan nulung urang. Kengau kita kah? Nulung minun. Ngayam ketupatnya, pamama. Ini mengak nak dapat. Besumai kutai. Nya tupat nyayam pamama. Santannya perah kicit
3: ini aku nya nah dari si dalam bilik di rumah udah tumu ya nurun begitu pagi tadi nemu di tumu ya ngipak binti juang muka ke pasar kenyak ini kak belau buat ya medak si dah bumbanya teka datai kan beli make up kan nguntian baju kurung. Ada guna-guna ini je. Kak belum buat ya. Mada ke kau kan ngecok buat. Mama ke diri. Makin tuai, makin nadai nemutai.
1: Mama Raya ini dia nyajah buat. Orang kira bintu kutai. Ia ke kira kak ke pasar kaya. Kemarin orang kemai yang berbeli ke barang. Agak dia ringgai ya. Kusah yang ngira ini dia nyajah buat.
4: Kira satu jam itu selepas.

0: Kena bin kincuang yang nurun pasal tadai apa sangau. Nama buat dennya nyumira ya. Dibakai jelu mira ya. Sempat gede ngecuak buat dennya ke pasar kin. Sempat becat ke buak gede sangau sangau. Kita dulu dek nyawuk kami kita jampak ke.
1: Ih, banuan. Itu magi yang kita pihak. Banuan, budak, minuan. Nyaman ke balu pindah pun di cok magang. Apa maiwah kita ibu dewan tau?
2: Eh, bukan nama iwah kami di tu sangau. Hari pukul 8 pagi tadi, udah kira di tu sangau. Dinya ke ngakau. Eh, nurun ke pasar ngantak ke diri. Urang mikir wah ngintu tai. Dik mengenjung diri ke salon. Nukar kalau buat nyanya-nyanya. Pedak dek pegila. Si pegila sida abang bombanya. Nyau nak nemu bagi tung pemadam api, enggau bagi pala di sangau, sama cura mansau pei.
0: Eh, ada isangau nyukat nyawak kita minut, minut. Pedak di kukuk jari nyanyo, dekat ke ngau kukuk belasau. Nyu bakal ke kukuk antu kulir. Siapa nak me kedekan tak ke ibu sangau ni?
1: Kainya semua malam, boma hanya dakai kita. Maya tu me kita ngantak mudik. Kena narik hati bala abang bombanya. Nanti nampayak diri. Ana enggak kak maliak kak. Maliak enggak silaknya enggak. Ujo-ujo orang. Ha? Maya silaknya talik demo. Madam kapi. Nya suwi. Abang bombanya enggak. Aku pemadam api. Nama penyadiku Maya. Punggok kayu labu hantai aku tu nampayak diri.
0: Eh, medih hati diri. Kita itu kak berdalat ngosangaunya. Deh, guduup. Sangau, laban kami sari tau, udah kiruah ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kiruah ngintu pemakai. Nyalai pergila, dek ngawak pemakai kesidaban bombanya. Buat dia udah gap, pukut jari dia udah gap. Oh, udah gap bomagang. Ngameh dek nyadi waitress ke kita pergila. Kami udah kiruah sari tau sumai. Pergila, dek dah gawak.
1: Gawaknya, kita tiga ni lau. Serah ngagah kau. Asal aku tu uliah. Bukum tiak ngobala abang bomba.
3: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengurara api ngau nya penusah temawai kanyo.
4: Mayo kebuah penusah ngau serumah panyai nyadi sekedak hari kebuah suat karantau ke short socket dalam jako ora putih. Jadi karan suatu megak mayuh kebuah. Hari kita berkena ke perengkah karan ti ngelui hari kepatut tau ke overload listrik. Ni peti air STB injen baso telefon bincang cas mendua 3G pak siti soket. Nadai soket nyetan. Ni titau ngujuang ke karan suat pihak megak tegak berkena ke perengkah karan kenadai pengedikun. Kadang-kadang barang dibeli ngena internet, nadai cop penglikuan dari menua China, ia murah, tang sekali dikena, mansang bak karan. Terus terkelap, padam karan, tu perengkah ketau ngasuh karan suut.
5: Oh ya bumba, bakai ini kunya ya bumba, ini akunya, ke amai meliute ke murah-murah dari internet, namo dek. Arinya utai ke kumai orang kena straighten buaknya pengalurus buak kena keketiban nyau kesut bagi karan mbak rumah kan minyak laban ini kaunya ada kedetugai ini kaunya kak mau mamai ngaga utai nyelai-nyelai
4: nya bahaya mai pengawak berkenyak. Ni nuan bisa ngau lica sarito. Ngambil kaya ningar randau kita dito.
1: Cabut. Ani sus kali di mari aku tu ini dek mu dek. Kanang malu ka aku. Abang bom masih gat. Ini ya tu nadai ningar kelica sarito. Ha, ngajin ke diri berapa ini ya tau. Mesti amat ini ya tau. Abang bom mah entek pasal ngintu bebelah berapa. Terus ke dia abang bomba Lica kitai.
4: Kita lagi pasal pengawak bersambung-sambung ke api nadai lisin. Tali karan sudah terlalu lama. Kak diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Dan rumah panjai kita itu baru. Tentu nadai penanggung bawa wayar tali karan. Nak pihak tuai rumah petiang?
6: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya kenyambung karannya. Besi kena kami ditumpu. Ia kelan liat nyambung karan. Tang, munyi kenyam ya tadi. Nadai lisian. Ngambil ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup. Dia bak pesisir tu segi kenyam ya. Ngiga otak ke nada itu mar dah bayar. Ya kalau lihat gaya tadi. Punya kokonya tadi tuan Buma.
4: Kita tahu ngangau ke pihak SCB atau ke Sesko minta pemendar sidak ya dekat nyamong karan. Jadi saya tu megak kami upis Buma bisi mai sidak upis Sesko atau ke dikangau ke orang SCB. Lagi sidak nerang ngau dalam lagi.
0: Tuan Buma, bisa kami serumah tu pedak ku bakal ke padah denya deh. Tahu tu numpil ke mayu perengka karan basite soket. Kati uliah site-site perengka karannya dikena basite soket. Retinya tak ada site soketnya mayu te perengka karan dacu ke dia uliahnya kini.
4: Kita atau nambah ke kuasa karan ke dikena kita batiap bengkah ruang bilia. Yang tu enang berbayar. Kita mesti minta pemendar atau ke minta sudah SCB datai agar rumah kita. Nanti kita nanti belanja nambah kekuasa karan bafius utama. Ana yang kena perengkah karan mayu sekali basiti soket. Contoh, nyumai asik kena karan. Udah asik mansau pada melalu ditinggal di soket. Baru kita nukar kena tas telefon.
5: Ayah pengerara api ngau punya penusah. Ini akunya. Kak mai lalai nyumai. Malum aja lah tutahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
4: Patut ngau lica di ruai tu ini dia. Uji kangau ke alai. Nak alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngus rumah panjang itu. Sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalik. Sekayu rumah panjang itu nada yang lain dia. Rugi beratus ribu. Mudung kenyawa atau berbadi laban karam badarat. Ana ngambil mudah.
1: Ana kira kini jabutnya dia bamba-bamba. Nak ibu ngikak ya. Ucuk yang bisa ngari kia ningal lica tau. Lu ke dia ajak lica dek.
4: Kita nemu dia tu rumah panjang kita. Mayu orang tuai ketinggal. Bala kena biak ketemu sekolah. Berage berkuli sebelah negeri. Yang kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Bak pengawal jumai. Nanti keruai tau kemindah kebukai. Anak sekali tinggal kutai serumah. Sebedau pansut dari biliak persa dulu utai berdapur. Karan nanti ngalai dikena padam kesulis. Kita kaki biak. Engkau tuai rumah megak sama tau nulung bersa dapur sudah aku dah tuai. Wudu lalik bakai ini ya ketu tadi.
5: Aku matang aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama titah aku ba kampung tu. Abot. Nembiak ke pengadu pintar. Pak temui kanyok tu. Jackson Jabot.
4: Haa. Lalik bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nak madah. Kami upis pengarah api dengan penyah penusah tu. Ukai siti aja pengawal. Ukai madam kapi aja. Orang kebisik tusah berjalan laluan. Enak oleh pansut dari kereta. Pan kami datang mantu. Ula senduk tamak ke rumah pan orang telefon dengan kami. Kadang-kadang maya tupi mikik ke kayu nak oleh nurun. Pegak kami datang mantu. Besai pengawal kami Raban Bumba tu.
1: Abang Bumba? Mama tahu telefon nagai upis kita nanti kami kena tinggal penisian ini. Ni mau pergilah lusa. Berguna ke tulung kita kini.
4: Au, kuliah ibu. Sehingga bisa lumur telefon no kita ngiga kami.
1: Ibu ku kaya nang ibu ku kakau deh. Sis, lumur deh.
4: Au, sis. Kita tahu telefon negara lumur 999. Tahu ke kita bisa nguan ke penyimpan nombor telefon balai bomba dan penyelamat ke semayak ngondor kita diau. Awak kesidak raban bomba boleh jampat data yang awak kita sebuah kita di pinggang penusah.
1: Namanya lumua kena bekangau mayat pasah deh. Buka lumua handphone. Lumua handphone berik. Cucak ngagai kami tau selumah. Nanti ngai merik ngagai kami selumah. Ngagai aku aja. Tau meh.
6: Di sanggau anak mengang malu kita serumah di sanggau sanggau kumbaya di besi hari orang ke ngelayan telepon dinya di bu ninga pemuya pengawak sidak bumba tambah-tambah hari jam ke dia tu kayu urbah ngengau bumba ular sawak datang ke rumah ngengau bumba anak uduk labu ke parit ngengau bumba. Anang kelipagi ke tasah-tasah butai, tasah bukai. Beka ke ampu bah meretu. Penguat sidak ini orang besi hari kak. Namanya, kak ngelayan dinya sanggau.
5: Aku hirau-hirau kini punya. Ngai gila lusa ya temu niki. Cok kayu lalu nurun na uliah. Ngak ngagak diri na uliah nurun. Ngambil kabang buma datang nulung ya. Laban tetap bertemu abang buma nukia. Yang kak dampi-dampi ini ketuk. Udah kita setengah jukat ini ketuk. Yang kak aku asai kalah.
0: Nanti kelia maya kenyumai. Bedak maya pi kayu berapanya. Nanti nyumau nyumakai dinding. Makai gelegar rumah. Dan dia tu nya makin masa penghidup. Bala kita itu nya berkena ke periuk karan. Ukai nya pedak nanti karan nya suut. Emuk tu nya ngelambau api berindiang. Kati ke cara madam kapi nya dah. Lebuh penusah bekanya nyadi dia tuan bomba.
4: Dia tu kita medak batiap rumah panjai. Mayuh udah disedia tuan mirah ke kena orang madam kapi. Kayaknya alat madam api tau ke dalam jakuk ada putih. Fire extinguisher. Temayuh ke diau barumah panjai nak nemu cara nak alat menapi tu. Lalu kita megak patut nemu. Nak semua angus tu boleh dipanjah air. Kadang-kadang api ke ngelamburnya. Boleh ngasuh yang mau besar lagi untuk dipanjah air. Laban cara madam kapi tu nitiah ke hari nama apinya tau datai. Baka kita kenyumai. Kali kena kita nanya utai angus. Enggak jadi dipanjah air. Nyama kebuah selitu. Kami upes bomba, upes mina, merelita. Dan megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam api. Kena alat memadam api itu.
3: Setinggi jam selipas itu.
4: Dia tu, kata kita cara memadam api, lebuh api dikena kita nyumbainya tak nyerambau. Jadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, enggak belajar. Laba induk kesuai hagi nyumai berapur. Minta siko induk, siapa akan uji?
1: Aku tahu, Tuan Bomba. Aku kat uji madam kapi. Aku tahu nak pulang hari dapur, siang malam berapur. Ya, dalam sehari. 3-4 kali nukar tuan gas. Laban bagah berapi. Kadang kami semua hantik udang ngupak bawang. Hari pagi sampai malam buat bilik aku. Lama ajak pakai busuk suap nyari minyak asal memakai berat dek aku calon ke pemadu mana ngam aku asal dek tuan bomba
2: sangau sangau nak patut dina saya aku kukut dek kebaru dek gagak nak saya dek kekukut dek kebaru dek gagaknya kemari kena sarapi sarito
4: amat kesis. Kukut dia nyanyau ngelentik. Udah ditampa di cat mana. Tu ukai jari kukut induk ke bagas pada dapur berkata. Henti uli ya. Kang ikat induk ke suih tamak ke dapur.
5: Oh, ayak tuan pengerara api ngau punya penusah. Henti dia kan nama. Tu mini aku. Ia ke bernama sanggau. Ke udu lali. Ke udu mapap. Mereka semua ikutai. Umah tepuk pedak telepon Tom ya. Pedak di gemal ya nyak. Pedak di peniau ya nyak. Atai entu medak kita keretai. Nyau si kita ngantak diri. Nyau gersau. Nyau bakal orang kuda tusuk sawah peniau ya nyak.

0: nhá. Dù chưa bị chết cả là xe sang ngầu. Cô trả cậu ngay trong hòa bầm bầm máu là bị xe của chú. Dù là chưa có bình nắng xe kê rì ả rì phai kì. Tư cả thằng ngôn xe bà là à băng bầm bà. Nhau mang con phá lạ đêm phú gặp bằng hòa tu đã sang ngầu nhau chú. Tawa gak kita di ngau nak sangau. Kang di ca kena baik bala kita tuan bombanya. Anak nak berhenti ke kita ucau. Kita ke dia bawah rumah. Panjai sama-sama menjaga penikun rumah hari penuh sangul ucau. Nyeri orang ke ngeluluk ke lirik nyeri sangau. Nensi nanggai. Jabut ngam petiang merini liben. Banun melati badi guduk jantan nyanggai. Minut Monica Midi tang lakon kelirik nyari abang bomba Leo Jam. Di program Lana Ruai untuk dikeluar ke Monica Midi yang anak kesal.
1: Why seberai?
2: WAI YFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
3: Lantang asa etik kita yang tipsi orang nyawa pengawal.

Prima, terima kasih ya dari orang ke udah mantu kita tajapan yang semula leka jago tak rutia cukup saya negara sida menerima. Terima kasih negara kita. Lama lagi terus.

0: Samantala, Binali Hari, sa Dalamay, at Marilang Malay.
1: Live FM, Cebulay, Cebulay.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya. Bawai FM.
3: Ya, terima kasih kita kaki ninga kami. Okey, sadar mai untuk biasa itu hari 3, 6 ngaki pukul 9 malam bergulanggau. Sudah pangan DJ MA tau ke TUD Konti ya. Okey, tentu ya, bak jam ke terubah tu, kita dekat mendiang ke Hello Y Sibu. Nangkan ke tu lagi, pihak mega hurung ke pukul 6.35 lagi. Maca pesan berat ke BC Dianjung, bala kita ngagai kami di YFM. Bala kita ke Benun Dreba, jam ke tu ninga kami, Pulai Gawak, Mansang Gawak, tau ke dekat Nurun Makai Kini Y. Berbaik ke peringkat pengangkut, ngarap ke Semampai, berjimat jimat ba jalan alunnya anang kelalu laju anang megak kelalu lubah kita kedinga kami ba selampur menua kita ba rumah ba palan gawa. Okey, harap ke terus ninga kami nyentuh ngagai pengujung program kita ngau lagu keterubah ya what rock terabai kita nginjau lagu rancang hari Veronica Natasha ngau lagu ya bujang setengah tan odinya kita terbaik ngagai menua adap ke tengah Sarawak Sibu mendengar Hello Y Sibu.

0: FM boleh diperniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita bergolak sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang di dua.
2: Baru kita iba Hello Wai Sibu Kelemai tu beritai keterubah hanya Dalat Agrofest 2026 di dekat diatur 21 nyentuh angkai 23 bulan 8 2026 berpalan ba Dalat Waterfront ngamaga ba Pasar Dalat. Aba program 3 hari berungguk tu dia tentu yang mayu macam aktiviti ke dekat diatur ba Banggau Banggau Besai Dalat Agrofest kelimpah ke Bisik Booth atau ke Pansar Pengawak Pemandang Hari Raban Agensi Ngamaga Agribusiness kelimpah ke Bisik Puyan Dalat atau ke Pemakai di Menua Dalat Sepemanjai hari nyentuh angkai pukul 10 malam. Jadi pengawak 3 hari berungguk tu mega dia hari yang kedua 22 bulan 8 2026 Bisik Pengawak berjadi ke Palan Kedui Kumbai Pusat Pemprosesan Baja Organik dan Makanan Ternakan Ngamaga Koperasi Dalat Lestari Berhad di dekat dipenyadi ke Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak Berpalan Bat Dalat Waterfront Fasa 3 Lepas ni ke dekat Berjalai Meda Ninjau Projek Ngamaga Terlimat Ngenam Projek di pejalai ke koperasi Dalat Lestarinya. Lalu hari ke sebaka mereka dia di penyadi hanya program ke pengawal ke dikumbai pengindahan Dalat Waterfront fasa 3 lagi okay, berpalan Dalat Waterfront fasa 3 dekat meda gaya projek Waterfront Dalat Waterfront fasa 3 ke udah diatur di Dalat Waterfront fasa 3 nya tadi hanya ngenang pengawal ke dekat diatur di Dalat ianya Dalat Agrofest 2026 ngamaga Majlis Pemimpin Bersama Rakyat bergulai ngabala rakyat di pelilih menua Dalat. Lalu nangkan kenya berita ia kedua tu ngenang pengawal tanda atau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu atau ke SIDF 2026 ke 12. Berarti ya edisi ke 12 metod diatur di menua kita di Sibu itu sepenglama 5 hari berengkah 29 bulan 8 2026 nyentuh angkai 2 bulan 9 2026. Program Festival Tanda Antarabangsa tu dia tentu ya kelimpah hari hari menua kita itu empu Bisik Mega sidak kedatai hari menua luar ke sama begulai kira ke besilih meh besilih gaya tanda tau ke adat ngomain asal lalu berkongsi ke kreativiti ngau penglandi serta penau sidak ya ba main asal ke tanda yang kau main instrumen asal ngomega contemporary lalu ba hari ke cuba dia bisik ke dikumbai gala ngau malam pemuka 29 hari bulan 8 2026 berpalan ba sepengkau tia di Sibu dito di tampung baru ba hari ke 2 ngau ketiga 30 hari bulan 8 2026 nyentuh agak 31 hari 31 hari bulan 8 2026 wisik pengawak ke dikumbai malam tanda rakyat ngau contemporary antarabangsa berpalan pa Esplanade Sibu dia kita dekat meda tanda hari Raban nembiak mit ngau bangsa asal hari menua luar ke Bisik Datai lalu Bisik meka diatur konsert tanda antarabangsa dia tu 2 malam kena 1/2/9/2026 berpalan sepengkau tir di Sibu. Kelimpai harinya dia bisik bengkel gau seminar ngenang tanda ke bisik dibantai ke raban orang ke tentu ya landi berpengawak tanda lalu bisik mega pansar di pasar sentral Sibu ngau mega Esplanade Sibu terdekat mandang ke pemakai ngau mega asir pengelandi cari di menua kitai hanya ngenang SIDF 2026 tau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu 2026 ke tentu ya ada ke merik ruang ngagai raban komuniti ngerapit kaget kawal ngau main asal bakal tanda ngau pala orang kedatai remenuar luar kelimpah ke ulih nyongka okay.

0: sekedar program tekat datai di diatur di Sibu mengambil ke tau nyadi ke penemu ramah.
1: Sada Lemai YFM.
2: Niaga bola kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Ya, bila kita ke baru muka radio ninga kami, terima kasih berada meningkah. Hello, why Sibu ngau maruga berita tadi. Terima kasih Richard Lee, ngau lagu yang aku ditempai. Yang kedua lagi ngau lagu di Wilson Seleka Padi. Udi yang tengu yang ngagai pesan berat ungkap ya. Jam ke terubah sadar lemai, lemai tu ya 19.08. Bila kita ke dekat nyapa pangan diri tau aja anjung, peminta kita post kita di ruai komen kami FB YFM Iban.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, datang bang awak andur ke macam pesan berat ke bisa diterima kami di YFM ke terubah tu pesan pemati datang dari Buddha Anak Ambau. Ngari ke sidaya sebilik mesan ngagai bala kabar belayan jauh ngau semak. Badah ke mentua ya yang nyamit anak janda tau ke indai jati. Ini Ida udah nadai. Ni yang tu dekat di Intu kena ke lemai tu 1998 berumah Ayum Sungai Maram di bawah Celum. Dalat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4.20 hari bulan 8 pesan di 7 ngagai kabar belayan di Narup di Nanga Oyak rumah dari rumah 2 rumah Tulo rumah Bala rumah Iman rumah Abus rumah Buan di Batang Oyak pergi rumah Lawai Bala di Batang Bawah Burak Bawah Celum Batang Sebakung Rumah Semu Rumah Linggang Rumah Buan Rumah Umpang Ilai Rumah Cina Rumah Menika Rumah Richard Kilat Rumah Cuk Rumah Mikgay Rumah Umpang Munang Rumah Lasan Rumah Rampai Rumah Senbri Rumah Sipu Rumah Belayan di Bintulu Miri Bawan Beliang di Pengkalan Lubang Siung Tengah Rumah Nyambung Gau Semua Bala Kita Kenglala Niang Mit Anak Janda Dipinta Datai Magang Penerang Kesili Atau telefon ngagai menantu yang apai tandang mengenal lumur ke 0148819954. Pesan pemati kedua diterima kami datang dari Calvin Nixon Frankie ngari ke sidaya madah ke pemati enya Emmanuel Adriano Andrew Lee udah nadai 18 bulan 8 ni yang tu dekat dintu kena ke 20 hari bulan 8 abang sublot 864 lorong 4B4 di Taman Samarinda di Kota Semarahan ni yang tu dekat dianjung ke pendam kena ke 21 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diabak Kampung Bumbuk di Kampung Serasut Kampung Kuap Kampung Raca di Serian ngau semua bala kita kenglala niang Emmanuel Adriano Andrew Lee dipinta datang ngesah penisah rabat tu kalai penerang ke siliat tau telefon ngagai Andrew Lee ngenak lumur ya 0138203021 tau ke Rosli Rigong ngenak lumur ya 0138429173. Pesan pemati ketiga datari Bataria Anak Mamba tau ke Miet tau ke Indai Tabari madah ke pemati laki ya Unil atau ke Sumping Anak Latih udah nadai 18.8 bak hospital Serikai ni yang tu dekat diintu bak rumah lunduk di Menggeris Baru Kabung diintu Palamanyuh kena ke 20 hari bulan 8 kena ke 4 dianjung ke pendam 21 hari bulan 8 kena ke 5 di tanah pendam Anglican Panjang Roban. Pesan dituju ngai semua kabar belayan gabala kita ke kala begulai sama gawak ngau ni yang Unil tau ke Sumping Anak Latih dituju ngai kabar belayan ba rumah Julai Sungai Menggeris rumah Jali Lubuk Pisang rumah Jebeni Sungai Rumput rumah Bundan di Engkabang rumah Abing di Pangi rumah Ia di Alit rumah Beti rumah Bujang Empayang Baru rumah Cuan Empayang Atas rumah Kucun Jabe Baru rumah Rawing di Jabe Sekolah, rumah Berondang di Sungai Pasir Ulu, rumah Albert Beji, Pelasu Sungai Padi, rumah Sisilia Juntan Sungai Padi, balan di rumah Raja Pelasu Metang Binjai, rumah Muak di Pengkalan Rian, rumah Suli, Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Tembedak Gelang, bala di rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau di Sedi, rumah Endok di Seri Dua hingga rumah Dangkan di Pelasu Engkau Kabar Belayan di Betung, Miri Seraman Kucing Bintu Lunggau di Brunei kalai penerang kesiliat kita tahu telefon ngagai 013-8054486. Ngali lagi pesan pemati keempat datari Nicholas Anak Mandui Madaka Indai Sidaya Ina Anak Bungang udah nadai demalam pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Lebur Kampung Remun Kampung Tribuh Kampung Melimbing Kampung Entayan Liun Kampung Entayan Kersik Kampung Entayan Sarawak Kampung Entayan Kerupuk Kampung Sungai Engkabang Kampung Meboi Kampung Junggut Mawang Kampung Batu Kudik Kampung Merang Jalai Kuching Serian Balak kabar belayan di Nangabayan Kerajaan Kalimantan bagai sida Sungan Linggi Biran gau kabang belayan kebukain jadi diang tu dekat diintu Balmanyu malam 20 hari bulan 8 bak kampung Semukui A ngena cara sembiang dianjung ke pendam 21 hari bulan 8 bak tanah pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati ke sekali itu diterima datari Cikgu Leban anak ngelambai hari nanga batang ulu kerian di Seratuk. Madaka pemati menyadik ya berenai anak ngelambai udah nadai kena ke Seratuk hari 3, 19.08. Dekat itu bala manyuh kena ke malam hari 5, 21.08 bak rumah Janggau nanga batang kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena ke hari 6, 22.08 bak pendam Seratu Memorial Hill. Pesan dituju ngagai kapal belayan berumah Bantan di Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Jerah di Dase Buduk, rumah di Ulu Rimbas, dua buah rumah, rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jam di Klub Lubuk Kelampu di Paku, rumah Guang di Nanga Paun di Paku. Engkau semua kapal belayan di Pelilih Batang Kerian, di Batang Lupa, di Batang Rimbas, Batang Paku. Engkau kita kenulih diruntai ke di Temagang, dipinta datang ngagai rumah Janggau, Nanga Batang di Kerian Seratu. Lagi aku nampung baru macam pesan bak Renggat kedua, menikah lagu lama hari Datuk Zamri Amirah engkau, Lina Kidang, udah nasib nadai kau engkau.

0: lebih rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yang ngalih ngagai pesan berat berenggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngetang sulit ngamuai entah balu diterima datari katang anak gima tau ke apai bili madaka pengawak ngetang sulit ngamuai entah balu niang binia bulau anak inyau tau ke indai bili atau ke tapi kena ke 21.8 lemai 5 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawak tu diatur baru mahdana entering sungai sawak di Kop Ibus ya. Pesan dituju ngagai bala di Rumah Sati, Sungai Pituh, Baladi Mudung, Tapang Ujan, Berayang, Kedua Sungai Wung, Rantau Sukan, Licu, Barit, Nyiar, Ulu Reban, Seriduh, Pelasuk, di Pangi, Sungai Antu, Nangai Ibus, Kerubung, Sekerang, Praja, Altit, Ngau Bala Barumah, Christopher, Banyung, Munggu, Ranggu, di Simpang, Sayah Nia, di Pinta Datang, Ngagai Pengawang, Ngetah Sulit, Ngamuan, Terbalu Niang, Bulau, Anak, Inyau, Tau ke Indai Bili, Tau ke Tapiak, Kena Kelem Hari 5, 21.8, Barumah, Dan, entering Sungai Sawak Kup Ibus pukul 7 lemai perang kesilnya tau telefon ngagai Johnny Kong ngena lumur 0163142902 tau ke Alexander Michael ngena lumur 0178092056. Pesan kata sulit ngamuai entah balu kedua tu datari Robert Andin ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawak kata sulit ngamuai entah balu niang indai sidak ia niang Lili anak dolah. Pesan dituju ngagai kabar belayan diterusan di Stambak tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, di Banulu, Melaban, semua tiga buah rumah Bebangai, Batu Lintang Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah Sekatap Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka, di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih Kibak, di Jelau, Surdi B, Suri, tiga buah rumah Belabak, Miri, Kucing. Jadi pengawak tu dekat diatur kena kari 6, 22.8 pukul 7 lemai, buah rumah Baraun di Puak Betuang, Penerang Kesilik. Tau telefon ngagai AB, nombor ya 011-370-82-965 tau ke Abud 011-240-753-90. Pesan ke sekali tu ianya pesan ngetah sulit diterima datari Saka anak ungah ngari ke sidak ia semenyadi madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidak tu niang dayang anak kalum pengawal diatur hari 6 22 hari bulan 8 barumah sidak iampu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Mukah. Pesan dituju ngagai kaban belayan barumah Tawi rumah Seli rumah Anca Megau rumah Temesu Atas ngau Temesu Suak Baru, Rumah Jubang di Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Balabak Rumah Andau, Rumah Seruji Liuk, Rumah Tan, Kabar Belayan di Sebuluh Ngau di Liuk Ulu Mukah, di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, Bak Pasai Siung, Ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Tembagang Pedarang Kesilik. Tau telefon ngagai lumur tu 019-467-6143. Pesan getas ulit datari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau madaka pengawak getas ulit niang Atang anak Sirai kedekat diatur 22.8 hari 6 pukul 10 pagi pengawak diatur buat rumah John di Entawa Undup di Seri Aman. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Empadi, tiga buah rumah di Sungai Tanduk, Radau, Guntung, tiga buah rumah di Menalang, Lubuk Juk, Bala di Sungai Tenggak, Kelasen Sekolah, Kelasen Simpang, Sungai Keruh, Ensurai, Langkang, Lunyeng di Sebuyau, Belimbing di Sebuyau Ibol, di Bayai, Pakit Sungai Pinggai, Sutung, Batu Niah, San Ugol, San Munggur, Ngau Bala di Kedang, Ngau semua kita ke ndak ulih dirintai ke di Tumagang, dipinta datang ngagai rumah John Entawa di Undup ya penerang kesilik tau telefon ngagai Kennedy Atang ngena lumur 017-859-7243. Lagi nampak baru bang pesan rengkat ketiga hijau Lucy M dulu marina kita ngau lagu ya asal jam kita pukul 6.50 minit lemai selamai sama mending ke program kami Sada Lemai Sari Tua Lemai hari 3 19 hari 8 tahun 2026.

Ya, balik kita kini dengan kami. Terima kasih. Aku nampak baru macam pesan barangkat ketiga. Tuhnya pesan ngetah sulit. Niang Marta Nantai Ana Adin madah ke pengawak ngeta sulit Niang Marta Nantai Ana Adin tau ke di kangang orang enya Indai Aming tau ke bini Niang Ambah iaitu penatai asal dari rumah Linggi Sekeruah Oyan di Kapit. Ya, pengawak ngeta sulit tu diatur 22.08 hari 6 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit enya bak rumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruah. Rumah Serani di Sungai Sekeruah Megak, Rumah Nulai Geluang Kibak, Rumah Jana di Geluang Kanan, Rumah Sebesta Jimbal Rantau Sejambu di Sungai Sekeruah, Tu Rumah Lajung Nanga Setucuk Ketibas Suung, Kabar Belayan dari Nanga Benin di Mujung Oyan, Ngau Semua Bala Kabar Belayan Baksa Kayu Aik Sekeruah di Pasar Kapit kan boleh dirintai ke Ditu Magang, Kita Kenglala Niang Marta Nantai Ana Andin, Tau Kedikangau Indai Aming, Tau Kebini Niang Ambah. Pengawak tu dekat di atur bak rumah anak Niang tu bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 Stroke A bak Desa Senadin Pes 7 Miri. Kalau benar-benar kesilap kita tahu telefon ngagai Ameng ngenak lumur ya 013-823-8405 atau ke Enduk 019-796-6086. Ngalih ngagai pesan sembiang 100 hari tu datang dari Florence anak bilang ngari ke sidak sebilik madah ke pengungin tu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sidak tu niang bilang anak simen diatur 22.08 pukul 7.30 minit lemai baru rumah niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua bala menyadi bala kabar belayan kenala niang tu di sebarang alain durdiau kena boleh dirintai ke Ditu Magang dipinta sama datai kalai penerang kesilat atau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 atau ke Mike Tanggi dengan nombor 012-8287-915. Ngalian ke pesan ke penudi itu hanya pesan sembiang 100 hari ngau ingat ke pemati 17 tahun diterima data dari Mariana anak Buddha madaka pengawal sembiang 100 hari niang Indaya hanya jenai anak Gayau ngau ingat ke pemati 17 tahun niang apa ya Basil Buddha anak Masan pengawal diatur 22.08 hari 6 pukul 8 malam bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak kampung Tabuan Jaya, Kampung Tabuan Dayak, bala di Kampung Sungai Laru, Sungai Nada, Batu Kawah, Empelanjau, Bakung, Jungkung, Banting, Miri, Munggut Sawak, Geranji, Stutung Baru, Siokandis, ngau di Kota Semarahan. Semua kita dipinta sama datai ngagai pengawak tu kalau penerang kesilik atau telefon ngagai Mariana 013-575-2686 tau ke Richard 012-878-7209. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua sadalemai, kita nginjau Ricky Anderson merindah kita ngau lagu ya sama ngati ke diri.

Ya, jalan kita yang gagai sebangan din dah nak berbatu-batu lagi lah. Dia tu nyamai kita deriba ya. Hari menua tunggak kesemarahan kita dekat deriba. Ngelawak ngagai jematan batang sadung kira ya 45 minit. Tambah lagi 30 minit nyau datai bak pasar sebangan kelia. Angena perahu kaban kita nyau berjalan dia tu ndak ya. Angena motosikal ngena kereta lantang kita mindah ya. Ditambah megak ngau jematan batang lupar satu kau dah dibuka menyuh kaban kita ke bergambar bak dia. Okey, amanya kita akan ambil gambarnya anang layak pedak mega ya. Dini indah kita nyengengkah ke kereta ngambil kena ngempang pejalai kereta orang buka hingga bala anak kita bala ucuk kita nyak pedak-pedak meh anang ngasuh sedaknya sukati belanda bekin kiap meh. Okey, sama nyaga penglikun kita ini nemukannya kat nurun bergambar hujung minggu tu naik. Okey, ngaruk ke semua perambu kediatur bala kita nyak mujur magang di pejalai nyapa dulu peningkat kita Flora Daily MA sepertugas semintal lagu Florian Hyde kena merindang semua kaban-kaban merindang hati diri bumi kaul antara tua lagi out lagu ya terima kasih Samuel Mudin megatnya ya kaban kita yang itu hari pengada selamat hari pengada panjang umur murah jerki tuan. Okey, yang minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu. Okey, ketiga tu datang dari Sandy N MA minta lagu Winnie Albert BC Gantinuan kena merindang bala kaban gau kaban-kaban FB meh sama bertugas ngagai nuan Lina Bugis dengan nuan secara online to MA di Kota Masai Johor minta lagu Jackie Incun tusah berkira kenuan kena merindang dirimpu ngau semua kaban kengala ngau sidak asa bilik di Johor Din terima kasih lengu nai-nai mega minta lagu kena merindang ngau Doris ngau tuan rumah ngadan ngagai Yoi Yu Intan Bakit Apai Boy Indai Leslie Julia Chai Endan Ino ngau bala kebukai meh ngarak ke terperindang Ibas Liben sounding ke program kita terima kasih Wai Shai Manchin. Okey, sikit ninga kita berlama tu MA. Terima kasih. James Pengiran MA minta lagu What Rock. Kena merindang semua kabar-kabar kenglala. Okey, lagi aku nampung baru pesan bala kita. Asal mengagai Walson nangi ngau Aki Kuncal. Kebenung underway pula yari menua sebuyau. Ngagai semarahan bisi ninga kita ini. Okey, berjumat bajalan alun. Bala kita kebenung terbang jam ke dia tu ninga ke lagu. Biar meh aku pergi. Di sada Nicholas Frederick penyanyi kita hari sibuk tanah kedua lagi Saung Van ngini yang nuan kena merindang DJ Ibian kita kebenar makai jam kedatuan yang kuang makai.

kena merindang bala kita ke benda makan jam ke datu. Agi dengan kami, terima kasih berjam ke dua sahaja lemai kita. Sebelum lemai ke Alistair Cibain di Bintulu. Ya, ya, ok. 7.30 mendiang ke berita lemai. Tang sudahnya kita berhati gedul gaya hari di menua kita, ya. Ok, malam tu lagi. Habis hujan bak sekadar endur di Seri Aman, Kapit Miri, Semarahan, Serian, Limbang. Agi bersebun di kandang menua Betung, Bintulu, Kuching, Muka, Serikai, Engau Sibu, ya. Kalai gaya angin di menua kita di menua tunggak ke barat, ya. Berpupuat hari barat daya anggap melaju, ya. 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di menua tunggak ke utara Sarawak, angin berpupuat hari barat anggap melaju, ya. 20 nyentuk ke 30 km sejam. Peninggi gelombang enya antara, ya. 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Okey. Kesuruh pengangat gaul penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, sepeda mending ke berita lemai. Kita mulai ke peringat dulu menikah lagu lama. Kena merindang bala aki ini kita, Auntie Uncle. Okey, hagi ninga kami. Terima kasih. Wilfred Vincent Ragam, Ati Tusah Perembam. Dalam kedua lagi, Fotograf Luka Seribu Rindu.

Selamat pagi dengan kami lebur ke berita lemah dari YFM Iban Kucing. Kena ke lemah hari 3/19/2008 tahun 2026. Batang berita. Mengangkat ke rantaian Jalai Alun, atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga Jelu Siga SFC keras dekat Nyaga Jelu Mayas. Pengerami Bulan Kebangsaan mensemanyuh di perangsang gitar Jalur Gemilang. Kita mending ke isi berita. Mengangkat ke pemanah rantaian Jalai Alun yang endang sebengkah hari atur tidak kena upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngelati ke pemansang menua pesisir. Manya macam projek dia tu benung di perjalai ke bak tiga kandang menua ke dipegai upis Rikoda. Tuan Pemegai Eksekutif Rikoda, Dato' Ismawi Ismuni madaka dua projek besar di benung di perjalai ke dia tu ianya projek Jalai Miri, Marudi, Mulu, Long Panai, Long Lama kepanjang 142 km serta diperjalai ke dalam dua pakej pengawal keberungkus 3.8 bilion ringgit. Sebengkah lagi projek ianya projek ngagak Jalai Besar ngimbai tebing tasia utara kebulih 87.96 km pemanjai ke digagak dalam lima pakej pengawal. Ia mansi kerja ketua randau eksklusif begulai gau RTM. Berbangunnya Dato' Ismawi madaka sekedar Jalai Alun di kapit dekat digagak tahu ke diadu manah kagi ngenak plan besai pemansang kapit dikena ngangkat ke pemanah jalai ngau rantaian jalai dalam kandang menuanya. Plan besai itu diperjalai ke upis pemansang koridor kandang menua tahu ke Rikoda begulai ngau sekedar agensi bukai bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda dikena ngemansang ke menua kapit ngau berurun agi. Tunjing kaum projek indur ngadu ke Jalai Padang Bilun nuju ke Jalai Pengulu Nyanggau. Projek ngadu ke Jalai Beliti ngau projek ngagak Jalai dari Bukit Goram ngagai Nangayung. Tahu bisi dilanggur enya projek ngagak Jalai dari Batang Balih Nangagat ngagai Rumah Tungku. Bersamanya sama di Pintang Ngitang, menara Jalur Gemilang berprimis sedambu dikenangayan ke penyayau ati sidak ke menua tu berserimbai ngau pengawak ngerami Bulan Kebangsaan. Director Upis Pemadah Tau ke Japan Sarawak Sabri Said madah ke Jaku Tesau sepintu rumah Siti Jalur Gemilang yang ukai semina dituju ke ngagai orang ke gawat perintah haja tang bega ngagai rakyat hari segenap Jalai Penghidup. Ia mansir ke Jakutu udah yati ngelancar ke program Japan Arena Penggerak Komuniti ke diatur bak sekedar endur di Kuching. Programnya diatur kena ngerembai ke penerang ngagai mensi yang manyuh berkaul ngau kempen kibar Jalur Gemilang. Hari Palan Penyaga Jelu Siga ke Rasmi Sarawak Forestry Corporation SFC keras dekat nyaga ngau ngintu Jelu Mayas. Palan tu, ianya Palan Penyaga Jelu Siga semengguh ngau Palan Penyaga Jelu Siga Matang di Kuching serta Taman Negara Batang Air tinya di Palan Penyaga Jelu Siga ke Pemadu Besai serta amat-amat dijaga perintah. Nyalai berserimbai ngau Hari Jelu Mayas Serata Dunia ke dirami sehari tu SFC merangsang mencemanyuh sama ngau nyaga mayas. Ramai jaku ke hari ngintu Jelu Mayas Serata Dunia tahun tu enya ekspor orang hutan dia forest our future. Pengeraminya dekat mekuah ke pengawak ti nyaga kampung tropika lalu dekat ngansak semua raban ngambil ke besaup nyaga Jelu Siga. Kita datang benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Taban Kunsil Negeri Sita Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, ngansak ramai orang Islam semenambah ke penemu serta mengangkat ke pengelan diak sidak dikenal nyatu pemansang teknologi ngau bidang ekonomi baru yang madah ke penemu ngau pengelan diak tidak kempuan orang Islam oleh nyam nempah innovation kelimpah ariti ngemansang ke menua ngau raban sidak. Terjapi ia madah ke pemansang tidi japai si dapatut seraris ngau pengawak ti negap ke pengarap pemanah ulah ngau rundiang dalam komuniti sidak. Ia mansir ke jakutu bak pengawak ndur nutu pekin maca Al-Quran rengat pelilih menua limbang ke tahun 1448 Hijrah. Pengawaknya diatur bak kampung Bunga Raya di Limbang. Berbang gaunya Maulidul Rasul Renggat Menua Sarawak 2026 dekat dirami di Serikai kena kari satu ngau hari dua minggu baru tuilak. Dua batang pengawak tika diatur maya tuilak inya pengerami makai selamat ngau zikir serta gempur Maulidul Rasul. Sampai Menteri Bak Upis Perminyak Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami makai selamat ngau zikir dekat diatur ba Masjid Al-Mutakin Serikai kena ke hari satu tu ditangkan ke gempur Maulidul Rasul tika diatur ba Dewan Sentral Serikai ba Ari City. Yang mana ke Maulidul Rasul ke seratu nadai diumbak ke ngau pengerami berjalai beraban ke Tegal Menua ti agi bersebun. Datuk Dr. Abdul Rahman tilalu nyadi chairman ngau pengatur pengeraminya mansut ke jakutu ba gempur pengarang berita di Serikai. Datuk Dr. Abdul Rahman begak madah ke gempur Maulidul Rasul ke sekali itu dekat dipasu lebih 6,000 kurang tinggari ke 125 kontingen. Tajak pihak penyampaunya dekat diatur baru ngambil ke uliah nipak ke kapasiti Dewan Sentral Serikai. Gempur ke sekali itu nyerangkum sekedar kategori bakal gerempuang ke ngena uniform upis perintah statutory body ngau company luar. Kategori bukai nyak nyengkau masjid, surau, gerempung kukai di kuasa perintah ngau palan pelajar tinggi. Prize duit megak bisa disedia ke ungkep peraban timenang bak tiap kategori. Sikul lelaki ke berumur 28 tahun sudah ditan ke laban di pelabak ke ngencuri tali karan bak loji nyimpan air kabung. Suspek, hanya sikul lelaki ke nadai batang pengawak dikerja ditemu ngerja penyalahnya kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke pengawak lelaki itu ditemu orang ke gawak bak upis kerja raya Seratu. Pansik ke silik ngayan ke Swiss besar dalam lojinya sudah dibuka lalu tali karan ngagai pam megak sama udah dicuri. Lelaki itu ditan sarinya megak bak sebuah rumah tindak berlumur di kabung. Ia ditemu positif dadah serta bisi 3 IT rekod penyalah. Kes iaitu dipansik mengenai Seksyen 379 Penal Code. Kita berhujung ke berita lemai kita ke lemai tutu batang berita dibaca baru. Mengangkat ke rantaian jalai alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga jelu siga SFC keras dekat nyaga jelu mayas. Pengurami bulan kebangsaan menzamanyuh di perangsang ngitar jalur gemilang. Menyujung ke berita lemai kita ke lemai itu lemai hari 3/19/2026. Berita lemai kita ditusun Rosita Ampung disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Tampung baru dengan kami dalam awak sadar lemai nangkan ke tu lagi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1998 dalam tahun 1992. 65 ikut kaban Konsil Pengajar Pematih bergulai ngau Komiti Pengatur Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992. Bisi demuai meribasa ngagu pis Menteri Pemansang ngau Industri Dato Abang Johari Tun Abang Openg Mak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sidak diulu ke kepala bagi hal ewah pengajar pematih Encik Dawam Kahar. Permuai bahasa tu Siti Ari Aktiviti Rasmi berserimbai Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992 ngau tuju ngempit kekawa antara Komiti Pengatur ngau Perintah Menua Sarawak kelimpah ngulih ke Sukuang serta kerjasama kedang ngemujur ke Karnival tu. Pihak megah penemua itu jadi pelasar ngagai kedua-dua pihak bersilih buah penemu berkawa pemasai guna aktiviti lomba kena nampak pemana ulah semangat gawak dalam siti tim serta jadi ketuai baraban pengajar pematih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

Sambil bergaung-gaung lagu yang bengai ke tanda tua. Okey, 5 minit lagi nyokap pukul 8 dah malam. Okey, mendekat lagu di sada Karen Libau. Nyak ya, nuan berlama ya. Udahnya berjam ketiga aku nampung baru macam sekedari pesan. Kebisi ditam pihak kita di FB kami. Selamai semua kita kagini dengan kami. Sada lemai, ungkap ya lemai tu.

Ya, sejam lagi kita bergulai dalam Sada Lemai. Sebenarnya ditampung penduduk lagi Engkau Sam dah tentu yang datang ke program ya. Genggam semangat malam tu ya. Malam hari 3. Okey, Serena Sendai Janang MA di Seratu. Nyapa semua bala peninggal kita. Terima kasih Syasha Amanda Mega. Minta lagu Jacqueline Johnny Amanti sempat MA. Nadai guna ngetan lagi. Kena berindang kaban-kaban FB. Engkau bala grup peminat YFM Iban. Okey, engkau semua peninggal kita meh ngarap ke terperindang. Pesan dia jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Amar MA minta lagu Maxwell lagi out di sempat. Lagu Bujang Sarawak kena berindang kaban-kaban kegawa shift malam. Okey, Albert Muku nyak ya MA sebelum mai. Mana hari di Ulu Anap dia tu minta lagu lemai tu. Terima kasih penyanyi kita Rimus bila mengawasi mending ke program. Terima kasih. Kesekali tu nyapa dulu peninggal kita ianya James Nuing nyak ya di Betung. Anang masau tulang nuan ngagai kesulai laban dia tetap terbai lari tang gagak tanam bungai dikena ngumbaya. Ia minta lagu lama kita Iban kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih James Nuing. Alice Spencer senyapa megak ke malam tu yang minta lagu Angelina Mieng aku dilengkap kena merindang semua peninggal kita. Ngarap ke terperindang. Richard Una megak bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu penam Pak Dilindo Muari, Lily Steven kena berindang kaban-kaban kesuah engkau berpesan. Ngelamak tu meh ke kia Red River mega di Sungai Merah Pantu MA Balandar sebuan ke kia nyau nadai pada Bukit Kelingkang yang minta lagu Nuan Semina Berjerak kena berindang tidak ia sekaban meh tidak ia semenua engkau bala peninga kasi mending ke program kita ke lemai tu ngarak ke terperindang. Roslyn Yolang si nyapa MA sama bertugas. Terima kasih Iba Binson mega engkau kaban kita Jessica Itan di Bau Agi bersebun MA angat lemai tu minta lagu Rowan Charis serpa kena merindang bala peninga peminat setia YFM Iban di Selampur menua kita ngarap ke terperindang. Lagu disada Anderson Ngalai Durin kedua lagi nginjauan lagu Frederick Sud Anyut.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, bala penyampai-penyampai radio kita ya, pagilah dekat Bekejang dengan guys Sungai Asap di Belaga Dedin. Tumu pagi sudah berjalan ya, okey. Bala kita ke dia di Sungai Asap Belaga sama join program ke BCD Atur ya, okey. Tentu ya, ngerindang hati bala kita. Ya. Sama lemai ngagai Akim Muam yang minta lagu Tanah Beronyang Band Arisa. Kena merindang semua bala-bala FB ngau kaban-kaban kang lalam eh ngau bala peninggal kita ke lemai tu ngarap ke Tuhan berkat semua kita di Bintulu ke yang tengah hari nyentuk ke lemai tadi BC hujan, okey. Bala kita ke benda terbang ke jam ke dia tu bak kandang menua ke benda hujan ngarap ke berjimat-jimat ya. Cecilia Kumit bisi nyapa Margaret Unci yang mega ia minta lagu Igu Anthony. Kena merindang semua peninggal kita Catherine Robin Mary Nanta minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang kabar-kabar meh ke kia Gerumsian Entebang minta lagu kena berindang sida si rumah bak kampung Empaliang tengah tua rumah santuk sida Nadi sebilik di Taman Malihah ya beri selamat belalak ngagai semua ke kia. Terima kasih ya. Ke sekali tu saya nyapa megaknya Fiona Bunga pihak megak Mami Abang Gal Roy Kuang. Terima kasih ya. Okey, lagu dipinta peninga kita tadi meninggal lagu Lam Ari Angelina Mieng Aku Dilengkap Lagi Frido Minat Sekali. Dunia.

Ya, pukul 8.35 mending ke main asal kita hingga pihak malam tu mending ke Sanggai. Ada orang ke Sanggai lemah tu. Ugal anak jagan, hudanya banggan anak bundan. Okey, lagu Refrido, minat sekali. Selamat main kain geramung Anil Greenang di Julau. MA minta lagu yang merindang menjadi ya, Dr. Jong Kang. Greenang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Easter Ensunai Geramung, Apai Amoy, Cikgu Lumi Janggua, Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang, Sebilai di Port Dixon, Engkau Indai Boni, di Kapin Engkau semua kawan-kawan FB, Engkau kawan-kawan kenalam, mengharap ke terperindang ke kia. Terima kasih ya. Kedua tu nyapa dulu tinggal kita, Alex Delta Bina Watabarau, sebanding ke program. Terima kasih ya. Pihak Megat David Ikum, Stamos TV, Still Love, Bulan Peguari, Engkau Lin Wong, Engkau semua bala kita ke sini nyapa di FB kami, YFM Iban. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Dua lagi lagu kena keberindang bala kita, Harry Francis, Engkau lagu yang nuan ajak, dan sebanding ke lagu Winnie Albert, Anang Gila Ia. Okey, terima kasih semua. Panggilah kita bertemu baru hapunya ya, pengerak pagi-pagi lah ya. Malam pemberindang.

Gilang 20 hari bulan 8. Okay, DJ Sam udah bersedia merina kita pemerintah malam nangkan ketu lagi. Terima kasih semua. Bakal sama pesan DJ Amir, jangan lupa untuk bahagia.

rin tau. Ninga-ninga kita mangita jauh sarito pulau ka mayau tepan kaban buruang ta kalaur kuang baga narau ayu akumang.

kai ba jeung ai baganya bisa barindam baram lingkau tang penemu aku mangat na deudu dalam pedu juang atau kana meda kita temayu bekadunga sama bekadugao ayu aku mang duduk habi tentang

aku tantai ke bajengai berinyak berindam beramelingkau. Tu ai tiru madu aku leh aku manti dan tigi hulu satu tuang nyadau kebak lama aku kah dalam kawah simpan manah-manah dalam mata jauh.

dengkang. Ke kajo kakang ati kami orang laki nantai ka kita bajengai ne kumang pandai badinam baram lingkau namak medak muan wan darat nampak selera udu besana yau. Koyo nuan do tejepok ja jepok baka teluk buruang mata karau kadan wan tetuk nekumang sidan bisik nemu batu asam marama pulau.

Musiku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Keberbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Keberbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sa gulay sadyalay.
1: Sa gulay sadyalay.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Okey, lagu ke di bahai acan nuan taban aku ke bulan. Ya, lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau peninga ya. Malam hari tiga datai baru ngau kita. Aku Sam ke malam tau.
1: Ngau baga aku Daniel. Kita bergulai ya. Pemerintah malam ke malam tau. Kalau serdu kita dekat mulai waktu selama Sam nyentuh ngagi pukul 12:30 malam.
0: Ya, lebih lagi program ke dianti bala peninggal kita malam hari tiga Nenel. Program ngenggam semangat. Nur bala peninggal kita boleh berkongsi ke cerita sidak ya aku dah kalau napi penusah menyatari. Juang sidak ya ke bergenggam semangat ya.
1: Ya, siapa-siapa ke dekat berkongsi ke cerita kita boleh telefon meh bekas selama. Baru telefon kita 08225864025833.
0: Okey, jadi program kita malam tu maka Nenel boleh didengar kita ba YouTube. Dia tahu boleh dipendiang ke kita hari YouTube. Tahu giga kita YFM Iban Official.
1: Ya. Boleh didengar live ba YouTube. Boleh didengar kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Jadi sekali lagi lalu kepala peninggal kita terima kasih nak kita ke nang udah ba TC radio ke malam tu. Ngarap ke malam tu mayuh harus telefon lagi Neil. Berkongsi cerita meh.
1: Ya, bakal sedia ke dulu meh cerita kita yang tadi. Tanya tahu telefon ke kayak konti.
0: Ya, nanti nadai lagi tua bisi mencerita nih Neil.
1: Bisi.
0: Okey, merindang peninggal dulu benau nyawut kangau hari peninggal kita ikan.

0: Okey, sudah datai ba program genggam semangat kita ke malam tu ni. Okey, jadi kita akan ke sudah bersedia bercerita malam tu. Tahu telefon lagi konti YFM. Harus telefon ke disebut tadi ni, Neil.
1: Ya, 082-2586-34 ngau 2586-33.
0: Okey, bisik peninggal tu, Neil. Ke terubah tu. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello, Sam.
0: Oh, selamat malam.
2: Aku Sam. Ingat Sam? Ini terumah dah?
0: Terumah nak dah ya? Oh. Bisa pengawal.
2: Apa muka dah, Sam?
0: Ini lah tau. Kami dua ini lah.
2: Oh, ini lama tu dah.
0: Gerai. Gerai. Tuhan.
2: Selamat malam, Neil.
1: Ya, selamat malam.
2: Sam.
0: Oh, selamat malam.
2: Aku tu Sam lah.
0: Siapa? John tu kini?
2: Kan? Ya, betul Sam. Oh. Lama aku dah.
0: Oh, lama nak ada ini dengan John ni.
2: Panjang yuk.
0: Datai baru ni malam tu John.
2: Dia lengau ke desa mah.
0: Apa?
2: Oh, ni. Dia lengau lama tu dah.
0: Oh, ni. Oh, okay, baik ya mana? Engkau tak lengau ke rumah aja ni ni. Oh.
2: Ya, ambil lengau ke sini.
1: Ninga lama lama tu.
2: Kaya aku ninga dia tu, dia kena nukang ya.
1: Kekadang aku, kekadang orang mana?
0: Oh, besi liah orang ni.
2: Selamat malam sudah diawak berdua 2-3 hari lama.
0: Okay, sama John. Okay, jadi. Udah dia cerita nuan dia, mesti cerita nuan malam tu.
2: Iya, aku tu ada panjai tu. Cuma dia kungnya nak berkelala, lu lengau ni kan nyawa dia.
0: Okay, tahu, tahu.
2: Tu cerita panda tu sih, mesti kau lengau, kau nanya sen, kau cikgu dia.
0: Aau ni, okay, aau, aau, okay,
1: aau. Kena kau cerita John.
2: Lagi cerita kriya tu sih, lagi bujang lah.
0: Okay, aau.
2: Subak kau dia nama mana mesti cerita subak lah panjai mesti subak tu tunjuk nale lagi.
0: Mesti
2: tu ngaya. Lengau untuk niaga baru lah.
0: Oh,
2: tu cerita lebih kami niaga. Di nemu rumah dia.
0: Niaga.
2: Ya, emangnya tu rumahnya. Nemu tu rumahnya dia ngau dia. Sama semujan dia juga.
0: Niaga.
2: Niaga. Niaga tu pergi lah. Jauh dia kan kerja dia. Hai kemarau lah. Bakal dia tu.
0: Bakal.
2: Kena perahu kelia. Di nemu dia.
0: Bakal kemana sayanya ne?
2: Nah, kena perahu. Lengah-lengah nak perahu. Gak ke ngau bala orang. Nama Sian?
0: Bisa-bisa ni ngau.
2: Bisa mana ikut bala kami. Namanya kami nyagam. Di nemu dek. Buat sungai-sungai. Batang-batang. Bisa lubang. Dia nak Sian. Segam-gam. Segam bala macam. Bisa ni ikut ni laki. Dia agak. Ya. Dia agak. Air di sobat dia. Sobat. Nanti dalam lagi. Ini kemarau dek.
0: Ne.
2: Perahu nya lebih baik kan lari dirit-dirit baik. Nah muka-muka itu dah aku. Nah lemu, nah dia medak kayu citik. Semerintang. Nah jauh dari perahu. Baru ke Melaka tu ngepit. Perahu tadi nak. Namanya kayu pemerintang nak. Pak, belum ada yang mediasin.
0: Apa?
2: Dia kepit dah tadi. Kayak nyam aku tadi. Nyam tu dah kabar aku sikut tadi. Mata perahu dia betul-betul bersegi nak. Ngepit. Namanya Pak Kun tadi. Ya, aku ngengau ke balak tadi. Aku menjadi mati, memenuhi kemi-kemi. Ya, agak batang besar yang main. Ya, aku mengengau ke balak tadi. Dua luang kau. Menarik perahu kunya. Baru dia.
0: Acu, ya, ne. Cok kayu.
2: Istana, boleh, ne, siam. Pama menjaga mereka. Ya, buka aku. Bukan aku sungat lagi. Nanti ada balak kapan. Aku mati, aku. Dia kepitnya.
0: Oh, kepit kayu, ne.
2: Depan batang tadi tu juga boleh hamai.
0: Dan
2: begini, nyanyi gambar itu orang jual mau dia jual tip kemudian. Jual nici cak kebala kaban ku aja mah. Lebang tadi ngau sedapkan. Bagi orang sama bagi mah. Gengai zen. Ibuan orang berdau kapula takut dia kena kepau di tadi.
0: Tanya. Teliah na, mesti teliah.
2: Bisa sama, sama aku lihat. Karena aku tu nyonya, udah nyetir pemandian nyonya belum mau ngau sedak. Ya, gam lagi nyonya, belum bah, main perahu sedak ya. Nah, ni jam cerita aku sen, ada aku tu mendingan nak lengau ke kita sen. Ni mengarah su umur suet panjai di nail.
0: Okay, John. Okay. Okay, sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Peninggal terubah kita, John. hari semunjan ya Niel. Balas saya tu rumah punya. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, Pai Dara, selamat malam.
0: Selamat malam, Puh, Rubina.
3: Ya, tidak ya kak. Bajak kau unusi ngengam semangat. Lagi lah aku ngengau ke lo, Pai Dara.
0: Okey.
3: Kita lo dek.
0: Okey.
3: Oh, nanti sekejap ya, Pai Dara. Gak masuk jari, berada-ada makai.
1: Siapa ya, Rubina, bala kita, Puh?
3: Kawan,
0: kawan eh.
3: Benda ngusung lagi lah.
0: Ini apa
3: jari ya?
0: Ya, mata kenyir ninggal noah Rubina. Angkat tenuan kah kau? Kan usi cerita.
3: Nanti kita tutusin
0: lagi lah. Okey.
1: Nanti ya, habis masuk jari lagi. Asal telefon baru ke Rubina.
0: Kau skema Rubina. Karena... aduh, engkau pakai John tadi ini nih ya. Lengau ke Pai Dara.
1: Lengau ke Pai Sam.
0: Okey, halo, selamat malam.
4: Halo, Sam.
0: Selamat malam.
4: Imros, Sam.
0: Oh, Imros. Selamat malam, Imros. Selamat malam.
4: Sama-sama, Sam.
0: Ya, kami...
4: Selamat malam, Daniel.
0: Daniel malam tau.
4: Soal dari Daniel, ya.
0: Kami dua Daniel.
4: Ya,
0: Gray ya John, Gray nan, Bros.
4: Mana yang dia tu, Sam? Aku kena tunggu api lebihnya belakang tadi.
0: Agi berdau
4: ngan
0: tu. Agi berdau betau mana ne?
4: Betau mimian, abah betis ku tu bobalat.
0: Okay. Ya, minggu tu deh nama cerita nan.
4: Tu cerita tu tu sen.
0: Okey, mana nya okey.
1: Alu tu
4: sen. Cerita tu lapan tu mesti aku agi meri tiga kali tu sen.
0: Apo ne, lama manyo dah.
4: De nanga mual suang dia suba aku sekolah dia de sen mbai pindah ke Kelawi ke aku suba.
0: Malam budiang nya.
4: Aba budiang kami. Budiang house kami nya tadi. Na jauh pada yang zaman cikgu.
0: Ahok ne.
4: Maya nya suba sem nyu pada cerita berkata kau ya sem. Jadi maya nya suba kami tadi bisa namanya prebel tadi kami bisa belajar malam deh.
0: Betul
4: tadi malamnya. Mulai kami malamnya tadi bergagai me abah budiang macam-macam yang kami tadi bergulai ngo sila kino budiang kami laki mayan suba. Sila kino maksudnya kami laki tadi maksudnya sim
0: bergulai dia ne.
4: Belak bergulai abah tanya budiangnya deh. Mayanya tadi terang bulan mayanya sim.
0: Bulan kembuang.
4: Bulan kembuang mayanya tadi. Kami agi urung pukul 5 pukul 6 pukul 6 lebih yang tadi agi berdau bersipak berbual bala tugas pada yang dia.
0: Lawan pulai main ne.
4: Sikit lawannya sikit kita agi sekolah mayanya dan dia sikit sebiti gagak rimpumnya luar maya.
0: Lemai
4: ada. 5-6 pihak deh.
1: Dah ambil sekolah nah.
4: Pihak mana? Banyak. Ini. Udinya tadi ya. Ini pandai cerita tadi. Ini kenyak tadi ini ya. Ini malam hari tadi. Ini tinuak membalas buat. Balas tinuak ke laki. Tinuak megang aku kan. Tinuak mayanya. Udah tinuak yang tadi. Laban teh mayo teh dempak mayanya. Budik maya kami ke sekolah tu sebab barang pau udung mai barang pau kami lagi sekolah lagi budik yang.
0: Ne.
4: Maya. Maya barang pau apa mai bukit deh.
1: Barang pau mai ni.
4: Makanya ini ya, makanya barang pau nya macam-macam laban mayanya sebab deh nemu. Udinya tadi. Ni kami aku tengah malam deh. Kami, laban kami sebab nyu mesti kita tu tak lain di ngah seluar di ini ya, seluar di sem. Nama kebal lain, berketau ya sem ini ya. Laban, dek nemu kita lelaki deh, nanti kita lelaki tu tadi kami. Lalu tua ke? hari jenilah kami sebab lemah dia maya ke sekolah kami mayanya sebab
1: lama ni lembaga ke kejaman
4: harus pihak minyak
0: pancing kerja harinya ni
4: ni pernah kita antara ini yang Sam angannya tadi sekali buka aku percayanya Sam tepin jenilahnya dari lapan meti kuat dua lama lemahnya jenilahnya buka pihak buka terus tu duitnya.
1: Boleh
4: tengok. Sekali aku labannya keterang bulan mayanya ada bulan kemuang mayanya deh. Sekali aku muda utai tabar naik utai buah ke kebun sida namanya. Kebun sida linang dia nama dia sekolah dia dengan buah dia kebun sida. Sida ya kebun dia. Besi sida ini ngah pula aku kunci cerita tau dia dengan bawa tuang dia. Jadi mata antun pada aku sem, bukan berbola aku sem tau cerita aman aku tau sem.
0: Ini cerita aman bukan ni pada
4: orang. Dia tarik deh. Antai orang ngomai mata antunnya mirai haja bola orangnya sem. Ini jadi kau main kau bola. Matain antu sedikit pada aku amat berjaya jaya ya. Bisa ketik tu nyebutnya. Kak je jauh beliau deh.
1: Gegadong ke mana?
4: Bisa gegadong minyak ya berbuaya pihak ya.
0: Ne.
4: Mereh bisa. Sekali aku lama aku sedikit berani hari miat sobat dia dulu. Berani hari miat sampai dia tahu deh. Sekali buka aku saya gaya ternyata pada aku mata nyonyo ninge. Tanya deh siap.
0: Cukai yo.
4: Yang ini pun apa dia bisa getah dia deh. Entara sekolah kami ngekebun sila ayah lebun yang sila sila linda yang orang kumpul tanah pihaknya lah. Ngenek kenyang tadi. Udahnya tadi ini selesai mula mien ya. Udahnya selesai. Berdau ke pernah yang kuari jendela tadi. Jika ku aja. Jadi lu buka itu lu. Makanya siap ini ya.
1: Udah dinok bagian bala ke sama bodeng.
4: Udah laba aku tadi kemi tadi. Nya aku pedak nyari neng aku. Mata aku kena pancar api, mata jahil-jahil nya tadi deh. Asa ke bisa namanya ingat bertubuh bomoh mata aku tau. Jadi ya. Udah nya tadi nyu ke benua pada yang dia. Ini hanya tadi sem. Nyo kubuwa pada yang udah hari ni yang tadinya jalan agak down tan dia aku. Bajinila dia. Udahnya tadi nyo datai benua pada yang bisa buah-buah dia sem.
0: Pada yang tadi.
4: Bisa buah-buah tadi nak baik bala kami ke main buah semua dia bala ni. Ane best call pemberi 1, pemberi 2, pemberi 3, pemberi 4, pemberi 6 pihak mayanya. Nari ingat baik dia tinggal kuri dia buah-buahnya abah benua pada yang dia. Udahnya tadi ini dampi yang buah-buahnya peni yang kupiak apanya kita kan mau tanya nanti namanya budak bulan kembuang jawab di buah itu berpeda itu sama kuri sim. Apa bener yang ya
1: Udahnya
4: Udahnya tadi ini yang Udahnya tadi kita ratai dia bunyi ke bola aku dia tinggal kita puji Tuhan aku nak nusik kita bola aku tau kita aman kita udah nyari bomoh aku tau sem udahnya tadi disipe ayah bobolnya tadi disipe ayah bobolnya udah aku udah bobol aju bobol kami nya kick off kati nama bobol lamanya coba boleh ya
1: kick off kick off ya
4: tapi ame. Udah nyatari nyu dia ni pada aku belat garing-garing belat ya. Yang ini zaman no balas di Golden. Balas mesta dia. Udah nyatari muda udah nyatari antu tadi aku ngagai tian pada. Ni lebuas udah nyasem.
0: Ne, nare pada.
4: Ada mabuan. Mabuan nyapda dia. Berau dia pagi aku berau amat dia berbual pagi. Lalu lalu de ambil ku cerita cerita tu ke Sam, lalu tampungnya ya.
0: Oh, cerita tampungnya.
4: Ah, tampung tu.
1: Si kau kau jin tadi ya?
4: Aku ngonya tadi me ya.
0: Oh.
4: Lamanya tadi ingat deratan ku nya tadi itu nunda duri itu tadi. Jadi itu tadi hari antu kama tu. Antu kama ke masuk abah kelas mai meri mayanya aku meri tiga mayanya subah.
0: Oh.
4: Hari meri enam baru masuk kelas meri tiga ya. Antu kama nya panai ya.
0: Oh.
4: Oh, panai ya. Jalai tiap, jalai tiap, jalai tiap, jalai tiap ya. Udahnya tadi. Udahnya. Nare pedak je ya udahnya. Antu kama nya majita ya tadi. Ya lu sebeh ni tadi nya.
0: Oh. Oh.
4: Laban dia subah deh. Artinya ini ya. Luar litan coba ini yang minta ampun ngode kunu sisa ini ya. Nanti sirak di tengah bawahnya di sini aja ditanya sirak penemu. Laban kuasanya coba deh. Kuasanya ke sebuah aku tuh SK nengah bawah soalnya. Ya sekolah aku pembeli sekolah coba. Jadi sekolahnya coba. Mesti jipur coba. No jipur berperang dia. Itu orang tua ya. Mada ya. Awalnya mutai urunya di dia. Bukan semina aku aja. Di sini aja, di sini udah kalah
0: medak
4: tadi dia deh.
0: Ah, orang bukai kalah medak tadi ya, meh.
4: Kalah selalu orang. Lo jipun berperang coba dia.
1: Kira mayuah sedadu jipun mati menya coba nah,
4: member. Ah, mayuah di sini utai peninggalan jipun di sini temu dia. Di sini sudah dengan bawa dan mau ceritanya, laban. Tidak apa nama dia, lamanya tanya buah tidak emang kaya dia. No sekolahnya deh. Nya menjita tu tadi nyo begliah kia begliah kia tadi sem. Duri yang tu kabarnya sedikit duri ingin belonya dan
1: cerita ia ke antu ke main bolanya tadi senayawnya di pedanya ni pak Imros kaki nya di pedan wan ni pak.
4: Peraba aku mengetahui ya ini ya. Berapa aku sikit berkata, nanti jalan bukai. Aku nak beli orang yang aku bula, aku nak bula. Aku mesti utai ngocara betul aku. Utai kak mesti kita tempat apa, nak ngutuk aman. Jadi utai yang tadi, nanti daripada Asim, artinya ini ya.
1: Tebulnya ke nemu.
4: Ya, ke nyipek berbual. Tapi nama kebuah berbualnya pada aku. Laban mata ya tadi, yuk jalan. Tengah-tengah pada yang kami dia, dari dengan buahnya deh.
0: Mata ya
4: kena cek. Buahnya terlalu sepak. Dia berbuah buahnya. Berbuah dari pedang Sam. Artinya ini ya.
1: Dan yang buahnya ke kebuat.
4: Kebuat lah buat. Ke namanya ke jaman bala pengajar dia deh.
1: Belat kin ke.
4: Belat kin. Dia nauliah bala student nauliah. Namanya pihak kami semua dia. Lepasnya untuk bala pengajar sama yang dia. Jaman lah. Bagaimana mau sebabnya. Baik kami sekolah dia sebab. Nyak mencerita tarik sem ini ya. Ceritanya antunya tarik nada yang mudah ngai bola ya.
0: Mudah mata ya cak.
4: Tapi
0: mata ya cak.
4: Mata ya jahnya sem.
0: Amat.
4: Cerita tu tarik. Ni buah kuku mai orang to. Tapi saya tahu itu sih kau ngau cara aneh bola ngau orang. Lepas tua namanya bola ngau orang. Utai tau dia dengar orang seluruh Sarawak tau.
0: Amat.
4: Kau nulis kita nampak cerita ngapa-ngapa.
0: Ngau kami dua ini tau mah kemula aku nanti nak pula.
4: Amat.
0: Nah patut kau pula kami dua ini nih. Nah kasihan.
4: Maka ini yang tadi. Ini yang tadi. Ngebaik tadi. Nah patut aku. Nyung retan cerita kebula tadi siam nah nyamai aku tadi nyung bula sedua deh tiga orang saya tak nanti cerita ngau bula kan aku nyung retan cerita bula.
0: Nah betul kasih kabarnya
4: Nil. Nyamai Nil. Nah oleh Nil mesti cerita bula sudah siam.
0: Aman bro. Ya. Okay bro.
4: Agi mayu cerita aku siam.
0: Bila
4: sedua deh Nil ni nah nanti aku nanti cerita si Ted agi.
0: Okay. Nanti minggu baru Ila. Embros?
4: Tu cerita aku di SK dengan buah suang suba tu ini ya. Sam.
0: Amat.
4: Ngamai tidak bisa dengar dia. Bahawa aku berapa tunggal aku nengelajan dengan buah. Ngobala di ngau sekolah dia dengan mana semua meh. Sehingga aku sekolah main suba.
0: Okay.
1: Okay, okay, Bros. Selamat malam.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih kerana cerita.
4: Sam.
0: Okay, selamat malam, Bros. Terima kasih.
4: Ya, ya, Sam. Neil.
0: Okay. Ah, okay. Hanya tadi Imbros nih, Neil. Lusi lebih ke malam, Pak Budi. Yang nuang coba. Bisa bermalam Budi yang Neil.
1: Bisa Sam. Tang pom lima aja.
0: Pom lima. Ya sekolah menengah nih.
1: Ya sekolah menengah. Lepas rumah hendak tu jauh hari sekolah. Kira ke. Lepas ke kau belajar banyak sobat.
0: Lepas ke SPM. Okay. Sebentar dengar berita. Tuan nyawat sikit tu lagi, Neil.
1: Okay.
0: Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Siapa tadi, Wai?
5: Ina Lini itu,
0: Ina Lini.
5: Ina Lini.
0: Hari ini? Hari Kucing.
5: Hari Kucing.
0: Okay.
1: Itu ke rumah kalau kita itu, Ina Lini?
0: Aman.
1: Kalau aku buat telepon sebenarnya itu?
5: Ini tengok agak ada. Tengok
0: agak. Baru ya, tu nih, Ina Lini.
5: Baru ya.
0: Okay.
1: Kena ke cerita Ina Lini dah?
5: Cerita lagi. Lama, kira lama mau 2016.
1: 10 tahun sudah.
5: 2016 subuh. Mau jom bulan. Kembus gak ke rumah, nyengok pulau anak. Itu bulan 9 2017. Besok terjadi. Aku tu mulai banyak subuh kan banyak cuti pertengahan tahun. Cuti bulan 8. Tiga bulan 9 aku tu pulai dari rumah. Pulai dengan jurang bala budak cuti. Pasti aku pulai ke rumah.
1: Dini je
5: nak lihat. Saya bawa kiri ni aku pulai. Hari ni udah hujan-hujan. Pulai dari menunggu. Pulai dengan jurang budak. Datai dah sekarang. Lepas gereja. Nama gereja yang ada sekarang. Bedau balai raya Jibaraya. Anggit jalan lemak subuh.
0: Sekarang, Dian.
1: Sekarang?
5: Tak tiba-tiba keretanya. Tak. Temunya ke Palu. Tak temunya ke Palu. Terbaik. Tak lalu berpusin. Bukan mau nyampau kali berpusin. Yang lalu Palu aku. Tekan aku beriak kan. Tekan aku beriak. Nak ke uliah. Dah ada pusiannya surut ngambil yang lain orang kucing pulai ke betung. Surut. Banyak surut lalu tentang.
0: Okay.
5: Dan tentang tungku. Tentang. Tungku. Tentang baru. Ya masuk. Amat tergenggam semangat amat.
0: Tapi
5: nadai namo tai kebako pandan ya batisi. Dia mesti peguang dia. Atik nak dah nyak nahan ke kita. Lepas aku berpeguang dia nak aku. Nak mau nak kalau udah nyak.
0: Dia terengkah dia.
5: Utai ke dah baik. Pulai cuti tak kira kirim tak ibu. Kalau tak sayur tak buah semua. Habis dalam kereta.
0: Okay. Nadai luput apa semua Anwan?
5: Luput nadai. Lepas aku kena setiap bilnya. Perut aku tu bisa berasa pedih. Nadai raja yang nadai semua. Buka ke pintu dari derita tak boleh. Udah sepul buat kayunya.
1: Dan yang katanya maksud
5: Ingin lagi hidup.
0: Nama tu tadi Ina Lini. Lemai malam. Nama tu tadi
5: Pagi.
0: Pagi ni.
5: Pagi. Kurang pukul 9 lalu bukannya. Pagi. Banyak dah buka-buka hujan.
0: Bisa rumah orang imbainya?
5: Bisa rumah orang sekarangnya.
0: Ngesah nuan masih dah ya?
5: Buka setiap tadi buka ke pintu luar gitu. Bisa umat nak kau terlihat. Tansuat ku juga aku lagi hidup Indian ceritanya lagi hidup. Asuak baru aku madam. Dia pula aku dah kurang. Buat sisi jalan. Tak penuh. Mata kaku. Tansuat aku barunya masih dah. Anak dia nak tansuat kuliah je. Tak kena nikmat korang nak aku. Aku tu tadi lagi. Belah dah, namu nama pakai
0: kereta aku. Lagi kesal.
5: Lo maksud aku baru ngai kereta yang kau nak biar hendak kau nya. Anak lo lagi kiok kurang. Lo nikah, lo ambat situ aku, lo ambil orang. kan wan. Oh, nasib nanuan kurang leban sebulan bulan lima menyokok gawai ringnya. Bisi orang kasih dia dia. Kau tidak ke cerita. Setiap orang kasih dia dia mesti bisi kereta sikit gigi gak nih dia ninggal. Maya lepas gawai tahunnya tidak ada bisi orang mati dia leban keretanya bertimpa dah.
1: Tinggal dia nah.
5: Ya, aku nak genggam semangat maya.
0: Kenalnya, aw.
1: Nama tak kenyadi kebenarnya Inali ini bisa nemu nak?
5: Kena ke orang ke towing, bisa tak bisa nolong ngangau ke towing kan, Arya? Kok towingnya nos nyebut, madah ke putus, kok tolok steering.
1: Oh, steering kan yang
5: lepas aku nak kereta maybe mayanya, maybe auto.
0: Oh, bahaya amat.
5: Putus kok tolok, kok tidak ya nak?
1: Toloknya.
0: Aw, nasib mak kenapa ada nama-nama ne?
5: Nadai raja itu nadai.
0: Karena
5: banyak anu selama beri dia pas kan dia cakap angkat isi. Ada ayok ku nabi aku dah ikut ni. Nau cerita tu sebab aku dah kalau mes nengok dengan semangat. Mereka saya terima kasih yang gaya dan nabi aku ikut. Aku pun juga nyabak
0: manusia. Ingat
5: tapi aku tak benar mai budak pulai. Menang mantang yang budak pulai ke penunggu. Nak kok membala anak ku kok teh ku. Baik ku tidur. Nyok siri aku main nyok pulai hari menunggu. Kok pulai ku cium.
1: Kereta nada boleh kena lalu dia tahu nah ini ini. Nada boleh aduk.
5: Nada
1: boleh aduk.
0: Au nasihat amat kan eh.
5: Au.
0: Au.
5: Kira nak kok nyok mencerita.
0: Okey, au mana nak cerita Nelly ni?
5: Ya tengok ning balau cerita, tak cerita betul gak kok sesuai.
0: Au.
5: Nak kok nyok gua dulu. Nelly lah, telefon baru.
0: Au, ya ribu kai lah telefon baru ke Nelly ni. Terima kasih ne.
5: Okey, sama-sama.
0: Ya, sama malam. Nyok tadi baru pengengam semengan ingat ne Neil. Maka berpadi Pak Jalil Alun.
1: Ya, cerita Hinal ini ke terubah ngau kita SM.
0: Betul. Okey, jadi bedau tu nyawut ke ngau kebukai Neil. Pukul 10 malam tu mendiang ke berita malam. Udahnya lagi kita nampung program genggam semangat kita ke malam tu ya.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nak abur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima penemuai bahasa Hari Raban Komiti Pilihan Khas Tata Kelola Integriti Ngau Penagang Makai Suap JKPK TIA Dewan Negara Pa Astana Sarawak. Raban tu bertuai ke Chairman JKPK TIA Senator Datuk Setia Salihuddin Saidin serta disempulang sapi Chairman Senator Susan Cemerai Anding. Penemuannya Nur bersilih ke buah penemu berkaul ngau tata kelola integriti ngau pengawak negap ke budaya nagang penyalah makai suap. Penemuannya Nur Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Mega berkongsi ke penlepak ngau buah penemu berindi area ke mayuh penlepak dalam Kabinet Perintah Besar kelebih lagi tiba kawal ngau tadbir urus ngau integriti. Bahawa penerang media rasmi Astana Negeri madah ke penemuannya ngenati ke mesai guna tadbir urus tik lurus integriti ngau tanggungjawab. Dikena ngangkat ke pengarap hati rakyat ngagai institusi serta sistem pentadbiran menua tau. Menyampau jelu mayas ba ulu sungai Menyang batang air bisi nambah semak 50 ikut dalam kandang 10 tahun tau. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas ba kandang dornya ngayan ke asil. C. Lady, Agensi Pemansang Sri Aman, Datuk Sri Rohani Abdul Karim, madah ke tinjau Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia antara 2024 ngau 2025 melabak ke 167 ikut mayas bisik bak kanan dornya dibanding ke kira 150 ikut kedirikut ke 10 tahun ke udah. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikena mata penatai temuai batang air. Ya madah ke sada komited bergempung ngau agensi ke berkawal sektor luar ngau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang Sri Aman Tik Meruan. Peruji ngaga jalai ke PC Prabuang ba sekolah SK Ulu Segan Bintulu di pejalai kena ungkus RM200,000. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke projek baruh program transformasi menua pesisir RTP-nya di pejalai kena ngangkat ke pengelantang ngau pengelikun balon biak. Jalai ke bisik perabuangnya digagak ari kandang perumahan Bandaria Palan ala Pinai Nganti nyentuk ke langkau penyaga sekolah. Lampu solar megak dipasang bak sepemanjai jalannya. Projek tu mengukur pengawak nambah ke penyampau perabung bak pala nalai ngambil uduk bak surau sekolah. Yang madah ke perengka gunanya ukai seminak merik penguntung agai balan biak aja dan megak ngudah ke pindai nganjung ngau ngambil anak sidak. Mansut ke jakunya ngagai media di Bintulu yang ngarap ke projek tu oleh ngada ke sekolah telekon, lantang serta menyana lagi. Sebagai hari Prabuang ngau siling, Dewan Kampung Bunga Raya Limbang runtuh ketegal ribut kodik ke nyadi ba genturung peniaunya urung pukul 2 ngali hari tadi. Penusah temegak ngujung ke sekedar struktur dewannya rusak dan tajak pihak nadai ura bakal ba penusahnya. Peranak menuanya bergempung, meresi, muai bekau ke runtuhnya dikena nyaga penglikun semua orang. Berbak punya tuai upis bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Marajan, Maya Kedirandau RTM, madah ke sidak bisin terima sekedak kangau, bekau ngau penusah pun kayuk ke tumbang, kenekul jalai besai, bak sekedak kanandur, kenyengkawam bak batu biah, ngau jalai terbabang. Yang madah ke raban bomba ngau penyelamat, dia tu benung berjalan ke operasi mersi serta ngalih ke pun kayuk ke tumbangnya ngambil ke likun dikena mensia mayuah.
Yang nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kok koredo, aku serah.
0: Roslina.

Tau siku nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: kapan sampai mati hari Wat Rock, Neil? Ya, lagu kena merindang peninggal kita ke malam tu.
1: Wat Rock mengasihku hari penanyi ke bising merindang.
0: Ya.
1: Bah program Nai Nemuai Berami.
0: Ya. Ujung minggu tu, ne.
1: Aku kena jo diatur jo minggu tu kelimpah hari Wat Rock mengagi penanyi kebukai, bah ke Mawan, Mega, Rosimila, Urai, Roslina ke Mega bising kau merindang.
0: Ya.
1: Sida ke bising datang bah Nai Nemuainya kena kena tu bah Sungai Sablaga.
0: Ya. Okay, program ujung minggu tu, ne, Neil. Okey, bukulai baru bah program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Bah jam kedua tu, kami dua yang nyambut kangga hari peninggal kita. Udah bisik peninggal tu, Neil. Okey, halo, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, yeah, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat malam. Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Aku tu Catherine Arum Sibu tu aku.
0: Catherine. Catherine ni.
2: Ingat cerita kita ke dulu-dulu tadi. Jadi aku kan uti cerita aku dengan semangat tu.
0: Okey.
2: Jadi aku tu kita buat foto nak.
0: Tahu.
2: Aku disebut betulnya sikit betul-betul tu nak sikit utai betul-betul nyadi
0: aman
2: abad tubuh abad tubuh tu jadi mayanya tuba tua laki aku nyewa rumah abad nak jauhi namanya pulik miniaknya
1: bersibu dia
2: nyewa rumah dia nyewa rumah abad pulik miniak dia udahnya agak semalam dua malam tiga malam tua laki ku diau dia nada nama-nama utai. Kemudiannya nyuma tua ke keempat lima malam pihak kini. Pada namanya mula-mula pertama pintu dia ada tamiat deh. Dia tamiat pintu bilik ke di suara kami duanya. Tahu terbuka besar.
0: Tahu ne?
2: Tahu. Peti air kami dua ya lengak-lengak. TV udah ditutup. Udah ditutup TV tau buka besar kipas tau ditutup.
0: Okey.
2: Mak boleh pai nemu hati utai mayanya.
0: Tau.
2: Ada aku nemu nama pintu tu udah dikunci tadi kaku kan orang laki kung ayak laki ku tindu. Nama pintu tua lengah-lengah kaku. Mak nemu ya. Ini deh kaku tengok itu kaku sama laki ku tina. Tengok itu peti air situ kaku nganok ya. Tengok buka besar-besar, TV pun buka besar-besar, apa macam itu kaku. Tidak tahu ya dengan aku. Lagi buah ya malam sitik. Malam sitiknya tadi bekerja baru kak. Tiba-tiba aku tu tadi tinu abang pintu, pintu lengah-lengah. Tinu abang pintu aku.
0: Nyalai nane.
1: Tedani abang pintu.
2: Laki aku tu tadi gahyang-gahyang gak kedihe abang film dia. Nampak saya melaki aku tu tadi. Baju ya namanya tancut ya bahasa ya tilam bahasa ya puak bahasa ya kami ikut pukul 2 pagi kaku apa saya tidur di pintu sini kaku siapa angkat saya sini kayak konyo tidak tahu apa kak apa saya bahasa ya kak apa bahasa ya ada ucam kaku kamu ya tidak tahu ya apa macam itu kaku ya bahasa ya jempol ya tancut bahasa ya tubuh bahasa ya tilam tua bahasa ya bantal semua bahasa pagi jemi aku ke jemi aku ke pagi nak nemu tai lalu udah hanya malam kedua berkenyak bahu ke malam kedua berkenyak bahu ke
1: bahasa baru ke
2: aku berkenyak bahu nu namanya baju aku nu dikenak laki aku baju tinu aku banjir yang anak suara dalam aja nama tu berketuk aku apa ini macam ini aku nak nemu tai mana mau aku kalau macam ini jangan ke, kami diam sini mungkin rumah ini ada hantu aku anunya pindah oh. Tua laki ku pindah tua laki ku denya nah dia dia agak deh padu-padu orang ada ya rumahnya bisa aneh ayahnya pahai pahai ngiteng direk berbilik tuanya denya nah ya ke pahai ngiteng direk dia patut orang dia dia sobat deh amuk orang ke sikit udah bisa nama story ya, dia apa jalai jalai pulih klinik dan sikit nemu pelabak aku mayu kiri hampuan orang abang rumahnya coba angka orang bisa Bebabih lah dia berumah hanya pelabak ke.
0: Oh.
2: Sedang ke sedang ke tukai kempur rumahnya, kami dia udah tap, ya dia udah baru. Hmm. Apa hal kita dia berbilik tiga aja, kita sebilik. Hmm. Sedang ke atapnya kusuh yang tiga-tiga. Ya, itu aku.
0: Ama ngacau mana?
2: Ini aku laki kudanya, mayuah pihak ngampun nuheng, orang ngampun nih, orang kuda dia dia nemunya, nama orang ngampun nemu udah bisa sal, udah bisa nusah lalem, bak
0: Ya ke cerita seram tadi ni Neil.
1: Ya.
0: Nang sewa aku tanya nyadi Neil.
1: Lebih lagi rumah sewa atau ke bilik sewa kita dan nemu ceritanya
0: ada
1: cerita rumahnya semua.
0: Amat kita dan mu siapa ke dulu dia nama tek nyadi. Okey tu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Di sini
0: saya
3: Ya.
0: Selamat malam.
3: Rumah kali lah hari saya kan usi cerita gitu deh. Nya orang cerita.
0: Rumah kali ini.
3: Hari saya kai itu.
0: Okey.
3: Dan kena yang cerita pasal induk pai tu deh Sim. Induk pai, induk manyi.
0: Induk manyi. Ne, okey.
1: Aku kena ke ceritanya tu rumah.
3: Banyaknya tu bah. Aku gemian lagi lah. Kami dah tunggu punya. Paling gempang. So, kita pernah banyak shortcut agak mana dulu banyak pelama kalau ke.
0: Okey, nanti ngawak.
3: Mulai menang yang terakhir. Nanti air ini kepasang. Itu menengah. Luan perahu ini lebih sama ke dalam mungkin kalahan deh. Udah nak jadi. Dua kundai berperahu nya. Dua kundai dia tadi. Sebenarnya ada kundai ke kundai sepiak tu. Sebab kanan kundai ini manyi. Bama dah pun.
0: Sarang ya?
3: Kita induk mani nari itu kau itu sarang ya? Induk ya? Tidak mahu kita itu. Agak dia macam cerita lah cerita harus kita induk. Kau yang agak renau penuaianya tadi. Kita kita ni lihat macam apa yang cerita. Lengah dari tim. Wah kedua-dua dia cerita cerita. Nampak nomor nuang kita ya. Kena penuai cerita ni tadi deh. Yang semua-semua dia dah nak korang nak terjun kai. Kita itu mani pergi ngang tenyang kai kita ngang kita ni kau sih bayar korang cerita orang tua. Jadi saya memata makin lama makin mai mau tenyang mani nya.
0: Kai.
3: Kedua tenda mani aku nak kembali bukan tahu. Akhir hari itu aku korup tunggal punya malah nak utai itu aku.
0: Maluat seduai.
3: Maluat berperahu nya tadi. Dengan kondisi itu semua terjun kai ke. Nanti ngira bayar lagi nya. Nanti ngira.
0: Terjun kai.
3: Dia semua ini kan dah yang dulu kapas yang deh. Tapi ya tadi sempat kena jam perahu menuai. Nak senyuman ujian. Kau jam perahu. Jadi kami dua itu lalu buat hari siam. Aku mayanya sebab sedikit lagi mengingat. Mengingatnya berdau. Itu terdar. Dia berpandang. Ampu-ampu aku tiap baru cek. Gagai mani. Gagai mani. Amat tak. Menggam sengat lah aku. Kedua bola aku itu nyapa tu lain.
0: Nyapa ya. Habisnya kena sengat ya kak?
3: Dengan tu ni siam. Gagai ambil lah. Ya berat. Pemama darat, tiap darat ke kita darat diri. Berlaku 15 minit, misalnya itu hari nangang sungai nanya langkau deh. Tenang berlari, tetap berlangkau mel. Ya kakak yang kue dulu ya kedua itu.
0: Kakak.
3: Aku manisnya terus siap, tetap di wilayah, tetap di langkau kakak.
0: Kakak kia, nih.
3: Tapi di rumah yang kami ke di non saya naik nak di non sari dan saya tak apa yang nuanya dia tahu musuh bagu nuai kurang tiba. Nama mata terendam semua lepas bekerja ke bola aku mata. Ya, nerata itu langkau nyanyi naik sebenarnya buat butuh mengi lekat berlakar yang lebih 30 tahun.
0: Apa?
1: Dah kena sengat
3: tuan. Tidak, aku pun lucah ingat kamu yang mungkin pernah dua deh. Nampak, aku ingat kini tua semati berlama kesengat kamu yang aku.
0: Aman lah, aman, aman. Bisa case nya, au.
3: Kempai lama kemati kesengat kamu yang deh. Case yang baru dia tahunnya.
0: Au ah.
3: Au. Aku hanya menyanyak si mama tu dan langsung nak sim kalau bola.
0: Oh, ya.
3: Ni takut kebaya, ni takut gagal kue, muta ingat tadi.
0: Aman nantu mana nak sarinya leh.
3: Ya, menua nak kurang keliak, mau kaya dia kalau lah tuang dia, lah tentu cerita macam-macam.
0: Oh, aman.
3: Anya kebuan. Pernah kurang tau, di ni mani dengan guys.
1: Ya, anya kebuan, mani ke dengan guys. Aku kena nanya tadi. Ya, ada yang pengawal-pengawal agak sebuah.
3: Lalu cerita buka mulai saya pagi-pagi nyantai pasal curah nak pernah nak kurang daunnya. Ini tengah gaim dan semuanya tu itu salah kini.
1: Dia sedang tengah caw sarang ya, bayar gage ni. Ya, tak payah kita ngawak.
3: Ini nama aku lah setiap-setiap kibak mani. Sebenarnya kan saya kenal yang pada puang pun jauh tak kaya adanya.
1: Gage berdua gage.
0: Nak ada penyedihnya di kau ternyata.
3: Nama lagi mualah lah tu, karena macam lah cerita terkenan tuntung. Kakak itu kenyang.
0: Aman. Nanti ambil bisik ke pengingat, kena tu rumah, ne?
3: Oh, nyaman terkenal, boy. Kena kebuah, boy. Kena terjun kait, ngapain, nolak, tetap, boy. Kunci mangan terjun kait, kita bayar, ngantuk kurang.
0: Oh.
3: Alah, kita yang ada cara bayar keraring mana yang baik.
0: Nada yang perlu dia kutanya ke, kau dah?
3: Bayar macam ada keraring.
0: Okay. Okay. Terima kasih. Terumah. Terima kasih. Ya terumah kali hari Sri Kai nih Neil.
1: Ya, cerita gagal mani.
0: Gagal mani. Tu baru ya terumah kali itu Neil. Baru kau kita. Okay. Nyo engkau ninggal orang nyuka ke tu dah
1: ya,
0: cerita.
1: Dah ninggal cerita mai macam orang. Nyo tinggal ke cerita ini. Nyo telefon ke tu dah terumahnya tadi.
0: Apa bisa orang ke seorang ke nadai sengat induk tai Renil. Siti ge kuning racun ya. Okay, ke Tegal ke Kelalu pedih nak racun nya. Si tubuh kita nak tahan maka dang ne.
1: Ya.
0: Okay. Halo, selamat malam. Selamat malam. Siapa wei?
4: Saya segera.
0: Asa apa tadi?
4: Eh, kita kan meeting asu lama dah. Itu sudah tahun sudah.
0: Oh, pia. Siapa tu tadi?
4: Apa yang nak jalan sana muka?
0: Apa yang nak?
4: Apa yang nak?
0: Okey.
4: Jadi, aku nak

0: sau cái giặc câu tiền tiền gì mà cao ba bì à giờ cứ tiền tiền itu tanpa jago kau dengar sebuah
1: saya terang oh terang
2: terang terang
0: terang oh membantu membantu menyol buah pudu ngau buah tidak tahu misi babi ngetai ngau ku balo coba wawan beraya meku jago
1: oh
0: kita naik bekal kutuai kami sebab kita kisari-ari itu ngasuk ya
1: oh
0: Mula kali nak kami pergi asyikin orang, mai ukur lima ikut kami, tubuh kami lima ikut, gajah tubuh kami. Lui ikut yang mai senapang, kami kami buka ya dan mai senapang. Jalai jalai kami ni jawa saya jawa ni nyala ukur meluang lagai pun. Ini mau kali punya babi sebelah kubau. Mai jual baku tu sih mau kerja seperti aku tu orang mau. Jauh-jauh dah hujan yang dah saya berputih yang seperti. Nyalak baru kau kue. Dah terdian. Lemunya kurok baru kok makai buang patau ha?
1: Kurok.
0: Kurok kurok senang balak kok nak makai buang patau. Tang wati wati dia dia tahu dan mesti buang patau kau kita.
1: Aw.
0: Mak ku aku baru mak tu sunai azan tepi rum paya dai. Ya la la we jalai ya tadi. Jam kira pukul 11. Anaknya kita ke aku ngago ngago pengai dulu kita itu dulu. Itu dulu kita ke aku tu no.
1: Aw.
0: Makalah kau meku belanya kami orang tahu dia bisa bisa air dia si sungai kami itu dia tunau kami kau. Leju-leju kami si nono leju saya bukan dah bilang di matai dah kau yang mencau tunau.
1: Kau.
0: Nono kau kau nganu balau kami.
1: Kau.
0: Kau jadi tahu orang itu air tu boh tikitai nasung. Nama boleh kau kau boleh bayar. Kita nak ada boleh babi kalau terpulai lebihnya pentiak orang kau kau lebih daya.
1: Oh ne.
0: Tahu ke pentiak budaya aman dok seni dan mau kau kau kok nampung satu orang. Ya, sudah madu madunya tadi kami jalan baru kok lagi putar putih.
1: Oh.
0: Itu juga babi kan ada semua walat gempol. Ada semua. Ya, nyari ni ngaliah ngaliah hadi juga kami kita kian ke ya tu. Lalu pulai di sana menua kita kian. Memang kita sana alai pulai. Ya, ya. Jawah dah hijang ni akan suat gitu. Mereka ada yang nyala hukui.
1: Au.
0: Benda, benda hukui nyala.
1: Au.
0: Nak ya tu, nak babi ke ya tu. Ya, udahnya dengan bako kaya ke hukui ya tu. Makparai mukanya ramai babi kau yang kau besar babi ini. Aku lu Belanda.
1: Aku
0: yang ketas ke. Ini pok lagi jalan babi ketas kau yang kau belum buka di sini ngaji kue kian di sini nak jauh lagi kau ni pok. Ini pok babi nya kari. Dan ya nyala muk kue di nak kau nanti beti si jalan babi. Si babi itu dia tahu lagi, tapi itu dia harus dia tahu tempat. Sebelum mana nak ku dia oleh nanti dia tangkun dok tak tentang dah dok tentang jalan babi nak sisi jadi. Tak berani tak ku tak tentang jalan babi takut dia tak tak ku nyok tempat.
1: Aku.
0: Pakai ngapok kita itu. Nah ini aku nama.
1: Aku.
0: Dihutap sekasus rapter cara bahuanya banyak. Dia saya ukur dah, dia lari ke atas.
1: Oh.
0: Dia ranti ke dia. Dia asli dia mazam, dia sang kuah.
1: Oh.
0: Dia nak, bila aku pancik atas, celup pun saya tersok ke bawah.
1: Apa?
0: Apa? Dia mahu tu kecil ke dia.
1: Oh.
0: Semua orang buat macam semua, aku tumbuh takut. Saya dah tahu bola-bola, tumbuh takut. Kalau untuk kena buang-buang, lalu nampuah aku kira. Aku pada lalu pelantian kena.

0: Tempuah ya okun wana tai kada dia berdua
1: ingat. Oh.
2: Namanya tadi.
1: Apa? Namanya tadi?
0: Buang makpuah ku tai.
1: Jugam.
0: Awa jugam. Sama mesti gitu ya, sama aku gitu no.
1: Oh, jugam tadi.
2: Oh.
0: Balak saya.
1: Kai.
0: Dia udah ni buah aku nak kalaban lah aku ke belakang sini tu kan nanti.
1: Oh.
0: Bila aku di nuliah ya, saya. Dia berkaya di timbang kita ya, di sini 80 kecil.
1: Oh.
0: Aman, sangat besar ya.
1: Nama yang nak medak Nuan ke? Nuan nak medak ya? Belak nak medak?
0: Aku ingat medak, saya celawang. Tak semua aku nak tadi. Ya, abang tu cuba takut tu, saya tak celawang punya.
1: Oh.
0: Tidak pernah datang lidah, aku ini tempua ya.
1: Okay.
2: Boleh kita tadi dah, juga mana?
0: Tapi aku nak kaya untuk saya. Anu kok kami sudah tempuh tadi. Terus ada baru di timba oleh ayahnya kami lalu begal ngadunya mekanis semua. Saya juga ni.
1: Nuan ada pedih sare?
0: Tidak pedih tak aku. Lebihnya dah tak kena tempuh yang dah nak kena rindian ya.
1: Oh.
0: Tidak kena tempuh ini tanah bersetengah. Lepas kuat lagi.
1: Aku kena sangkuh Nuan tadi ni.
0: Aku kena, aku kok kena sitar dengan tangkuah setengah tadi. Ya, enak. Tidak panjang dari toko ke rumah, teman itu.
1: Aku
0: kira nonton ya.
1: Okey.
0: Aku minggu buka ini. Ini saya yang terwak, aku tidak bisa.
1: Okey, apa yang nal? Kari muka tadi okay.
2: Ya, cerita ya bertemu kau juga tadi
1: nih. Tempuh kau juga nasib kena nama tu tadi nih sangkuh ya nih. Tapi ya rekak juga nya kai.
2: Kami ya ketuk ya lagi.
1: Jadi super bagus badinya. Kai pedih lagi nya tanya parai pelabak kau.
2: Jarang enggak kita itu tadi. Tidak ke juga mbak kampung
1: nih. Subaknya Daniel.
2: Subaknya lagi mayuh bapak aku jelo juga
1: subak. Dia tahu nadai lagi bapak aku ni jelonya. Okey, ya terima kasih 6 ikut dah peninggal kita ke malam tu. Okey, sejam setengah okey. Dor kita ke dekat berkongsi cerita macam-macam cerita meh. Mana ke cerita peninggal kita malam tu ni Daniel. Okey, bisik peninggal tu. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Siapa tu?
3: Halo.
2: Siapa tu?
3: Ini Cia, Husun.
1: Ini Cia. Lantai baru malam tu, okey.
3: Lama nak ngau. Lama nak ngau,
1: Husun. Okey. Ya, nama malam tu ini Cia. Cerita Nuan?
3: Cerita ular tu.
1: Ular.
3: Munyak tua.
1: Okey.
3: Lama-lama tu deh. Aku tu lagi belum ingat ke subah.
1: Lagi ingat ke ni?
3: Lagi ingat. Ingat-ingat ke dah, minya.
1: Okey.
3: Minya, bisa sekali nya. Akik ku ya, akik ngarah di mau ya, kulenya dulu dia deh. Bisa mulai ke ya. Ya pukul 10 orang papa ku, minya nya. Anggap gau na nu, aja dilihat. Gau mana? Saya madek kuai ni, madek kuai kuai aku. Yang belum ingat ni, mana kira gak aku biar ya. Madek aku, kenapa pas ni madek lebihnya? Ini ya semua sini ya. Banyak, begau, tengau kuai aku, aku tak ulas awak saya. Misal ngan, ngan aku saya. Mua lah punya ayahnya, tak makan mana? Mana bau? Tanya, madek ku takut kuburan. Mua kek ku, tanya kek kuburan ni tak kek tu. Ya, merak dia aja, subah wen pe tak nemu takut nak ke belum ni. Merak ini nak ingat jawab ni. Bak rumah kami dia ni sudah. Mati lah, nyawa itu tidak ke empat lah ya. Aku lihat ngai makai itu punya.
1: Aku ngai makai ular.
3: Aku ular awak leh. Nanti nak punya. Dah mana mak empat ya.
2: Kalau dah boleh ya mana hanya tadi nah.
3: Aku dah boleh ya mana hanya pucuk kayu. Ya ni mua, nyaman nak ke kumunua hehana. Aku ingat-ingat enggak ni ceritanya. Jadi rakyat mesti.
1: Tahu.
3: So, cerita dah, kita berokok. Aku baru kerja ada lebih dia ada sekolah tiba. Kasi rumah mak kata sama. Ia pukul setelah ini, usai anak menyadari aku ngaku dia, ya baru transfer dia, ya baru ngajar, ya ngajar dia. Tahu mana?
1: Tahu.
3: Kaya bersia, kami bersia lebih baik beli dia.
1: Tahu.
3: Ngau ni, aku tanau kaya ya, ya belau ke. Saya ulang, ya ulang tak mau.
1: Tahu ah.
3: Makai manua uji beli ya. Dia pun pergi manua, aku dia tu bah. Mengawal, kami mati. Makai mana bunuh tidak ya, tahu tidak ya. Tiba lagi waktu kau ngau. Eh tu, main ulang bab manua kami dia tu bah.
1: Tahu ne.
3: Sama beli ya, mengaku deh.
1: Apo, apa main ulang? Mereka
3: sama
1: bila?
3: Sama bila, sama bila. Ya, posisi dah itu lah. Wahoo, kan? Main wasi tau lah. Ambil itu.
1: Nama, temu kena makan. Ha? Temu kena malam tau makan.
3: Oh.
2: Temu cerita lah.
3: Malam tu. Kita buka cerita sino yang lah.
1: Ah, okey.
3: Sehingga kita cerita tau.
1: Ah.
3: Tapi dalam niat ku, tindak wahwai bahawa samunya. Kami bila dia, sangsian dia.
1: Ah.
3: Dan ni yang pak tengah malam. Pada ular ni, ti yang lainnya.
1: Okey.
3: Nya ulah bahu kena, nya memungah ulah dia. Tak ya, ni kau nya nak ketua yang nak menggua, aku menggua aku dah ada dia. Ya tak ya. Tak kita tanya, tak kita tanya apa ya mana ya.
1: Oh.
3: Bunuh gua tidak ya, mungkin.
1: Hmm.
3: Ini yang tunggu saya anak kan tu ingat namanya.
1: Oh.
3: Jadi apa ya nak pak ya nak siap lebihnya, okay? Mungkin tuan. Jadi aku lah jahit dah tiri.
1: Aau,
3: mayu. Kau mayu lah bosnya, aau. Aau, nya jat jat.
1: Okay, ni cia.
3: Aau, selamat malam sesuai tingkat tikoknya.
1: Aau, tingkat ini ya. Aau,
3: selamat malam.
1: Minggu baru bertemu baru, okay lah ne. Okey, nya ini cia. Cerita ular malam tu.
2: Mayu cerita ular ya, ni saya bertemu ngau lah.
1: Tahu muka. Zuh no nama tu orang ada ular dia ne kalau mayu hantar dia ni sebelah bilik ya
2: nama kamu namanya bojo bilik ini cia mayu lah sebab dia nya deh
1: tamak bilik ya
2: nama bilik kau
1: tino ya
2: muka ke diri tais
1: nama lalu ni okey. Ya, terima kasih peninggal lagi buat program Ngegam Semangat kita ke malam tu. Ya, kami doa ini lagi nanti cerita ya. Kita. Tahu telefon Nuan nanti bisa cerita tahu Nuan
2: cerita ular. Nanti aku cerita ular.
1: Nanti cerita ular tu Nuan.
2: Engkau bisa bertemu baka peninggal kita yang tadi. Engkau bisa bertemu engkau belalang kini.
1: Saya
2: nama belalang tu suai ni pada ke kita. Bisa kawal engkau mistik lah. Di ular belalang tu dah.
1: Bisa kau cerita kini bisa aki kita jadi belalang tekap kenyal mana Nuan. Yang kau mat gaya kini aw
2: ya engkau bisi walaupun tinggal kita ke depan sak ke utai ke kalaknya di bak sidak ya mesem boleh berkongsi
1: harus telefon kita ini
2: harus telefon kita ke maya tu buat program Ngenggam Semangat kita ke sore tu
1: ya. Okey, 20 minit lagi ke pukul 11 malam sudah berasa ini Niel. Ya, saya nganti peninggal merindang peninggal dulu dah pelabak kau Niel.
2: Sementara sidak ya ke Kak Ngigak cerita malam tu Sam.
1: Ya, okay. Sebenarnya mending ke pesan berbayar atau ni.
4: Sampal dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Okey. Okey, bah program genggam semangat ke malam tau ya. Mhm.
1: Ya. Yeah, jadi kita ke dekat buat telefon. Boleh telefon dia tau.
0: Tau.
1: Kongsi ke cerita genggam semangat kita. Cerita accident.
0: Tau.
1: Cerita di kasuah kita takut
0: gini. Genggam semangat. Baka sari tau tadi Daniel, nanti kita menda berita biau balai di Limbang dian. Mayuh. Rumah ke rusak punya. Okey, engka bisik peninggal kita di Limbang ke dekat Nusi ni ni. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello, Sun.
0: Oh, selamat malam.
2: Hai Julau. Hai Julau tu, Akik Jati.
0: Akik Jati, hari Julau. Oh, baru ya tu Akik Jati.
2: Dua kali tu dah.
0: Dua kali sudah. Okey.
2: Nyawa
0: tu dua. Apa? Ni dah ninggal cerita orang ke kode? Tahu. Okey.
1: Malam tu kena ke cerita Akik Jati dah.
2: Pasal presiden tu.
0: Tu mana tau au. Okey.
2: Tegak sama ke goyang tu sen.
0: Apa? Au.
2: Mayu kami. Kami kan sama ke goyang. Malam yang tu.
0: Au.
2: Kalau cu.
0: Au.
2: Mana helak mengantuk ke? Mana jalan ke balak?
0: Mana jalan ke balak?
2: Nah, menua bini kunya. Nada jalan mana? Subah. Entah bakal dia tahu lah. Mana ke balak ni jalan? Belah tu buah kami. Buah kami tu belah. Bawa tak?
0: Au, ngena depan helaknya.
2: Au.
0: Au, okey.
2: Dalam ucuk pal tu. Dalam ucuk tu.
0: Ngena sebuah helak aja.
2: Sebuah helak habis belah. Ngomong ucuk. Kau jenis ucuk.
1: Bebelah sana.
0: Oh.
1: Lalu bebelah ke?
2: Betang kau juga.
0: Au.
2: Yang puak kan. Kami itu. Ya, semiat simpet. Ha?
0: Okay, terus ke? Terus ke dia?
2: Ya, semua simpang na, rumah na, hujan na ibu beri ya. Tidak degit tu orang jalannya. Bisa ke jalan?
0: Terus ke dia?
1: Lalu terus ke?
2: Bisa ke jalan si kena degit orang. Bawa, mari kemudiannya. Kali muda dia dah buka kami dia ni. Dan nohonnya kan dai menantu ku. Nohonnya. Pasti dia yang kami ku dai.
0: Okay.
2: Kalung ku.
0: Apo ne?
2: Au. Nasi ada pedihan.
0: Au.
2: Ik bahuang kan mati macam kami.
0: Ini balau cok tu dah.
2: Ini bertawang ni nyabak dia.
0: Okay. Kati tahu si dia ni ni?
2: Kata ke dada hilayak ke dia.
0: Tahu apa.
2: Masih, si mantuk ke si pedih ke dia jengkuh setia ni dah. Dia nyak.
0: Tahu.
2: Ucuk lepas ke sepiak ni. Si pedih ya.
0: Tahu.
1: Lepas kalau berat ni, kalau mayuh lah.
2: Nampak macam hospital ke?
0: Lepas bisa ngelantik otai tak, Pihak?
2: Nada, licik. Bisa ngelantik setiap tanah, lalu lungkup.
0: Ya.
1: Siti lagi lepas kita kalau berat, kalau berat.
2: Tidak, kalau berat aku.
0: Aku ngelantik setiap tanahnya.
2: Lepas jauh, aku meh sebaiknya yang semua.
0: Aku.
2: Berdah jual kaki ke bahu ke?
0: Pulai ke rumah baru.
2: Pukai rumah. Cuma dah tak menua hadian lah.
1: Cuma dah kena tai
0: lah.
2: Tak ada tak menua.
0: Menua ke tujuh kita je.
2: Berdah pemikian ke?
0: Begau mu orang?
2: Begau tu. Lebih dua minggu. Hela tinggal di nadah nahiat lah.
1: Tanyanya terlentang halanya.
2: Nanti udah jauh ke? Dia bawa kami manyuah dah.
1: Oh, jauh ke baru.
2: Udah lu.
0: Kaliah ke baru.
2: Kau tu jauh kami.
1: Nada kempi semua namanya.
2: Oh, bapa pintu, ame ya pintu spier. Pintu ke depan.
1: Tahu dia start ni.
2: Nada.
1: Nada dia.
2: Tahu dia. Nah start
0: aje. Oh.
2: Nama pula. Pula hang
0: anjuang. Eh. Oh, nak awak kereta kereta kerja. Yeah. Asal kita selamat eh.
1: Asal selamat bagi apa lagi kita ada nama-nama agan
2: dan
1: ya.
2: Oh. Ada nama. Aku le boleh aku gawan tu lu juga. Bila gawan tu lu kan. Boleh aku nya danya. Nya mari babi selamat maka selamat kau.
0: Au ah.
1: Gagal ke selamat.
2: Kami selamat 30 kilo babi beli. Kau nak kemakan selamat.
0: Au. Aman.
2: Dalam namanya. Tanpa kamu. Kami mana kamu mutuk. Ambil kami sebeli ya.
0: Au nasib. Nada yang nama ni.
2: Au. Ini bala ucuk. Bala ucuk dengan menantu. Ipa aku sebaiknya ambil ya. Au.
0: Au.
2: Kami bisa bala sepia.
0: Au.
2: Nyang
0: ngam ngam ngam semangat malanya. Au nasib nade nama-nama.
2: Nyang aku makan selamat.
0: Au ah. Au. Au okey, okey jati.
2: Au nade ya habis kita buka ke.
0: Au okey. Au mana cerita ternyata tadi. Au okey.
1: Semalam kita jati.
0: Au okey. Ya. Ya tete. Cerita kedua ke Babadi malam tu Neil. Ya.
1: Ya ke nama rumah kita yang jalai jalai balik ke tadi di Sam
0: licin
1: kayaknya mana jalai balik belenggak lengguak tapi agak sedar tadi tubuh mayu tinggu jong ke helaknya tadi nyutul entang mana
0: ya,
1: tadi
0: jalai licin lagi deh Neil nak tidak kelalu mayu belas kau ya
1: ni ke berdalam ni ke berluar ni tadi dan berapa ni bertanjuk helaknya
0: amat ya okay cerita Akik Jati hari julau ke malam tu tua nyawat ke ngau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Okay, nak mujur dengan awak lagi panjang jam kita itu lagi sejam lebih lagi deh Neil. Ya lagi mayu awak kita ke dekat nusi cerita malam tu. Okay, halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Ya.
0: Siapa tu deh?
3: Karim Tulu Robinson nama itu.
0: Robinson.
1: Oh, Robinson eh.
0: Ari Bintulu.
3: Kau.
0: Okey.
1: Kalau ngah program tu sebenar tu Robinson.
3: Nah kalau aku baru ya tu.
0: Baru ya ne. Okey. Ya nama teka kenal lah deh. Bawa program kita itu.
3: Tu kenal ke maya aku kaje sekolah coba tu.
0: Okey.
3: Kawan maya nyak kami nyak nyetia deh nyetia buruang.
0: Nyetia.
3: Kawan nak jauh hari yang bisa pun kara. Jadi pun karanya tapi yang airnya. Banyak tadi malah kami tubuh lah. Tubuh tiga kami mainnya. Jadi orang kenal punya agak beli dua punya orangnya. Bagi sekolah sebagai minyak. Kira kami nyari pembeli deh.
1: Cerita tu tahun kemaya tu Robinson?
3: Kira tahun 1970.
1: Oh, lama dah.
3: Lima bisa ya.
0: Lama tu dah.
3: Lama. Ternyata deh aku deh. Jadi kapan aku nyata deh dulu dikit. Ngagi pun karaknya. Dan nyata deh. Jadi ku ya madah aku. Nanti dia dah cerita lagi dah tasun lagi. Anak mereka pun kau tahu lagi. Ku ya kan aku awak aku nyadi aku yang terjadi benda baru lah. Pun karaknya ikat. Memang ikat setiaknya ada. Nama kami kena tiap beruang mewah. Banyak karaknya. Karak besar karaknya. Ternyata dia ku lagi. Nikai aku yang tadi. Jadi laban pun karanya tebing ai.
0: Au.
3: Sai sai karanya.
0: Hmm.
3: Jadi tebing ai antara ko dai kita kena mo tebing ai.
0: Au.
3: Kelangan bagang baruahnya.
0: Au. Ai batu ne.
3: Au.
0: Hmm.
3: Dan yang tadi nikai makau laban cecuan ga punguknya tadi tenu kita bepawat nikai katas.
0: Au.
1: Hmm.
3: Hmm, kaya antai kira peninggi namanya laku kena asidian yang tadi.
0: Hmm.
3: Kau bisa 15 kaki yang kau bisa ya.
0: Oh, tingginya.
3: Aku tinggi.
0: Hmm.
3: Tak power aku meh.
0: How?
3: Namanya dan pungu namanya pungu karanya tadi deh.
0: Aau.
3: Tak patah punggung karanya.
0: Kai.
3: Dah ya patah yang tadi aku dah. Tak labu aku boleh.
0: Aau. Oh.
3: Labu.
0: Hmm.
3: Jadi labu aku labuannya tadi aku dah. Bisa aku berfikir di sini aku terterengkah kuati aku dia deh.
0: Aau. Oh, sempat.
3: Bisa berfikir banyaknya deh.
1: Mana labu berundang?
0: Sempat berundang.
3: Tapi udah yang tadi aku dah. Aku labu atau tadi tunsanya kalah dulu deh.
0: Aau.
3: Hmm. Udahnya tadi aku tetang tengkeh aku dia badan.
0: Hmm.
3: Badan nama kara, lama kara pemayuah deh.
0: Pemayuah
3: dan deh.
0: Aau.
3: Hmm. Labuh baru aku ada yang tadi tetengkeh apa sepek dan kara nya deh.
0: Hmm.
3: Udahnya tadi aku dan mau orang gay aku.
0: Luput.
3: Luput kecara aku deh.
0: Oh.
3: Hmm.
0: Aau.
3: Nanti aku limpah carinya. Namanya aku sudah tengkah di batu
0: guru-guru batunya au.
3: Hmm. Lepasnya tadi aku deh nyari kaban ku duit kau nya tadi aku deh.
0: Hmm.
3: Nyobu cemeda aku nya tadi ke labuah deh
0: au.
3: Dua ya menga namanya ngemak ku hari ya benar tengkah tinggal tadi agak benar badan karanya
0: au.
3: Tengah de tanah antara dua yang tanah mau makan ni dua yang baik kumbak dua yang kini
1: baik mulai.
3: Dan yang tadi tengah dah aku antara aku dah.
0: Aau.
3: Aman semayaknya bisa bisa kedai.
0: Hmm.
3: Kedai Cina.
0: Aau.
3: Yang orang berumah aku dah ngambil minyak kapaya ni. Kenanya unsur tubuh aku ke. Ternyata aku nyata dia selepas dan kara.
0: Aau.
3: Datai dia tadi aku dah nama aku ya udah yang unsur aku tadi.
0: Hmm.
3: Nanti nama aku tadi.
0: Aau.
1: Nanti pedis nama apa pala apa tubuh?
3: Nanti lepang ku pala nanti pepangkanya.
0: Hmm.
3: Tubuh aku nyak penyelpek dan
0: aau.
3: Namanya dan karanya deh.
1: Pangkai bedan.
0: Aau.
3: Hmm.
0: Tina dai dannya pu.
3: Aau.
0: Grogo batu baru.
3: Kali aku tengkah dua kali labuah aku. Tengkah benang situ dengan merusuat baru labuahnya. Aku ke.
1: Luput berdia.
0: Pangai dia amnya tadi.
3: Aau. Hmm. Ya aku agai namanya kira agai mereka area atasnya aku dia dini aku tu tengkah kau tiku dia.
0: Aau.
3: Mikir bisa berpikir bertanya.
0: Sempat baru dia yang aau.
3: Hmm? Sempat berpikir bertanya.
0: Aau.
3: Hmm. Aku tu munyi ke ceritanya tadi.
0: Aau.
3: Aman ngam semangat aman ya benarnya.
0: Hmm, kain dah. Aau.
3: Hmm.
0: Ngai ke tengkah dah baru.
3: Aku ya ke ngemak aku nya aku dia tu agak ni bedau tapi ya di suang dia ya dia tu mulai ngobala aneh ya.
0: Aau.
3: Ya.
0: Aau.
1: Dua kabanonya hidup nah.
3: Lagi.
1: Lagi ya.
0: Hmm.
3: Nanti ingat kisah tu.
0: Ingat ya.
3: Ingatnya dia aku lah banyak sama boleh school kami semua.
0: Aau. Aau, nasib umur panjai.
3: Aau, nyokap ya.
0: Tindak apa, grogo batunya.
3: Nyam, aku agak udah fikir munyi kaku nya tadi munyi.
0: Aau.
3: Engkau Tuhan dia nunjuk kita ini. Aman.
0: Hmm. Aau, empai nak empai maya ya.
1: Ya.
3: Lah ya.
1: Kita sangkut utara.
0: Aau.
3: Sampai berpikir ada.
0: Aau.
3: Hmm.
0: Hmm, kene ndak tetangkah ya, baruah ku deh.
3: Hau ya kisah labuah tu. Ya kisah labuah tu mayuah ku ku deh kisah labuah tu. Selalu labuah lah ku.
0: Hmm. Tahu.
3: Ku sekali dua ku labuah.
0: Tahu ne.
3: Mayuah kerja Kerja anggar rubah udah melabuh.
0: Apo? Ya. Dini ya, tahu cerita anak desa lah ya. Tahu ah.
3: Tom. Nama apa lama tu kemari 2022 aku ingat, aku ingat.
0: Oh.
3: Benar orang lama. Udah. Saya ke udah kubiat tu kemarin ya.
0: Tahu.
3: Nah, 2022 mah labuh labuh agak rumah deh.
0: Okay.
3: Sama keluarga beda agak rumah.
0: Oh.
3: Agak tingginya, cekukan naknya tu tinggi. Lebannya tadi utanya semian baru ada. Nanti dikira kita bisa namanya 8 kaki nya. Peninggi ya deh.
0: Oh, peninggi ya. Oh.
3: Lebih 8 kaki itu di rumah yamnya. Yang saya 8 kakinya
1: tinggi ya
0: rumah sama
1: diri.
0: Ah, ada mana
3: bu? Kayu papan dekat itu papan aku tempat teh papan terus dalam buah keluar buah. Munyi kaku yang ada itu tengkeh namanya tumbuhanku tengkeh udah ba namanya ba semian deh.
0: Apa semian? Pangkal apa semian?
1: Wuriat dulu.
3: Aku tegali kaku yang ada terbeh gali nyeruput.
0: Hey.
3: Ini aku salah buahnya selalu aku lah buah.
0: Oh, banyak kes.
3: Yang kalau lah buah banyak buahnya, nak ya kau nya.
0: Okay. Aman.
3: Kak kau tu lah buah man. Saya selalu lah buah deh. Tapi minyak tadi mereka mengi ke yang kan Tuhan lagi berdau semak kita ini.
1: Ya. Lagi sangkungnya.
0: Ya, jimat mah udah tahu nih.
1: Nuan tu segi bertukang Robinson.
3: Okay.
1: Nuan tu segi bertukang ngagak rumah.
3: Aw ngagak rumah ya.
0: Dia tahu lagi kawa nuan.
3: Agai aku dulu di tahu.
0: Okay.
1: Okay Robinson.
0: Okay.
3: Sama malam sedua deh.
0: Ya, sama malam. Bisa cerita bukan?
3: Rindu kau dengar program sedua deh tau.
0: Minggu baru lah tau non Lucy cerita terkaitnya deh.
3: Okay.
0: Ya, sama malam. Okay sama. Yang tadi Robinson dari Bintulu nih.
1: Cerita yang ke Labuah. Suai Labuah kau yakin dikingat kian dah perlu baku. Cerita yang ke gimit yang tadi mah.
0: Labuah hari pun kara antara.
1: Ya ke buah Henusi dulu.
0: Nasib kena terengkah. Grogo batu nene nyok meh. Gi menyekunu lagi sangkum tara menyatari.
1: Pada di dua kali terengkah badan tadi Sam.
0: Ya.
1: Lupuat. Aku nak meh datai buat grogo batu yang tadi. Ini meh lagi nasib ya namanya. Lagi mana nasib lah lagi sangkum tara yang tadi lah.
0: Ya. Okey, ninggalnya pun kesal aku ngumbah ya tadi. Labuh apa grogo batu nya ni.
1: Di labuh apa grogo batu nanti kena pala.
0: Cah. Mana hidup kan?
1: Ya, nanti hidup. Tadi semua pun bagus Sam.
0: Ya, aman.
1: Nama dah kena pala nya.
0: Okey, peninggal ke 9 kita ke malam tu Robinson dari Bintulu. Jadi lagi ngelalu ke peninggal kita bukai lagi panjang ya wak kita itu.
1: Ya, lebih kurang sejam lagi ini Sam.
0: Dor kita ke dekat berkongsi ke cerita ke malam tu. Macam-macam cerita meh. Boleh ditusi nih Neil.
1: Ya, kita boleh telefon bakal selama meh. Adakan tinggainya tadi oleh kongsi ke cerita kita bawa Facebook, bawa poster tu dia. Cerita ngam semangat kita, cerita ke kalau ngah saya ke penyelai kini nih Sam, misteri kini
0: misteri.
1: Ke kalau di sepi kita dia saya ke kita, oleh berkongsi ke arus telefon, ngau megak bawa. Facebook nanti kita ngai bertelepon tadi.
0: Ya, tahu ke kalau ngasai ke penusah. Penusah angus. Babadi bak jalan luan kenyak meh macam-macam cerita ya.
1: Ya, penusah maya kita ke dia ba rumah panjai lama kita suba.
0: Betul.
1: Ngau mayuh macam lagi meh cerita ngenggam semangat. kita ke bukainya tadi.
0: Ya, 082-258-633 atau 258-634. Okey. Jadi nyinguak sila dulu ba Facebook tu Neil. Bedau saya tu akan nanti peninggal ke buka ya. Okey. Bisi peninggal tu ni. Jawat kangau tu dulu ka. Okey. Halo, selamat malam.
1: Hello.
4: Hello.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Apa yang tau?
4: Okay.
0: Okay, seberi. Halo.
4: Halo.
0: Selamat malam. Bisa tinggal tau?
4: Selamat malam. Okay, seberi.
0: Bisa tinggal. Okay, seberi.
4: Bisa.
0: Bisa ni. Putus-putus. Nyawa dah tau. Ni okay ke ya?
4: Dengar
1: terang-terang tu. Okay, Spring.
0: Matai baru malam tu ni.
4: Mai nyukah ningan.
0: Nyukah.
1: Dan kenyap.
0: Ya, ningan cerita orang tadi. Okay. Ya, hanya kak ningan cerita Wan ke tu. Okay, Spring.
4: Cerita kami kedua tu.
0: Kau
4: dia kayu kuda kaya.
0: Ne.
4: Kita ipal ke pangkum kau. Dia bala kami.
0: Ipal
4: katanya. Kita nama lah. Jadi kau kepala kami nya lantiang kepala kami. Apa itu ya? Jadi mutus ke kayaknya lebih anang diri bak kayaknya deh hari tanah kok lantian di kepala kami. Mana kayak tepi apa ya deh cara dari kepala. Tahu boleh kita lagi ke petua ya nyak. Bunga ya artinya. Nah ya tinggal yang tadi banyak bunga empan dan saya mesti tu dia gitu kayaknya. Tak betas ni betulnya. Buat tengah jalan kuda kami. Di sini ada baham dia. Yang tahu ada baham dia. Ada bahaya kami mahandang. Ada baham. Ada baham. Maksudnya. Dia memputuhkan dari. Tak putusnya. Kuat kayaknya tadi. Jadi hitungnya. Iya puannya. Tak putusnya kayaknya. Tak ketiak kayaknya kata. Dan mau peningkat mak. Tertinggal kenapa yang ketiak kata.
0: Pelantian kian.
4: Pelantian. Saya tengah dah. Kumpul kayaknya di ni. Kata genggam lagi. Kata nenyau.
1: Nenyau semangat lah banyak.
4: Tengah PC ke?
1: Kebabas ya?
4: Tengah ada babak di mana. Tengah ni muka kata. Kami tadi ni berhati yang ada di hati mulai melayang. Tertengkah dengan kai malia kami. Dia gua guyap pada malam dia tu lah.
1: Ni masa itu
4: dia ada itu ada pada buhi malamnya. Lebih ya.
0: Ni
1: masa itu buah ya tadi ke pelantian ni masa itu buah ya.
4: Yang besar ini bisa anak ini bisa mantu
1: besar ni nak orang besar ni
0: langkah ini
4: bisa terwai
1: kena biar
4: ya umur 40 lebih bisa anaknya
0: ini bisa tua
4: anaknya dah dah
0: dahnya tadi kena ikut ya deh
4: dahnya tadi berjauh makam tiak tadi ya kaya nadai
0: nak luput semua
4: luput
0: lah kaya yang mak kriang
4: dia menginginkan nak luput ya tabdihi ya tengkah
1: nak
4: sekali nadai apa
1: ini maka kata menengahnya
4: yang ketiak kata tabdihi ya lu terjun
0: tengkah
4: pengen nak kaya ya nasihat ke kami. Ya, kayaknya. Lain kali ya begitu lah ya.
0: au
4: tengah tanah ni ya nyuk kakai ya au melihat kami ni kan kakai sudah diam ni ni madam ham nah dingin ayo ni
0: au tawa tawa belalai pun pelawa aku ni
4: belalai belak tawa au
1: nada itu kan kakak dah nak muda kan ya
4: jam mandiang yang gay ketawa gay ketawa mandiang ya yang melihat buka ketawa
1: pula airnya benda kita putusi kia ni
4: kami itu sendiri kita ngomelan ada nya kita buat ketawa nah yang kena dapat dia
1: agak lah buah tetegi nyum diri lah buah hati kan
4: tegah bakanya nak tinggi saya yang ketiak kata untuk punggung saya kayu nya terhenggat bila kena untuk bersaya itu buah tu dah
0: dah lah buah yang kecali ni ni
4: emang kecali betul airnya dan lain orang cerita ya ada nak mantap kenyok kaki yang pudah putus kami upahnya kerja kayu kerja betul mak ada kebua-kebua kenyok kaki yang kebua tak pantap eh kau main kan kelai
1: kasa segenyum lah kak
4: ni kan kakai jadi ni kan kakai kenyok kaki yang pantap
0: ok amat nak oh ok kati kena nemu kaki yang pun ke kebun ni
4: kena kaki ya ikan yang ikan ku yang cepat tak berani kai ku yang tunjuk kaki ya
1: nak putus tunjuk kaki ya
4: nah dia tak udah pandap ya
1: nak udah nak naik dia putus
4: nak putus ya mulai telinga baik abu habis
0: nanti habis nanti habis nanti habis nanti habis nanti
4: habis nanti habis nanti habis
0: nanti habis
4: nanti habis
0: nanti habis nanti habis nanti habis nanti habis nanti habis nanti habis nanti habis nanti habis nanti
1: habis nanti habis nanti habis nanti
0: okay. Ya, ya cerita ke seburi. Bisik kesal, bisik lucu. Ni ingat kenanya eh tadi ni ni lagi hidup nak petua airnya ni.
1: Bapak ku lagi, bapak ku. Ya. Nak lagi kepada ni.
0: Nak lagi kepada dan nak lagi tadi. Oh. Oh, tawa ke mantap kaki yang puas. Okay, halo, selamat malam. Selamat malam.
5: Hari Julau
0: tu Nain.
1: Nain.
0: Nain hari Julau. Okey, selamat malam Nain.
5: Sama-sama. Ini
0: dah kedua ya. Okey. Ya, nama cerita tadi malam tu Nain.
5: Aku mau mendengar lepaknya
0: aku nampak mesti tahu. Lapan titik ingat lama tiap hari tiga. Oh, nyuka dengan orang ni malam tu. Okey, hal tu si dia meh. Hal
5: ก็ประมาณนี้เนี่ยเนาะพอมาไล่ก็ได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็จะมาดังทําเนี่ยเนาะเนาะเอาล่ะคือก็ว่าแบบคนมาเนี่ยตัวก็อือหือยังมีอันนึงก็ว่าไว้เนาะเนาะก็ได้ดูเนาะก็มีเนาะเจอได้มั้ยเอาประมาณนี้ก็ไล่ติดต่อถึงเนาะอันเนี่ยส่วนละคือเดิมเนี่ยช่วยมั้ยอ่ะอืมถ้าดูได้นะ อะไรบางคนเนี่ยได้ยอมมาหลานตรงนี้ป้าสิครับกับคนนําเป็นเสร็จในอากาศอะไรบางคนโมไลก็ได้ถ้าได้อารมณ์อากาศอะไรอืมอากาศอะไรเนี่ยอย่างมุกันเนี่ยแหละก็ปานเดือนจะว่าบางคนเนี่ยนะได้เรื่องตัวไหนมาปานเนี่ยมันได้ก็ประสบลาซาไปทางไกลก็ไม่ได้อ่ะอืมอะตัวละบ้านเจอละปานปานมันก็ไม่เสียเข้ามาบวกอันได้เดียว นี่เค้าก็ปาปาลาดาลงเลยจริงๆเลยไอ้อืมเด้อเนี่ยลืมว่าลาบวกคนเป็นต่ออืมตําแก่มาแซ่บโอ้มาบวชเนี่ยอันนี้จะตาซะแม่หรือเป็นตูลีอ้าวลาปานปานเปลี่ยนเนี่ยตาเนี่ยก็ปูไหลไม่ย้ายก็ไม่เนี่ยแหละอืมเตรียมมาได้ไปเตรียมหมูแดงอยู่ตะเอาได้มั้ยเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ไม่กูมาเด็ดๆไม่ปาตะมาได้หมดไปเนี่ยดาลันตุ เป็นไม่ได้ติดต่อได้เลยเนี่ยถ้าสมมุติมามาเนี่ยคนก็รู้นะเนี่ยว่าตาเห็นว่าพระบัวเอ็กซ์เพรสสนุกแบบนี้ก็ได้อะไรก็ได้สนุกรวมๆมาด้วยอืมถ้าคนอํานาจตะโกมายังเนี่ยเรียกว่า anak kepada umi nanti nanti kepada dulu tadi dah betulnya dia nurut aku. Dia macam ni dah tay dah hilik hilik tanya dia dia dia kebuka semen terus ni kebab ni kami ni anak berdepan ni tu sampai tak mahu takut amat tu dia macam tu ngah aku nanti nanti sebab karam dah ulur ni merai aku. Ada belaganya kami sampai ke kapir. Saya jatuh ke mama main waktu dah atas penuh dok dalam semua. Datai dok pas dok uang pelagu saya tadi. Saya jatuh ke penakut tu je. Saya jatuh ke kaban waktu main waktu. Nanti ke sana. Datai ke tempat saya kapir saya tadi. Nah dan lama kami dia tidak sampai nyelantai kami. Dia mudahnya tadi. Dia 29 bulan ni. Dia tidak sesuai itu mulai tadi. Mungkinnya ke tidak syarat main mungkinnya ke. Dia 29 28 ke tuai ke tuk murim kami ke 25 ke tidaknya ke tadi. Dia yang tunggal ke 29 bulan tunggal ke sirik nyadi dia ngaki ini yang mulai 29 bukan itu yang syarat aman ke tidak aku dari hari wakun ya ke tidak main ya saya baik kedua yang salai babi yang salai babi kesadikan baik ini balai iban kebukai lah banyak kak pulai gawai ini ya kok main lah main bareng babi ke udah tupik beri dua bisik tidak main penuh kuyan uti teman wak sabu wak mungkin kena baik pulai gawai batai tidak lepas belaga penyak gak mesti ok main. Dia diba ni ngai mai. Dia tuat pun senap dia. Dia tahu dia nak ngai mai.
6: Apun lah.
5: Sebab ya penyak memang yang nak coba. Pasal agak ngetu ke. Udah ke diba. Yang tidak udah ngebus belaganya. Pasal belaganya. Dia tidak tumpah aku. 29 bulan. Tapi bawang. Bawang bungan. Hilik. Hilik pasal belaganya. Hilik bawang belaganya.
0: Jauh.
5: Tapi dia. Tapi. Yo karam tidak ya, abang selalu sebut. Karam ya tenggelam. Ia kuliah hidup. Namanya tunggal punya bini yang abang bayi. Yo lihat sih ya semien nanti yang ada mati, bini yang lalu lihat bantu.
6: Bisa orang saya. Lemas, maya perusahaannya coba.
5: Bisa itu ino nandung coba. Kalau nak bantu, ya ada nya. Lebih yang lalu lihat bantu sendiri. Tiap tu ngan dua aku saya bantu dari cermin ya, nak uli bantu sendiri. Karena ada orang mau lagi ni.
6: Tahun berapa tu sebab Nain?
5: Tahun 2012.
6: 2012 ni.
5: Karam masih dah aku dek tunggal aku seruainya. Benar man aku dek kawan ke. Nak tanjut panjai ke tunggal aku ni. Ni uli buka ni. Tempat dia buka tanjutnya. Nak saya memang nak tanjut jawab aja. Hidup bukannya. Baik dia tanjut. Amat ni itu.
6: Ya.
5: Sebabnya kebalat. Kenyaknya airnya kebesar dia. Dia nak tidak ya. Bisa-bisa bapak yang tanjut ni. Mai tidak bisa. Ini tuai. Bisa ngemai aneh. Ada tengah seduai. Aku ramai anda punya. Pasir lah ke bapak yang tak bisa. Tanjut ni mai tidak dia no tidak pegai penuh kuyang tidak dia lau leh ni merai ke ni saya kapur sepur ngalai kiri no tidak yang lau leh merai lagi
6: power buat batang ni macam mana balas tidak
5: awak awak buat batang tanjut baju nak sikit tadi lepak tidak macam tu buang seruai semua awak ami yang menyau ada lagi baik ulai
6: tapi babi
5: nyau memang seruai ya. Laki aja berdau. Telepon ambil nyawa mama yang semua kai. Anak banyak ni. Buat tubuh ambil itu kai ke bahasa. Baju tanjut. Ngambil kai dengan sel di mahal. Udah nyak bisa tungkai yang tak. Buat kim terlawan ni. Nyak kan ambil tidak ya. Ambil tidak main tidak pasal tapir. Nasai berpasal tapir. Dia baru orang murid tidak tanjut baju. Tidak agak. Ini ada gahi lagi ke tubuh. Maya tu coba laban tu selalu tak syarat banyak ni.
6: Tahu semai Maya gawai tu tadi?
5: Aau, nak Maya gawai 29 dari bulan 6 Maya, bulan 5 aku.
6: Bala Maya pula gawai, aduh ya kan ni?
5: Ya, babi manua terbaik tidaknya. Nuh sapu mana belah air kena kurang.
6: Nadai mah, manua hidupnya nadai mana?
5: Kasam babi seruai main, wah baik dua, saya bapak tian mainnya. Ni kasam ikan seruai salai segala, baik semua, baik mah. Nadai mah dia.
6: Ya.
0: Tahu ah.
5: Sabar sekalalu syaratnya yang khususnya.
6: Ni barang ni mensia gagi nya.
5: Tahu. Tapi ya paling pulai ni dia hek sana. Mayanya nanti ya sama sih mayanya kan ada nasibnya maya param.
0: Oke, okay, Nayan.
5: Terima kasih atas doa ini.
0: Ya, oke, sama-sama. Hanya kita Nayan ya pan pegenggam semangat amatnya nih Neil.
6: Ya cerita lagi ke ngena express oba Sam. Segi ya meh bakal express ibu. Sibu ngagai kapir sebab segi banyak orang nadi jalai buka dia sem.
0: Ya meh.
6: Jalai darat berawi saya banyak. Kapendaknya tadi sama bersekut dia meh. Berambut ke nyawa banyak tadi.
0: Ya, banyak meh kes termata express ke karam deh Neil. Naban ke nyawa banyak tadi. Tadi tu nyamai amat laban kita nyudah datai jalai lagi bisa berkena ke express ni tunggu kini
6: ada yang pelabak kini debu express kapit sibunya nanti dikenal orang lagi
0: ya tu nundatai jalai
6: ya orang ni mayuh kena kereta dia tu ni tadi
0: ya okay Nayan yang suah pukulan ku kita buat program tu ni Neil
6: ya
0: lalu ke peninggal buka lagi kurang lebih setengah jam lagi peninggal tahu telefon ke kita bisa cerita bukai meh ke begenggam semangat ke malam tau kanya rindu ninga orang nyuka ke nusi ngedirim pun eh
6: ya cerita lama nak dikunci nak dipadah sem dikasam-kasam ceritanya tahu dipansut ke malam tu meh telefon ke kita buat program genggam semangat ke malam tu
0: kanya teringat ke cerita ke udah nyadi ni ningang orang aman lah kami subak kenya ke lalu telefon ke malam tu peninggal ya
6: okey dah siap peninggal
0: okey jawab ke kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
7: Malam, Steve. Halo,
0: Neil. Halo, selamat malam, Wai. Siapa tu, Wai?
7: Tu, Akib Minut baru.
0: Akib Minut.
7: Akib
0: Minut, sebab? Ya, bisa. Sebab, kalau kita Akib Minut tu, Al. Okey.
7: Kamu sampai habis di tawatok. Very
0: now. Ni ngah cerita orang ko deh.
6: Ya.
0: Nyungai tindu mata.
7: Tu ni ngah. Kedua ngah suah nusi si tabung.
0: Okey.
7: Tu ji tabung. Ji tabung begau bujang.
0: Maya.
7: Maya. Metan bubu sudah di langkau main. Sungai yang besar di
0: Au
7: Mayu ikan munyok deh Au bubu sengau dan abah saya berlama-lama betulnya betulnya kehisian ikan bubu bangsaan sungai kelai menyaudun banyak
0: macam-macam ikan.
7: Oh, udahnya tadi ni pemuang saya bermimpi ya tiba malam. Mimpi bertemu apa itu air. Tuai petuainya. Kak nanti abang sungai yang lebih sungai pemuang kami sungai Sitai. Kampung bubu. Pemuang saya dipanggil lah apa tuainya. Udahnya pun nak dani ya pagi nak dani pukul 9 bedah pun dani gerak akhir peminyak ngai ke dani udahnya aku mau haram puak kor niati kaminya ngabah bubu ngelu kedai angkat dia nyau sudah jalan. Ya, kurang lebih balai hari langkau minyak tariknya. Kurang lebih kak boleh setengah jam ya, bisa kasih. milik sungai.
0: Oh.
7: Udahnya datai seduai batang bubu meda. Ura belah besai kuan kita ke besar tu.
0: Aula belalang.
7: Apa kampu bubunya?
0: Aau.
7: Pungai kampu bubunya. Tanya pungai bubu jamar ulo. Bubu jamar. Olehnya meda belalangnya mangu mengkamera. Bakal barat.
0: Manggum. Nama apa panggung ah?
7: Ba. Ku gemala ku orangnya.
0: Gemala.
7: Au. Udahnya tegagak yang seduan. Gagai belum. Di sini pemerintah sipai hari ibunya. Nah oleh pemerintah. Muluai. Keruah air sungai.

0: tugas rumah di sini kerangan besar kerangan buat sungai yang di sini lupa.
1: Aau.
0: Lupa di sini ada rau.
1: Aau.
0: Dia ke belakangnya manggung mukanya kali.
1: Aau.
0: Udahnya. Lari ke belakang kiri tengah hari. Bubunya tadi dah tiba tanpa bubunya ngetur. Gagai kecil.
1: Aau.
0: Ni belakang. Bisa tiga, bisa dua ya, pilih.
1: Tahu.
0: Dan kulu, bisa lari kulu. Datai bulu, kerangannya tadi, tahu ke belakang. Udahnya. Itu deh, kaki kena aku minta kayu kena berjangka, menjangka makuang yang minta. Utai ke depan lu. Naik apa yang kami buat takut tinggal. Udah nyak. Ya ada suami aki. Ngigak kayu. Tinggal ngigak kayu. Siap. Aki. Aku nyatakan. Aku ya. Asai ke lelik. Mudah belayang. Tengok nada. Halo. Halo.
2: Ya. Terus
1: kau bisa ini enggak?
0: Au. Modak belakang dia nak dai. Sungkit dua ngok ni.
1: Au.
0: Lupa nyatai sungkit.
1: Au.
0: Nadai dengan banyak mau kaki bolu pe nadai ke. Ini nak jadi nadai. Bodainya. Nadai. Belalangnya.
1: Au.
0: Yang baru bayangan bubu. Nangkat bunga.
1: Aau.
0: Udahnya tadi. Mulai masuai nangkat kute busir. Oke. Banyak penuli bunga kiri. Main. Kelangkat. Udahnya. Mulai mulai kelang. Mulai mai. Malam tidur. Hei kami. Tidur malam. Ya. Ko petuaiannya,
1: aau,
0: deh aku mau deh mat, ko ya, berdiri sari tau, ko ya, bon mon deh, aneh mon muda, tu buai satu buah deh, nego bangka beranak. Ko api tuan mus, kudanya. Yang tu kat sini dia tahu masih ke
1: awak
0: nak mohon belalang.
1: Oh, awak nak tahu mohon belalang.
0: Awak nak mohon belalang. Dia nyo sambung kot itu sim.
1: Awak
0: dia nyo dia tahu nyat tua bini bus. Nikai kau itu kedua semua semuanya nak mulai mengi ikai gagok bot saya ok ini ko
1: aw
0: angkat dari ipal dari dia hari ko nyabalang kau banyak langkah ko bersih buang menyapu yang kau kebun. Jaga tu aku, aku main kan.
1: Aau.
0: Main kayu. Ketung, ni tengah mikir kebiasa. Aau dia. Nak dia ni dalam lah. Mula nak baru tua, kian terperjuh. Nana kau dia. Besar, ini dia.
1: Aau, ni.
0: Tetapi jual TC ibu riak dia.
1: Oh.
0: Yang ini, nak COVID ni aku. Orari, aku mana ubang-ubangnya. Rari yuk yang ni ke di ni yang setiap ilmu ngakai. Alu rari kai, kena alu.
1: Aau.
0: Di besar.
1: Aau.

0: laban udah di apa nah dah nganu
1: tahu nak nganu mana ya
0: tahu dia nyok penguling itu selalu membayar tua kebun ke semua tahu
1: tahu
0: si penguling kau kebun di rumahnya jadi yang tu dia ni besar sumpit nak usam yang terangkau udah tinggi betul-betul kayu ni nak jadi terangkau yang kau kebun tu tips tiga yang kepala belalainya di peyak titik pasal kita bunuh kaji sekolah udah yang lekak ke pedak gelang engkau dah di kata kau nak dah palak pula mati kaya
1: tahu amatnya
0: yang kami hidup mati sebab laut ya kau dia tahu
1: tahu
0: bangkai yang urut dibunuh yang kuat tu anak mikai
1: tahu
0: aku
1: lebantak
0: niat lah dia tahu tahu
1: tak
0: mat dia
1: tahu tahu niat ya ok ok minun tahu ya maya bukai lah nusi cerita bukai tahu ok minun nantu terang lah kebenar tadi
2: ni ya sem
1: nantu terang ya bisi leka temu bisi leka kena temu punya tadi ya okey tang ambis ke ceritanya tadi ketemu aku nak tahu munuh lalai yang ada hari pu
2: sem apa sama dengan aku tadi sem
1: tahu okey halo selamat malam
3: halo selamat malam sem
1: halo selamat malam
2: siapa tu
3: malam tu sem
1: apa je tu?
2: Apa je?
1: Ya.
3: Kami kau ngira dulu saya rindu kan
1: dia tu. Ne.
3: Siapa kau ni? Inil.
1: Inil kau tu.
3: Lama di rumah dengar ne.
1: Anang iko di rumah. Nada yang gay. Dah pinci, dah pinci kan.
3: Okay lah. Kita tinggal bahas dah. Tu kan rindu kau ngira tu.
1: Okay.
3: Untuk cerita tahun 2016 kira-kira 10 tahun dulu ni. Tengah bulan 5
1: bulan 5
3: jadi aku cerita dan aku malam balai aku kejadian same ni ada di ngau kaban aku tu tadi kami hari 6 ya sama kami pulai kumpas tengah ya ngam semangat nanda gitu satu
1: lagi
3: itu ni ngah
1: ada
3: yang ada baik kaban kuin duanya makai makai ke sumia tu kulu kuin sumia tan dan baik makai ke jalan waktu dia beli utai lah barang ya mi dan semua apa yang makai jadi aku tunggai ayam aja jadi kuyang lah aku anak ada takut kau ikut soalnya enggak aku kuku nama lah ngalam ngawa aku kau ikut ikut saya ke Indon nyawa lari atau Surabaya ni dan nyawa mengenal yang mahal 100 minum air kau dah ada tay dan nyawa deh sem dia buat kantin dulu kami nak mu kami dua ini mu tanya ada berapa dengan ada Cina atau si Cina nya tidak hanya ianya apa bayar kengau nanti tu 40 lah nama ya rumahnya semua si yang lain di situ ada sukat dia ke 4 depak mari di si yang lain penyana tu nggak ke yang lain sem ya yang kapan punya selok sama dia kibam dia kanan ni aku nak laju sikit jalan tentangnya tak malah ya kaya kaya Cina-Cina yang beli dia lalu nganu Cina lalu sebut wajibai rumah lawan ke pergi malah
1: aku
3: nama Cina tu gila nama kuku na.
1: Aw.
3: Tu tu saya turun gila na. Eh jangan kuku na. Mana na tengok dia punya itu pantang itu engkau dia pebayat. Kau pantang kau mayon engkau jari jari anda bawa baju tu bawa perut nama semua. Dunia aku dah. Lu melawan ke tambi eduko di semurai. Tanya, aku mau tanya tengok dia buah parang ke aku. Saya pun ambil kayu besi kayu ke dua-dua buat kisah jalannya buat besi paritnya dah. Jangan ke aku nak indon. Dia nak datai orang yang kau. Lari kamu dua ke dia nya. Jangan lawan dia itu orang ada gila kuat tau. Sudah ditangkap sudah lepas baru ya. Nah sikit dia nak milih siapa Cina ke Iban ke Limpahnya sikit gagal ya. Tengok ke mana hari gagal ya. Dia main semua rakyat pun. Memang dah uliah dua ini boleh tergenggam sama-sama sangat. Ini apalah Cina semain dia kami yang kedai. Kau mengamun dah kami nak berani ngarah dia. Ya dia ngarah ya. Banyak gagal ya.
1: Aman.
3: Tengok aku dah. Baik. Kapan punya salah. Bagaimana mertem mana kita dua kali nanti. Tengoklah tengok ada jerai lagi. Enggak jerai tu kebun punya cari dia kebun. Limpah dengan limpah sini jerai.
1: Mega shot.
3: Lama aku dari 4-4 setengah hari mana.
1: Mega shot.
3: Sudah ada bisik kanting limpahnya. Makai dia kami nanti. Ni. Kaya dia aku dengan ada yang tak. Tak luka makai tu kan. Yang ada yang mau ingat kenyak tadi. Dia nyak induannya. Mem nama Indonesia. Ia gagang aku. Pati ke makan pati leh tidak senang saya makan dengan itu tadi aku. Apa jangan takut. Tidak takut dia bawa semula itu. Kalau kena jangan cakap mau hidup itu memang mati aku. Ya mak ini nak hati dekat ketap.
1: Tidak
3: makai aku nak boleh makai.
1: Okay ingat kenyat ada.
3: Mulai renyah.
1: Dayuan
3: ke pilih ya menaile ya sindak ke rumahnya. Iya. Kalau matinya dah takut ketenya deh. Dan lain mau jalan buka gigi kan jalan buka ini lah kena. Jalan kebun ini kena itu lihat kena deh ini kan jalan. Limpah jalan buka ini deh mana ika. Di tikap pernah dengan jalannya.
1: Nama ya asalnya baru mana? Nama ya nak report orang ni.
3: Bila aku minum air lah orang. Orang buka yang ada ke mansa dalam hari ini dah. Aku tujuh ada. Bayangkan aku minum kumpan setengah mulai kerjanya tadi. Aku tujuh baru. Pulang airnya takut kerjanya. Nada yang orang buka yang mansa nya. Kau pernah nantinya ni lihat pada nada itu tutup jendelanya. Kamu senang nanti. Aku gurit nunggu si kau juga jampang kaya habis si pantut aku kasih gurit laju sikit aku nana. Yang dari bawah induannya. Ni habis hatinya mak dicak dicak ni mak. Adanya aku kaya natai din dah ngelebuahnya aku kau nasi panjang umur aku. Kalau tidak mati kita dah dua aku
1: nana.
3: Aku punya kagak gliati yang segi genggam semangat dia gagal gaya tadi. Habis lah ya orang itu dah kegilaan lah dah. Ya tak bila tanya ada same kura dia mungkin hanya
1: dah boleh cah
3: hari siti nya kira pagi nya aku baik Indo yang hidup baru dah gagal nya nanya kura nya kira nama main ni Cina nya dia nama dia dengan gai sikit dia dek sikit dia nak lari dia mati kau pula tanya dia
1: memang ni
3: kura nya ada same terumah kura isi takah bapa hari di seminggu tanya parah ya si Den lebak parit ya Cina nya tadi tengah orang 40 ya
1: yang pu
3: Cina 40 ya iya yang ngira siapa Cina macam yang ya gagaya namanya siapa
1: si Den tu berapa
3: yang disebut namanya siapa bangsa ya penting gagaya
1: ya nama
3: si Den tidak ya lebak kayu bapa dia namanya bapa dia bersaing gagal maya pasal dengan ada yang mendak kayak mati dalam keritanya aku tidak ya
1: si Den
3: kayak nama kau bela Cina dia dia sudah banyak dosa sudah kuat jahat Tuhan memang ambil dia lah
1: itulah namanya dia
3: nyawa dia keparahnya tidak pun mandah ya kita parainya senang hati limpah di jalan ku belajar ya.
2: Baru lantai ngasai
1: ada yang ngacau lagi
3: ada yang ngacau lagi dia nak nangin nak takut lagi malah ada yang lupasnya okay lah makanya jatuh ni lah. Kita baru kita buka lagi bisa isim
1: okay
3: tapi yang lama tu ningan-ningan orang dulu lah rindu geningan
1: okay. Terima kasih ya PJ.
3: Ya sama-sama malam
2: selesai. Selamat
1: PJ. Okay, selamat malam. Hanya tadi PJ maka tanya kan ya regular customer maka
2: regular customer
1: membership. Okay, hari pedawannya ada malam tu nih membership siapa Tatai kini nama ya.
2: Oh iya ke bisi ya mada ninga jelu ko ya sama yang berkampung.
1: Kan yang ada cerita lagi punya nih
2: ya. Tak kira okay. Benar ngumpul cerita ya. Bisi maya mantai lah sem.
1: Ya. Okay, tinggal kira 7 minit lagi meh laban pukul 11:50 kita kira nutup program kita meh ke malam tu okay, engka siko lagi peninggal kini nanti bisa peninggal ke penudi kita ke malam tu menau kita nutup program kita ngam semangat kita ke minggu tau ya
2: tau terus kena tai ke cerita kita tau ke nama-nama tai ke dekat dikenal kita
1: ya
2: kena bagi kau ngau cerita kita ngam semangat
1: semangat bisi sidaya nama atau mesej aku madah ke kak cerita aku madah telefon ya telefon ngambil ke nyamai orang ninga deh.
2: Ya.
1: Sudah itu mesej, musik cerita hasil apa mesej. Kau ada ke mana telefon ke kau?
2: Ya.
1: Ngambil orang ninga meh. Kena merindang kita meh malam hari tiga tahun ini.
2: Ngambil ke ceritanya datang lagi meh.
1: Ya.
2: Tua. Macam yang kau korang latai itu di institusi sedak yang pun data lagi cerita lagi
1: rindang lagi baru meninggal ya. Okay, lagi bisa meninggal kita ke dekat telefon berdau kita ngujung ke program kita malam tu nih Neil. Okay, berperindang dulu ke tu Neil lagu dari Antonio Santos.

0: Oke, ya terpambar. Jadi jam kita Ipan nyau dekat pukul 12:30 malam, Nil. Jadi nak tahu meh kita mulai pak program genggam semangat ke malam tu.
1: Ya, terima kasih guys semua peninggal kau dah bertelepon ya. Ke kita pak program genggam semangat ke malam tu. Sam, ayo sedaya ke bertelepon mega malam tu.
0: Ya, cerita apa mana-mana. Okey, jadi kira bertemu baru meh kita pak minggu baru ila ba hari ngau jam ke sebaka.
1: Selamat malam ngau tidur jenah.
0: Ya, bertemu baru minggu baru ila peninggal. Okey, selamat malam.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, lebisi ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Segulai Senjalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Tu bisa hari peninggal kita siku tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
1: ya ya bukan positif ini minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundi yang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap deh
0: udahnya waduh dia puati nih
1: puati melawan dia udah nampak deh
0: Anan.
2: Anak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
5: Nadai, nadai duit ku tu.
4: Nampak duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
5: Nadai, nah. Nah, nadai.
4: Begitu ke medai dulu.
5: Nadai.
6: Ini nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
4: Lari, lari.
7: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah atau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Y Arena. Y Arena. Lintin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayu.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kudah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merenang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku betul.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor ba ruang bilik jadi juru latih ba ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba pangkat dunia tang lebuh ba ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukan.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itih diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: lang.
1: Ninjau Sarawak, Nintiang Arimingo, Pagulay nga YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulay sejalay.
3: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Ini tuai kita ringat ya. Kini gaya sedai peda kita.
1: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
0: So pagi pengajar.
1: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
0: Oh.
1: Lalu otomatik sedai ya jadi KGB.
0: KGB ya.
1: KGB.
0: Nama KGB nya.
1: Spy Rusia.
0: KGB.
1: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu jadi. Yang peda kita ya bekas CIA. Sedai ya KGB cak. Oh. Danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi setidaknya berarti maka kita muda sejarah perang dingin tu cak Rusia Rusia toko Soviet mainnya yang nak perang US cak tentang yang ngasuh kuncu tidak berperang kami ke contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam apa perang ngau US
0: nanti redonya sekolah semua sudah perang ni
1: anak dia nak merenang layak kita tentang anak so yang layak kita cak
0: okay.
1: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kota Kenyalah. Nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: lebih lagi rumah dia.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Penyiaran Pagi Y 9-12 Nela Kenyahari Lenta Nalihari Tadalemai Pemerindang Malam.

0: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu megak ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sidak yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sidak nadai pengerindu, namau titik nyadi. Utaiti nyadi leka yakuk sumpah datai leka pingai pirin kita nya tau terbai ngage pangan dire lalu leka yakuk ti anak kita mancal pi di mancal ma baka kerak kenuku kita nyadi ya nya inai kerak ngai nyadi ya pian ya nah, nya bak rumah rumah panyai mega na ya bak ndol kita ke bekerja mega tau dikena ndol kita ke bersekolah mega tau dikena leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ya, rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang.
0: Oh.
1: Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasnya, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama, benci ke pangan diri, begedik ke pangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuah kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik berkita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kita tentu, penuh,

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiang malam hari tiga.
2: Tapi utai tan siut masa belakang selalu merdu.
0: Sam ngau tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke terlibat kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

perancang ke sedot kena biak. Sepemansai pa, batu canai tindak dua pumai nak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang tindak dua tandang ke nak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis dari raskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat nyan senapang megai entu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.

0: hashtag Benda Aktif boleh didengar kita
1: Nintin R2
0: Pukul 4 Lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan. Ngagai kita ke ngemuan garik ke lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari gemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

24 jam. Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

Selamat pagi bila pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi kena keluar oleh Gereja Sion Adventist. Lalu pagi tu kita bergolong dengan aku pasal Chantin Loy. Lalu aku dekat ngirian kita dalam program sembiang pagi tu. Sampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami merik mayuh. Terima kasih dengan Nuan. Kepamana, kepamayat Nuan. Eku dah berkat kami. Lalu dari pagi tu Tuhan kami dekat merik jam timpuh tu. Ngagian Wan. Iri kemana Roh Kudus dan Tuhan. Kami dekat ninga ke Jokun Wan. Dalam nama Yesus. Amin. Bila peninga pelajar kita pagi itu ngenang ke nitiah katur Tuhan. Dalam bub Luke bagi 1 ayat 80 madamunya itu. Anak mietnya mansang besai kering dalam tubuh ngoroh. Lalu ya diau di menua puang nyentuk ngagian mayaya. Ngayan ke diri ngagian orang Israel. Jadi pagi itu aku nampung baru kenang kerja jih Tuhan dalam penghidup Zekaria ngau Elizabeth. Udah bekau melekat Tuhan bertemu ngau Zekaria ia mengkang isu nada lebih jaku tang Elizabeth mengkang Arab kalatala ia nemu laki ia ya repeat ia nemu laki ia baka kena dia pengharap nya ting ujung ke Tuhan nak lantang hati Tuhan lantang benar medak pengharap Elizabeth lebannya penuh pengaga lebuh Tuhan madah ngia. Udah anak mitnya ada, bala pangan ngau kabar belayan, bala datai ngabas seduai melaki bini. Bisik bala kedatai ngasuh seduai merik namanya ngangkat ke nama apa ya Zekaria. Tangga Zekaria nyau ngiliang kepala. Laban lagi isu. Dia yang nulis ke namanya John, udahnya ya pen uliah pejaku. Pengada John ngagai penghidup seduai melaki bini, ketetap hati setanangi ke latala, nang nitiah ke peramu Tuhan. Ia nang udah di peramu ungkup John, sebedau yang merik pengaga ngagai seduai melaki bini, Elizabeth sigit nejuk ke Roh Kudus, merintah penghidup ya, lalu nyak ke buah Roh Kudus ulih ngiring penghidup John mega. Apa ya Zekaria, kenyadi imam kiruh gawak dalam rumah sembiang, dia John ndang bisik timpuh, begulai ngoi indah ya Elizabeth. Indah John tetap taluk serta ngembuan pengarap ba Allah Ta'ala, ti nak berubah. Udah tentu, ia nanggam pengarapnya ba anak ya John, pengerindu Allah Ta'ala, lalu ngiring ya, nitiah ke jalan Allah Ta'ala. Yang nak semua peluang ke ditemu ya, kena nampak perangai anak ya, tiktok ngelantang kata Tuhan. Ia nemu sigi nak lama dekat bergulai dengan anak ya, leban ke nyawa tuai. Dia yang mekal ke penghidup anak ya, yang tadi, ukai ngau pengerindu aja, ngau kenang ke cukup manis, tang mega. Ia dia mekal anaknya tadi, ngau perangsang Roh Kudus, ngau perangsang pengharap, ketau nyikap anak ya, jadi pengerenang jalan yang kub Yesus Kristus. Jadi oleh pengasih Allah Ta'ala, ngau iri yang ada serga. Dia Elizabeth Saum, ngerja pengawak serta berjalan ke peramu ke datari Allah Ta'ala. Ungkup penghidup John, eka ada dalam rombiliak ya. Jadi, inai nang ngemuan sungka kecukup kering, buat penghidup anak sidaya. Nyalai berguna benar, bala inai sigi patut, nguna timpuh berjaku ngau Allah Ta'ala, lalu minta ia nyangup sidak nampak perangai anak sidak yang tadi. Nitiah ke penekak Allah Ta'ala. Maya umur sidak lagi mit. Jadi maya apa yang naik. Ya udah nadai. John baru lanjau. Tang John seruran ingat ke jikuk perangsang dari Tuhan. Ika dia ajari naik Elizabeth. Jadi bila peningah. Lebih lagi kita ke inai. Bila kita ke induk. Bila kita ke inai. Sungkak meh kita nak tahu nak. Bisa kena nampak perangai bala anak kita. Nanti kita dekat kepala anak kita yang tadi nyadi orang keberguna, nyadi orang kemenyana. Aku berarti ke sekedar inai nak ibu dekat nampak perangai anak sidak. Nanti bala anak sidak ngai mendiang kejaku, dia sidak ke inai lalu ngalah ke diri. Dia sidak nejuk ke anak sidaknya tadi, ngagak pengawak kena menuku, pansut dari rumah, lari, pulai dini hari. Mendak sidak nak belajar, lalu ditejuk, lalu nak diperansang, nak derara. Kati anak dekat merti bala peningah. Jadi kati ke sidak tahu mujur dalam persa. Tahu ke kati sidak boleh mujur dalam penghidup. Dia anak lalu dia nu. Anak sesekali kita nejuk ke anak kita berkuasa. Saya gagi kita hidup. Artinya anak nejuk ke sidaknya tadi. Nak dia diajar kita ingat mana. Bisi megak sekedak boleh indai. Medak anak ngai nurus miang lalu dia tejuk. Awak ke? Lu nak kibuah. Dekat lagi sidak yang mendak anak sidak yang tadi berlombak berjalan alun hari ke sembiang. Aku harap ke kita bala inai, bala pai, berteladan ke Elizabeth. Eka jadi inai John Pembaptisa. Nyangka mah kita mendak anak kita yang pandai.
mangkuk pengawak ke menyana buat perintah atau ke buat company. Dia mungkin tak berjaku, nama tak diajar lagi. Anak aku nyo pandai, ia nemu berundang. Segi amai. Anak kita pun perlu bisi nemu ke seminar utai di dunia, tang mega utai ke di surga. Artinya, sidak nak bempu penghidup meruan, nanti sidak nadai ngelala Allah Ta'ala. Ya, kakak kita, ngambil sidak oleh ngelala Tuhan, ngambil sidak oleh berkawal ngolah Ta'ala. Matthew bagi 16 ayat 26, laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, dan lenyau ke diri empu, atau ke lenyau nyawa diri empu. Tahu ke, nama tak kepatut diberi orang kena nyilih nyawa diri. Okey, reti utai di dunia nak diguna, sigit diguna, tang sementara aja. Utai ketau mendam di serga, nyak kelebih gitu guna. Nada salah kita temegah utai kuliah di kerja kita di dunia belum peninggal. Tang patut lagi megah kita temerat ke atau ke temegah ke berkat dari serga meruan belum maya. Jadi belum peninggal. Nanti Elizabeth oleh ngiring anak ya John taluk ngaji Tuhan. Kita yang megah oleh ngiring anak kita. Jadi kecuntun, jadi keteladan ngaji bela anak kita taluk ngaji Tuhan. Bersampai kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bisik peluang. Nur, oleh nyedia peinai, oleh ngajar, oleh ngiring, oleh merangsang. Amai penghidup kami nak sempurna Tuhan, tang nuan meh, ngasuh semua terkedajar, semua teladan ke dipandang, nyak nunjuk ke perangai, nunjuk ke penghidup, nuan ekadatari serga. Sawup kami Tuhan, kelebihi ku bersampi untuk balainai. Eka benungiri yang bala anak sidak badunya yang jauh tu Tuhan sawup sidak ngambil kengguna timpuh sidak tu tadi kena nampak perangai anak sidak bakal Elizabeth kena nampak perangai John ni tiah kejalai Tuhan sawup sidak nyungka anak sidaknya Tuhan ngambil sidak nak lenyau ngambil sitan nadai oleh nguasa ngelimpang tau ke ngelaban adat nuan jadi berkat ke sidak bala inai ngau bala anak sidak Tuhan pagar sidak ngena kuasa pengasih nuan jauh sidak ada kuasa dosa lalu iri sedak ngana kuasa di serga, ngambil sedak oleh ngasai ke pengelantang, leboh ngiring, leboh nyari siku inai dalam rombilnya. Dengar sampai kami Tuhan, berkat kami seritu dalam nama Jesus. Amin.

0: Ninga, arap ke kita inya tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega nge balau orang ku dah ngau ku gulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau gulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ekskula program ba YFM
2: bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
3: Nyari pantun perangsang kitai, dikena kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
4: Aku dekat balagu, dinga kitai daya. Nampung singalang buruang, kuntuang mana walarimba. Tuk ke bulan tiga, jaku urang kalia. Tahun ke udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba kayu ga udah sebah dan tahu reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang tahak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung benda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah payak bukit gadulu mimit payak dudi gagak tuk kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
5: pemujur ke ulih tua sigik daripada orang nyadi ke buah randau tang cerita di belakang bekeni tua ngulih ke pemujurnya seminak tua ngasai kaya
6: dani tua tumu tinduak tua laun labuh terap tertingkap seminat tua janemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminat goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.
7: Jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat baka rau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa mem bermayang ti patut. Ampun meh pangan diri memayati patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertunggak belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensarok. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun may pangandiri, ampun may orang bukay. Pengringat ngau dendam tidak simpan kitai, tau merusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal buat nyinyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ya seminak mai pemerintah ngawati ti tusah. Tapi ku kitai nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kitai nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kitai penmuti dalam. Julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kitai. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup ti meruan. Tuhan merkat ke kitai selalu.
8: Maya hari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
9: Y, Dani Y. Oh, Y, Dani Y. Dani Y.

0: Kuliah kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pengerap pagi, pukul 6.

Yelah geronja kena ngerak bala kita pagi tu. 6.29 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Ha, kita ke agi dengar kami pagi tu ya. Ha, terima kasih ngarap ke program terang didengar di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalangnya. Ya, okey, dengan lagu Ari Edi Utai Urang. Okey, kita ke nurun sekolah, nurun gawak. Ngarap ke udah mandi meh pagi tadi ni ya. Atau ke bala kita ke benung berumah pagi tu. Benung ngiru pagi. Okey, kadang-kadang kita ngiru paginya segi suhagi kita milih kopi tau ke teh tau ke keduanya lapan ke angkat pagi ngiru air amai tau ke air mati. Okey, kita ke benung nyeput pagi mega pakai kuih kini wai. Okey, biskut tau ke keduanya lapan ke dekat nyeput pagi ngelut mi pagi tu. Okey, selamat nyeput pagi ke kita. Selamat pagi semua, ngiru ke program terang didengar di Seriaman 89.5 di Bintulu 97.5 di Kapit 94.3 Ngau di Limbang 104.9 FM. Tentunya pengarap pagi-pagi tu 3 jam hanggau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Konti sepedau kabar aku lagi datai ngau aku pagi tu ya. Pukul 8 pagi semua salah lelaki nyak ya. Isali seweti saya berlagi jalan dua hari sandai dan lagu ya udah kalah sangkai batin.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Udah kalah sangkai berarti setipa engkau topik kita pagi tu ya. Tahu kena tagih komen kita udah di update bar FB kami. Soal kita akan berkongsi ke kira ke cerita bala kita senentang pengerinduk mehau tahu lawak dia tu. Lagi kami doai Gaby Maca ya berjam ketiga penggerak pagi ngijam Mary Awel lagu lama tincian tu nyadi tanda. Udah tu aku ngatai ke pesan perut ungkep ya pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat pagi, peningan datang bawa anda aku baca pesan berat berengkat ke terubah tu. Okey, pesan pemati ke terubah datang dari Calvin Nixon Frankie. Madah ke pesan pemati, ianya pemati Emmanuel Adriano Andrew Lee, iaitu dah nadai 18 hari bulan 8 mayungin tu malam tu ya 20 hari bulan 8 bak sublot 864 lorong 4B4 Taman Samarinda di Kota Semarahan nganyung niang tu kena ke pagilah 21 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan bak Kampung Bumbuk di Kampung Serasot, Kampung Kuap, Kampung Racan di Serian Gau, semua bala kita kengelalah niang tu inya niang Emmanuel Adriano Andrew Lee. Penerang kesilih atau telefon ngagai Andrew Lee agena lumuri 013-820-3021 tau ke Rosli Rigong 013-842-9173. Ngalian ke pesan pemati kedua datang dari Bataria, anak mamba tau ke Mit tau ke Indai Tabari. Madah ke pemati laki ya Unil tau ke Sumping anak latih. Udah nadai 18 hari bulan 8 bak hospital Serikai yang tu dekat diintu bak rumah lunduk. Menggeris batu Menteris baru kabung diintu balamanyuh malam tu 20 hari bulan 8 dianjung ke pendam pagilah 21 hari bulan 8 ba Anglican Panjang Roban. Jadi pesan dituju ngagai kebelayan ke ngelala niang tu ngau kita ke kala sama gawak gaya ianya niang Unil tau ke Sumpiang anak latih ngagai kebelayan ba rumah Julai di Sungai Menggeris, rumah Jali Lubuk Pisang, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Bundan Engkabang, rumah Abing Dipangi, rumah Iak di Alit, rumah Beti Alit, rumah Bujang Empayang Baru, rumah Cuat Empayang Atas, rumah Kucun Jabe Baru, rumah Rawing Jabe Sekula, rumah Bandang Sungai Pasir Ulu, rumah Albert Beji Pelasu Sungai Padi, rumah Sicilia Juntan Sungai Padi, rumah Rajak Pelasu Metang Binjai, rumah Muk Bengkalan Rian, rumah Suli Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Temeda Gelang, rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau Sedi, rumah Endok di Seriduh, rumah Dangkan di Pelasung Gavala di Betung, Miri Sri Aman Kuching Bintulunggau Brunei, Kalai Penerang Kesilia, tahu telefon 013-805-4486. Pesan ketiga, pesan pemati datang dari Nicholas anak mandui, madah ke pemati Indah ya, ianya Ina anak bungang. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Lebur, Kampung Remun, Kampung Tribuah, Kampung Limbiang, Kampung Entayan Liun, Kampung Entayan Kersiak, Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboi, Kampung Jungguk Mawang, Kampung Batu Gudik, Kampung Merang, Jalai Kuching Serian. Kabar belayan di Nangabayan, Kalimantan, bakal sidak di Sungan, Linggi, Biran, gal kabar belayan di Kebukai, diang tu dekat diintu malam tu 20 hari 8 bak Kampung Semukui A, ngena cara sembiang, dianjung ke pendam pagilah 21 hari 8 bak pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati keempat ianya datang dari Cikgu Leban anak ngelambai dari Nanga Batang di Ulu Kerian di Seratuk. Madah ke pemati menyadik ya beronai anak ngelambai udah nadai kemari 19.8 dintu balamanyuh kena kari 5.21.8 barumah Janggau Nanga Batang Kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena kari 6.22.8 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Pesan dituju ke pembelayan barumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Jerah di Dase Buduk, Ulu Rimbas dua buah rumah di rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jem Klub Lubuk Kelampu di Paku, enggak rumah Goang di Nanga Paun Paku. Kebelayan di Batang Kerian, Melupa Batang Rimbas, Batang Paku, engkau kebelayan keluyah dirintai ke Ditu Magang. Bala kita dipinta datang agai rumah Janggau, Nanga Batang, Korean Seratua. Ngali ke pesan pemati kelima diterima datari Patrick Bala madah ke pemati Aki ya. Ianya atang anak siam tau ke lobo, tau ke apang jelian, tau ke laki indai tutung. Udah nadai kena ke hari 3, 1998 yang tu diintu bala manyuh. Barumah embak di bawang asan sibu pesan. Dituju ngagai bala kedia bak tuan rumah Monica Giri di Sepau, Stabar. Bala di nuju ke Sutin, bak tuan rumah Kayak Durin Sibu, tuan rumah Sophia Tanjung Latap Sibu, bala di Mupung, Setubah, Singat Sungai Lengan, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap di Sibu, Melangan. Rumah Sudah Bawang Asan Sibu, bala di Batang Lasa Daro, Serban Daro. Rumah Mili di Bukit Besai, Bukit Besai Sibu, Ngemah Kenawit Kaban Belayan. Kedio di Ferry, Tanjung Maliang di Sibu, Sungai Apuang Sibu. Pemega di Indai Madur, Bukit Besai, Apai Mamun di Sungai Menyuan, Gau Kaban Belayan di Pelidia Sibu, Kuching. Bintulu ngah miri madah ke atang anak siam, tau ke lobo, tau ke apa jelian, tau ke laki indai tutung udah nadai. Maya ngubur ni yang tu bedau temu, laban lagi nganti penatai bala manyua. Pesan pemati datang dari jelita anak Wilson, tau ke indai leja hari rumah Watson, Batang Binjai Pelasu di Roban, madah ke pemati laki ya. Kiai anak entingang, tau ke apelinya, udah nadai 18.08, mayangin tu niang tu. 21 hari bulan, kena ke hari 5, bak rumah Watson, Batang Binjai, Pelasu di Roban, dianjung ke Pendam. Kena ke 22 hari bulan 8 hari 6, bak Bukit Perabun, 100 Memorial Hill. Pesan dituju ke bala kebablayan bak Lubau Lama Ngau Baru. Nengah ajau meribung layar sekatap gensurai serudit Ngau B, bebangai kibak Ngau Kanan, bala di Melayu Ilik, Jungkal Skuyat Lama Tanuk, Tebalau Batu Lintang Layar Penyelaniah, Pematuh Melabu Bayir, Rian Batang, Nanga Malung, Kemidan Asal Seratuk, bala di Batang Layar, Padiah Paku, bala kebelayan ke Semakai, Gau bala ke Semegawa, Bak JKR, Gau kita kenglala Niang, Kiai Anak Entingang, tau ke Apai Lenya tu dipindah datang ke rumah Watson, Batang Binjai, Pelasu di Roban. Penerang kesilnya, tau telefon ngagai Lenya Kiai, kena lu meri 0138262568, tau ke Kenneth Ramping, 0194853714. Lagi macam pesan bahawa ringgat kedua, nginjau niang Jeffrey Nyaloi dulu, engkau lagu yang aku ndak berubah hati.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, dan pun baru pesan berat berenggat kedua tu hanya pesan ngata sulit datari nanti anak munan madah ke pengok ngata sulit niang laki ya, niang bili anak selaus kena ke 21.8 nguan ulit ngata sulit ngau muai yang terbalu kena ke 22.8 pengok waktu diatur berumah dayang di Nanga Sebaung Sungai Poi pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Poi Kenawit Majau Ngungun Bawan Pedai Tua Yung, Kapit, Sibu, Miringau, Bintulunggau semua bala kita kenglala niang tu. Kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak niang Jenny Billy kena lumur 013-817-7826. Pesan kedua pesan ngeta sulit ngamuai enta balu megak datari katang anak gima tau ke apai bili tau ke tapiak madak ke pengawak ngeta sulit muai enta balu niang bini ya ianya niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak kena ke 21.8 lemai hari 5 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawak tu diatur bak rumah dana entering sungai sawah di Kop Ibu Siap pesan dituju ngagai bala kabar belayan baru masati di Sungai Pituh di Mudung Tapang Ujan Berayang Keduh Sungai Wong Rantau Sukat Licuk Barit di Nyiar Ulu Roban bala di Seri Duh Pelasuk Pangi Sungai Antu Nanga Ibus Kerubung Sekerang Praja Alit Ngau Bala Barumah Christopher Banyung Munggu Ranggu di Simpang Sayih Niah bala kita dipinta datai ngagai pengawak ngetah sulit ngamuai entah balu nyat niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak perang kesili tau telefon ngagai Johnny Call Billy ngenak lumur 016-3142-902 tau ke telefon ngagai Alexander Michael 017-809-2056. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngamuai entah balu megak datai dari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit ngamuai entah balu niang indai sida ia, Lili Anak Dolah. Pesan dituju ngagai kaban belayan di terusan setambak tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, Ban Ulu, Melaban, semumuk tiga buah rumah Bebangai, Batu Lintang, Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah Sekatap Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka, Bala di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih Kibak, Jelau, Serudit B, Suri, tiga buah rumah di Belabak, Miri Kucing. Pengwaktu diatur kena kari 6.22.8 pukul 7 lemai. Barumah Beraun Puak di Betung, penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai AB 011-370-82965. Tahu ke telefon ngagai Abud 011-240-75390. Pesan keempat datari Saka Anak Ungah ngari ke Sidakya semenyadik madah ke pengawak ngetah sulit niang indai Sidakya inya niang dayang anak kalum pengawak diatur hari 6.22.8 bak rumah Sidak Empu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor muka pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Tawi rumah Seli rumah Anca Megau rumah Temesu Atas Ngau Baru rumah Jebang di Pengkalan Lubang Simpang Bayan bala bak rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji di Liuk, rumah Tan, kabar belayan bak Sebuluh Ngau Liuk, Ulu Mukah, kabar belayan di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku bak Pasai Siung, Ngau semua bala kita kena uliah di Rintai ke di Tuk Magang, Kalai Yasiliak, kita tahu telefon ngagai 019467. 6143
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Jam kita 7.02 minit pagi. Merindang kita dulu mengau lagu di Sada Wat Rock Kabang Sampai Mati. Sikap juga penyanyi kedekan merindang kita Bas Sungai Asap Belaga.

0: sama bangsa gap pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, pesan bang renggat ketiga ke penudi ya. Okey, pesan ngetas ulit datari Lensey anak Philip Mambang gau sarjan Jessica anak Philip Mambang madah ke pengawal ngetas ulit niang indai sidaya Rumi anak megantau ke indai anyai. Pengawal diatur cara sembiang hari 6/22/8 pukul 7.30 minit lemai ianya barumah Jenalias Unci bak sungai Perangan Panjai sebetan di Seratuk. Pesan dituju kebablayan berseratu Serikai Sibu Julau Kuching Seri Aman gau semua kebablayan kebukai kena boleh diperintai ke di Tumagang kita kenglala niang Rumi anak megatau ke indai anyai dipinta sama datai magang kalai penerang kesiliak tau telefon ngagai 016-479-4311. Pesan ngetah sulit kedua datai hari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau. Madah ke pengawal ngetah sulit niang Atang anak Sirai dekat diatur 22/8 hari 6 pukul 10 pagi. Barumah John di Entawa undup di Suri Aman pesan dituju ke Kebablayan Berempadi. Tiga barumah di Sungai Tan 2 Balabak Radau Guntung. Tiga barumah Menalang Lubuk Juk. Sungai Tenggang, Kelasian Sekolah, Gau Kelasian Simpang, Sungai Keruh, Ensurai, Langkang, Baladi Lunyeng, Sebuyau, Belimbing, Ibul, Bayai, Pakit, Sungai Pinggai, Sutung, Batu Nias, San Ugol, San Munggur, Gau di Kedang, Gau semua bala kita ke Ndauliah dirintai ke Ditu Magang, dipinta datang di rumah John di Entawa Undu Penerang Kesil atau telefon ngagai Kennedy Atang, mengenal lumur 017-859-7243. Pesan ke penudi itu ianya pesan ngetah sulit niang Marta Nantai anak Adin madah ke pengawal ngetah sulit itu ianya niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikumbai di kangen orang Indai Amin bini niang Abah iaitu penatai asal dari rumah Linggi Sekeruh Oyan di Kapit ya. Pengawal diatur 22/8 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit barumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruh. Rumah Serani di Sungai Sekeruh, Rumah Nulai, Geluang Kibak, Sungai Sekeruh, Rumah Jana di Geluang Kanan, Rumah Sebastian Jimba Rantau Sejambu di Sungai Sekeruh, Turumah Lajung, Nanga Setucuk Ketibasung, Gau Kabar Belayan di Nanga Benin, Mujung di Oyan, Gau semua kita sekayu. Air Sekeruh, Pasar Kapit, kena boleh diperintai ke di Tumagang, kita kenala Niang Marta Nantai Anak Adin, tau ke di Kangau Orang, Indai Amin, tau ke Bini Niang Ambah, pengaktu diatur barumah anak ya, ianya bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 stroke A Jalai Tasik Utama Desa Senadin Pes 7 Dimiri. Kalau kendaraan kesilik atau telefon ke Amin Lumeria 013-823-8405 tau ke Enduk 019-796-6086. Yang nak aku macam pesan berat juga ya, sorry tu ay. Okay, kena ke 30, kena ke 20. Hari bulan 8 tahun 2026, merindu kita angkau lagu di Sada Menalan Band. Selamat ya.

0: Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Program ke dekat diatur 21 nyentuh ke 23/8 okey ba umar baha di Sungai Asap Belaga ya bala penyampai radio kita bagi iban gau bidayu dekat bekejang pagi tu ya ngarap ke mujur okey likun selamat datang pemega mulai ke diri kena ke hari minggu nai bertuai ke tu big boss kita hari bagi iban Monica Miding gau jujuda hari bidayuh kelimpah toke leman berita kita singgah megaya Mr. Edmund lagi nyaya nyangkung bos au kepala kita kaki tinggal kami di selampur menak kita serama bumi kenyalang bakal selama 7.30 minit lagi nabur ke berita pagi ya ya kebaru dani baru buka radio ninga kami terima kasih manyuh-manyuh ya ungkap ya pagi tu agi ninga ke kami pengerap pagi begolenggau tu dah pangan DJ MA pukul 8 lagi baru kaban aku tamak ke konti kami doai dekat macam sekedari komen-komen kau dah dikenatai ke bala kita ungkep ya topik kita pagi tu ya semua salah lelaki ngenang senentang pengerindu baru dekat bebungai tang puntan kena rijiak nama kebuah neh tau tampian lagi kami doai macam ya. Nginjau lagu dari pengajar kita Juti AE Retai Sidan Pesaka Seri aku ke nyedia diri maca berita kita ungkep ya pagi tu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sarawak Bumi Kenyalang.

0: Aceh ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Jam kita dia dipukul 7.30 minit pagi. Selamat pagi, pendengar kami naburkan berita pagi hari YFM Iban Kuching kena ke hari 4, 20 hari bulan 8 tahun 2026 Batang Berita. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara timeruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadain durdiau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Kita mending ke isi berita. Pemeruan patut nyadi sebagai strategi dagang industri sawit Sarawak tu dikena nentu ke sektornya meruan bersemekih serta rembus ngagai market antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Bedinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemeruan dia tu berguna bendar kena ngangkat ke daya bersemekih serta ngetan kerega ke timpuh ti panjai. Sarawak bisik kira 1.66 juta hektar tanah alai nanam sawit bertahun 2025 kelimpah hari ngasil kekira 4.50 juta tan minyak sawit mata. Nyalai yang ngansa industri guna biomas sawit kena ngasil kekuasa ti ulih dikena baru serta ngangkat ke mekanisasi automasi ngau inovasi. Pengwaktu diperhati kena nyedia kediri napi pemar pengerja pengawak ungkus ngeluar serta ubah iklim. Ia masuk ke Jakutubat Forum Minyak Sawit Lestari Sopua 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom. Komuniti dipinta ngatur hasil menuan gau cara ti meruan dikena nentu ke hasil berikan meruan dijaga ungkup rebak Dudi Arila. Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah pemerhati nyaga serta ngetan ke hasil menua patut dikemeran kena nentu ke pesaka asal menua ulih diasai ke rebak Dudi. Ia madah ikan engau undang tiagi mit tau ke benung berteluk patut ditejuk ngambil ia beranak bertelesak. Ia megat nangkan mencamanyuh ngambil indak ngenak cara mudah mai berikan

Rumah Renang Berita Sebawah. Kerjasama Gau Penyelarasan Strategik Bersepadu antara agensi patut majak ditegapkan lebih mutar ke isu ramah bakal orang berkedayau Nadai Durdiau. Menteri Pemansang, Orang Hindu Adamia Mit Gau Pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, isu orang berkedayau Nadai Durdiau tu tahu dipadah berat di kerja lalu ndak ulih diadu ngati ke diri. Pengawannya berguna ke gempung ari perintah menua Gau Perintah Besai, institusi swasta, NGO, bala tuai ari renggat Raban Bangsa serta Raban Pemeri. Sebagai dikebuah isu tu tahu nyadi nyak ketegal hidup merinsak, Nadai Kerja Gondor Tiau, Penanggul, Ruang Bilik Pengerai serta Gian Dadah, 151 ikut orang direkodkan dengan operasi berkaul ngau orang papa di serata Sarawak tahun sitik tu kemari kalai sibu, ngerekod ke penyampau pemadu manyuah enyak 33 ikut yang masih kerja kutuk, maya awam kaban lembaga penasihat TTG Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Fatimah madah ke dua lagi tempat transit gelandangan TTG di Bintulu Gamiri dekat berengkah beroperasi bak suku keempat tahun tu. Dua palannya dia tu sudah bersedia ndur berjalan ke pengawak. Nakak ke dia tu dua TTG sudah beroperasi di Sarawak hanya di Sibu Gau Kuching. TTG Ukai Serina Alai ndur diau sementara ternyadi platform intervensi Gau bertanya kena mantu raban orang berkedayau nguliah ke sukuang ti engkeman. Ia megak dekat lembaga penasihat TTG Sarawak negap ke penyelarasan antara agensi. Itu dikena nentu ke pengurusan gau operasi palanya yang dituju ti udah ditetapkan. Kita datang mendiang ke berita pagi hari YFM Iban Kuching. Penyampau jelu mayas di ulu Sungai Menyang, batang air bisi nambah semak 50 ikut dalam kandang 10 tahun. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas bak kandang endurnya, nunjuk ke hasil ti cukup manah. Cerledi agensi pemansang Seri Aman Datuk Seri Rohani Abdul Karim madah tinjau tambung alam sedunia WWF Malaysia antara 2024 hingga 2025 melabak ke 167 ikut mayas bisibat kandang endurnya enti dibanding kekira 115 ikut ke direkod ke 10 tahun keudah lalu. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikenak mata penatai temuai di batang air. Ia madah ke sadar komited bergempung gau agensi kebekaul sektor luar gau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang di Seri Aman Tik Meruan. Sembilan pelikut nembiak Politeknik Negeri Pontianak Polnep bergulai ngau empat ikut pengajar diberi peluang bedak projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS dipejalai ke. Kepala Pembesar Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa madah pengerindu palan pelajar tinggi luar Sarawak ngagai projek tu nyak ngayan ke besai guna berkongsi ke penemu ngau penelebak bak bidang pengangkut moden. Penemuan teknikal tu mungkur sekedar palan projek nyengkaum depo perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART dirembus Kota Semarahan, stesen ART bak di North Bank serta alai ngagak konkrit peratuang. Program kediatur Sarawak Metro sendirian berhati megak ngenak sau fakulti kejuruteraan University Malaysia Sarawak Unimas dinyadi sebagai dari program bertukar akademik ngak pelajar tiba lalau ke penelebak. Penemuan itu megak kena beri penerang ngagai bala anembiak pasal langgur, langkar, cara ngagak serta inovasi kejuruteraan ti dikena bak projeknya. Upi Serampak Menua JAS ngangkat ke atur penerit adat ngau meresa ninting hari bak kandang endur ti tau bendar alai ngerja pengawak

0: Sabit Kepala Director Pemansang JAS Azuri Azizah Saidon Mada, Langgur Atur Pengawat Nunu Bangsa dan Langgur Atur Sebun Asap Bangsa Megat dihidupkan kena nusun atur pengawat agensi perintah. Semua orang kebempu tanah dilalau ngambil meresah kandang endur timudah hangus bakal palan alai muai sampah, kampung, tanah kerapak, ladang, engau kandang bertanam betupi serta industri. Atur nagam gak dibejalai kena nyeliah ari ti direncah orang ti endak bertanggungjawab ti tahu ujung ke ngerja pengawak nunu. Image Satellite National Oceanic and Atmospheric Administration kemari bisa nemu 8 palan keangat di Malaysia, ingat 3 di Sabah ngau 5 di Sarawak yang masuk ke Jakutubak sebengkah penerang media. Perusahaan Bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 dekat diatur kena 23 hari bulan 11 sehinggai 17 hari bulan 12 tu. Upis Menteri Pelajar KPM ada ke ujian bertutur bahasa Melayu dekat diatur kena 26 sehinggai 29 hari bulan 10, lalu ujian bertutur bahasa Inggeris kena ke 2 sehinggai 5 hari bulan 11 tu. Ujian amali sains kena ke 16 sehinggai 18 hari bulan 11. Ujian mendengar bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11. Ngau bahasa Inggeris kena 24 hari bulan 11. 420,879 calon keberregister dekat ngau ngambil bagi peresa SPM 2026 bak 3,334 bengkah palan alai ngambil peresa di serata Malaysia. KPM ada ke jadual masa peresa dipenuh dekat dipadah lembaga peperiksaan endak lama lagi. Kedang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara di meruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadain durdiau di Sarawak patut diputar ke ngau cara bergembung. Berita pagi kita mengambil pagi hari 4.20 hari bulan 8 tahun 2026 di Tusun Monica Gary di Salin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching.
1: Diali, terus mendiang ke YFM dan RTM Klik YFM, segulai, sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit cuk. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengada jasan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take kalian 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM Sibu 87.6.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Jako dalam saritu enyak malam nurun, malam pulai. Malam nurun, malam pulai. Berarti jako dalam malam nurun, malam pulai, ianya mindah terkebejalai bapus hari. Mengena jako dalam tu ianya, aruh ya anak darah ibu, encelegiatnya bertubuh bisi. Malam nurun, malam pulai, enti udah berjegau enggak pangan laki, semuti ke mandi enggak bergari aja ya pulai ke rumah. Tau ke? Apa yang kau ayak sepiak bilik seminak buliah siku ajak jani kampung maya nurun ngipak jelu malam tadi. Tajapan malam nurun, malam pulai, nyau semalam-malam sehari-hari sedua ngipak. Nyanaka jaku dalam saritu enya malam nurun, malam pulai.
2: Jaku dalam saritu tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
3: Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Listener, nalangkah lagu yang terkenang ke nuan, terkenang ke cinta lama kita ini. Okey, nyak ya. Topik sudah ditampik megang bang FB kami. Okey, dua pagi kita. Pagi itu ngenang senentang pengerindu baru dekat bebungai tang puntan. Tau ke kena riji yak nama kebuah. Okey, tau kunci. Lagi kami doang Gaby Macaya Surya kita ke Agi berperindang. Pengerap pagi nyentuk ngagai pukul 8 pagi itu lagi. Yang sebab pagi ngagai Julian. Join, okey, turmah. Ngadan kau indah tuanya Lister Cibain sembunyi ke program kita di Bintulu Megak ngarap ke terang di dinga di selampur muda kita kelimpah ninga kami megak secara online RTM klik channel MyTV tau ke channel Astro 871 manyuh kaban kita ke inbox di lumur WhatsApp kita madah ke tembaga hati ngagai RTM laban ke udah ngiduk ke baru channel 871 nyamai di dinga terang megah di dinga sigi amat ya. Okey, mandi ke lagu Nickelback I Come For You pukul 8 lagi kita mendiang ke nyak ya 2 pagi show kita ngau Gaby di konti lagi ngau MA ne terus ngau kami pengerap pagi.

0: Orang Sampau dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?